0: Jakarta hari ini. Muhaimin mengatakan masyarakat penerima bansos yang menggunakannya untuk bermain judi online akan dicoret dalam daftar penerima bantuan dari pemerintah. Ketegasan ini dijelaskannya karena bansos yang disalurkan pemerintah tersebut ditujukan sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan bukan dipergunakan untuk bermain judi online.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Sudah ada datanya berapa kampus sekarang?
1: Sudah, tapi di Kemensos lengkap.
0: Sementara itu Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan untuk triwulan pertama tahun 2026 ini Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online.
3: Bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya. Dari 600.000 tinggal 11.000 dan 11.000 pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
0: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendampingan jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi akan kita coret selamanya.
4: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
5: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
6: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Tidak hanya dibangun Giant Seawall saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun Giant Seawall ini.
7: Sementara itu Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
5: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
7: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan

0: melintas sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.371 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi, hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
2: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
3: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharap akan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
4: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
3: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
4: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
3: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
5: We have bilateral projects. Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
3: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: So thank you very much.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya, Dani Sumpena. Dani.
7: Ya. Ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi, Jakarta, Bekasi, Elvin Fahdias mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
8: Air zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang
7: berisi 5 liter. Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta berangkat ke Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari kota Depok. Kloter 18 ini tiba di embarkasi Jakarta-Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di embarkasi Jakarta-Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22 lewat 55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03.55 besok subuh. Dari embarkasi Jakarta-Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
3: Market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asingnya nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
2: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
4: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden merestui dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan. 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
2: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
4: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
2: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Tris Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
5: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
2: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
6: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI, situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
2: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas $25,000. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
1: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil, supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran 17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level 17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khaled El Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Alhamdulillah, biar lama, akhirnya habis juga jualan hari ini.
1: Bu Zahara, habiskah jualannya, Bu?
0: Iya, Bu Najwa. Ibu sudah habis juga?
1: Sudah, saya sudah habis dari tadi nih. Tinggal kemas-kemas saja.
0: Wah, cepat ya, Bu. Ibu promosikan di mana memangnya?
1: Bu Zahara mau tahu. Sekalian nih saya berbagi info. Selain saya posting di media sosial dan melayani order online, saya juga pernah promosikan produk UMKM saya ini di RR Pontianak. Gratis, tis, tis, tis.
2: Pro 1 Pontianak mengundang pelaku UMKM untuk mempromosikan produk UMKM-nya dalam program UMKM Bicara.
3: Kenapa kita menggunakan Kalimantan Barat? Karena ya kita tahu bahwa sarang burung walet itu, untuk kualitas sarang burung walet terbaik itu ada di Kalimantan Barat.
4: Ada produk yang memang sebenarnya tidak perlu disertifikasi halal, tapi karena hanya untuk keperluan bisnis supaya bisa masuk di ekspor, maka harus disertifikasi halal.
2: UMKM Bicara hadir setiap hari Senin mulai jam 3 sampai jam 4 sore hanya di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
5: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
6: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
7: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
5: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa gak bisa?
0: Iya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no.
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka gak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi.
0: Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar.
1: Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

baru datang dari luar negeri lewat Bandara Spadio. Terus, bawa handphone dari luar negeri, Kak. Ah, jangan lupa daftarkan email, ya? Supaya sinyal kita strong. Dan pastikan barang bawaannya itu sesuai ketentuan, ya? Setiap penumpang itu memperoleh pembebasan bea masuk sampai $500. Dengan syarat barang untuk pemakaian pribadi itu. Ingat, Bea Cukai Pontianak bertugas mengawasi barang bawaan penumpang, mencegah masuknya barang ilegal dan berbahaya, dan memastikan kewajiban kepabeanan terpenuhi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Pontianak. Bea Cukai makin baik.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

Baik, mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi menjelang pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran ke-34 tahun 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Pemerintah daerah Kabupaten Kayong Utara melalui Satuan Polisi Pamong Praja terus mengintensifkan kegiatan penertiban sampah dan pedagang kaki lima di sejumlah titik strategis. Pelaksanaan tugas Kepala Satpol PP Kabupaten Kayong Utara, Andri Chandra, mengatakan kegiatan penertiban dilakukan bersama instansi terkait guna menciptakan suasana kota yang bersih, tertib, dan nyaman selama pelaksanaan MTQ akan berlangsung nanti. Ia menegaskan penertiban dilakukan secara humanis dan persuasif dengan mengedepankan pendekatan edukatif kepada masyarakat maupun para pedagang kaki lima. Selain melakukan penertiban, petugas juga memberikan sosialisasi terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan estetika kota sebagai bentuk dukungan terhadap agenda keagamaan yang membawa nama baik daerah tersebut.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia, namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Acara yang mengajak Anda berpikir kritis dan memahami isu-isu terkini. Saksikan setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Dialog Pagi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama kami, program 1 RRI Pontianak. Saya Fikol Hadi, di pagi ini kembali bersama Anda. Dan di edisi ini kami akan hadirkan perbincangan mengenai Kayong Utara Berbenah Menyongsong Siar Al-Quran di Tanah Betuah. Musabakah Tilawatil Quran tahun 2026 kembali akan berlangsung di Provinsi Kalimantan Barat, dan tuan rumahnya ialah Kabupaten Kayong Utara. Dan bagaimana persiapan dari pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran MTQ tahun 2026 ini, termasuk apa yang membedakan MTQ tahun ini di tahun-tahun sebelumnya, termasuk pula bagaimana melahirkan qori-qoriah hafiz-hafizah ataupun insan Qurani yang berkualitas, yang mampu berprestasi hingga tingkat nasional maupun internasional. Pagi ini kami membahasnya. Yang pertama, kami sudah bersama dengan Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Haji Andi Musa, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kalimantan Barat. Pak Andi, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio RRI Pontianak.
0: Baik, terima kasih Jenderal sudah hadir di RRI pagi ini. Kemudian kami bersama dengan Dr. Andes Haji Alfian Salam MM yang merupakan Ketua Tim Asistensi. Assalamualaikum Pak Alfian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Bapak juga sudah hadir ke RRI. Dan kami juga nanti akan bersama dengan Ketua Harian Panitia MTQ 34 Kalimantan Barat di Kayong Utara tahun 2026, Bapak Haji Nazril Hijar. Pak Nazril sudah bersama kami. Selamat pagi Pak Nazril, assalamualaikum.
4: Baik.
0: Terima kasih Pak Nazril sudah bersama RRI di pagi ini. Dan kami juga persilakan bagi Anda dan pemirsa yang ingin bergabung, silakan di WhatsApp 0811 5701042, atau Anda juga bisa tuliskan di

0: komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Baik. Baik, kami ke Pak Andi dulu. Silakan menjelaskan MTQ ke 34 2026 ini bagaimana kesiapannya Bapak? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Nasril. Di Betuah, di Sukadana, Kabupaten Kayo Utara.
2: Semoga
1: sehat Pak.
2: Sehat.
1: Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita difasilitasi dari RRI Pontianak bersama dengan Pak Alpian selaku Ketua Tim Asistensi dan Pak Nazril mewakili panitia pelaksana MTQ ke-34 tahun 2026 di Kayong Utara. Pada pagi hari ini kita sampaikan bahwa alhamdulillah Kayong Utara ini sudah ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026 itu sejak tahun 2023 berdasarkan keputusan gubernur di tahun 2023. Kemudian usulan Kayong Utara sebagai tuan rumah itu sudah dimulai diusulkan di tahun 2022. Nah, jadi artinya persiapan Kayong Utara itu ya kurang lebih 3 tahun atau 4 tahun terakhir ini sudah mulai berbenah mempersiapkan diri sebagai tuan rumah. Nah, tentunya akhir ini, tahun ini sudah lebih intensif lagi pembinaan kita, persiapan kita bersama-sama dengan Kayong Utara.
0: Baik Pak Andi, maaf saya potong. Selama ini kita mendengar ada MTQ, ada STQ. Jadi seingat kami ini jadi setiap tahun atau gimana sebenarnya ini Pak Andi?
1: Jadi sebenarnya MTQ itu sebenarnya tiap tahun itu ada kegiatan MTQ, ada STQ di tingkat nasional. Kemudian di Kalimantan Barat juga sebelumnya juga itu selang-seling. Jadi kalau tahun genap itu adalah pelaksanaan MTQ, tahun ganjilnya adalah namanya STQ. Okay. Nah, tetapi sejak kami diberi amanah memimpin MTQ LPTQ Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019, ada saran masukan dari pengurus sebaiknya kita MTQ aja Pak tiap tahun. Jadi jangan lagi pakai istilah STQ supaya seluruh cabang lomba MTQ itu di semuanya diperlombakan. Karena kalau MTQ itu full cabang lombanya diperlombakan ada 9, kemudian 27 golongan atau jenis golongan perlombaan. Sedangkan kalau STQ itu lebih kecil. Jadi tidak semua cabang lomba diperlombakan. Ya, hanya memang ada tambahan khusus kalau di STQ itu ada kegiatan hadis, lomba hadis, penghafalan hadis. Kemudian tidak ada kegiatan fahmil Quran, syarhil Quran, tidak ada khatil Quran, tidak ada. Jadi hanya ada lomba tilawah itu pun tidak full, hanya anak-anak dan dewasa, remaja tidak ada. Nah, gitu Pak. Jadi akhirnya teman-teman bilang capeknya juga sama, ya kan? Biaya kurang lebih juga sama. Nah, lebih bagus kita perlombakan aja semuanya dan namanya kita roba menjadi MTQ tiap tahun di Kalimantan Barat.
0: Oke, baik. Nah, bagaimana MTQ di Kayong Utara nih Pak? Kesiapannya apa nih Pak Andi?
1: Kalau di Kayong Utara itu tadi kami katakan bahwa sejak mereka mengusulkan diri sebagai tuan rumah di tahun 2022 terus tentu mereka sudah mulai mempersiapkan. Kemudian di tahun 2023 keluarlah keputusan gubernur yang menetapkan bahwa Kayong Utara ditetapkan sebagai tuan rumah. Nah, sejak dari tahun 2023, 2024, 2025 terus berbenah. Nah, kemudian tahun ini kemudian tahun lalu sudah dikeluarkan juga keputusan gubernur tentang kepanitiaan. Nah, jadi sudah dibentuk panitia lokal, panitia pelaksana MTQ di Kayong Utara tahun lalu. Kemudian tahun ini ya sudah kita sudah melaksanakan asistensi sudah 2 kali. Melaksanakan asistensi untuk mengetahui persiapan-persiapan apa yang harus disiapkan oleh tuan rumah dan juga ada kami juga mereka proaktif ke kita untuk melaksanakan koordinasi datang ke LPTQ Provinsi berkoordinasi juga dengan Pemprov terkait dengan masalah hibah Pemprov kemudian beliau juga nanti mungkin Pak bisa sampaikan apa upaya mereka lakukan juga mereka ke BPK terkait dengan masalah pertanggungjawaban keuangan nanti pengelolaan anggaran yang ada. Nah, karena ini harus semuanya dikelola dengan baik. Kemudian juga Kayong Utara itu ada hal baru dan ini nanti bisa jadi model contoh untuk MTQ berikutnya di kabupaten lain. MTK apa launching dan launching logo dan kegiatan MTK sudah dilaksanakan mendahului di Kayong Utara.
0: Yeah.
1: Nah, jadi tahun lalu mereka sudah launching logonya, maskotnya sudah di launching. Nanti Pak Nazir mungkin bisa nanti menjelaskan logonya, apa maskotnya apa dan sebagainya. Jadi sehingga sosialisasi kegiatan MTK di Kayong Utara itu di internal Kabupaten Utara tahun lalu sudah mulai bergerak sehingga masyarakat sudah tahu bahwa Kayong Utara tuh jadi tuan rumah gitu.
0: Okay. Sehingga partisipasi tuan masyarakatnya. Tuan rumah sudah siap Pak ya?
1: Sudah, insya Allah sudah. Nah,
0: bagaimana siap dengan LPTK Kabupaten Kota yang membawa kafilah atau peserta? Kesiapannya gimana nih Pak Andi?
1: Ini juga sudah kita rapatkan kemarin. Karena kalau menurut jadwal, MTK Provinsi itu kan dilaksanakan di bulan November. Kita tetapkan jadi bulan November, bulan Oktober, November, Desember. Rentang waktu untuk MTK Provinsi supaya maksudnya apa, ada waktu untuk kabupaten kota mulai dari kecamatan, dari desa, bahkan ada yang desa, kecamatan, kemudian kabupaten kota itu dari bulan Januari sampai dengan bulan September mereka waktunya untuk bisa melaksanakan MTK di kabupaten masing-masing.
0: Provinsi berarti dijadwalkan?
1: Dijadwalkan, maksudnya jadwal itu di bulan November, tapi karena ada permintaan tuan rumah. Nah, ini boleh juga, ada permintaan tuan rumah karena pertimbangan cuaca dan sebagainya. Kalau di bulan November itu sudah mulai puncak-puncak hujan tuh, sehingga mereka khawatir, apalagi nanti lokasinya itu adalah di pinggir pantai bekas sel Karimata, lokasi panggung utamanya nanti di situ. Sehingga itu mereka khawatir nanti angin dan sebagainya. Nanti Pak Alpana juga mungkin bisa menjaga atau Pak Nazril. Yeah. Sehingga mereka minta dimajukan. Di bulan Agustus. Jadi, itu tepatnya Agustus, di tanggal 1 sampai dengan 9 Agustus pelaksanaannya. Dan ini kan harus ada keputusan dari Kabupaten Kota. Nah, alhamdulillah kemarin berdasar rapat kerja daerah LPTK Provinsi Kalimantan Barat di bulan Februari kemarin, kita minta masukan saran dari seluruh kabupaten kota siap enggak untuk mengirim peserta kalau di bulan Agustus. Nah, dan alhamdulillah seluruh kabupaten kabupaten kota LPTK-nya menyatakan siap. Nah, berarti tidak ada masalah.
0: Oke. Okay. Nah, baik. Jadi, kami beralih ke Pak Alfian sekarang, tim asistensi yang juga pernah menjabat sebagai pejabat Bupati Kayong Utara, Bapak, menyiapkan bagaimana Kayong Utara berbenah dan juga bersiap, apa yang menjadi kelebihan Kayong Utara menjadi tuan rumah MTK Provinsi Kalbar tahun ini, Pak Alfian?
3: Ya, memang Kabupaten Kayong Utara sebenarnya memang bersyukur menjadi tuan rumah untuk MTK tingkat provinsi tahun ini. Yang tentunya banyak hal baik yang sesungguhnya dimiliki oleh Kayong Utara, walaupun mungkin dari sisi transportasi relatif perlu tantangan tersendiri. Tetapi ada hal-hal yang barangkali akan membuat suasana nyaman bagi para kafilah, dengan suasana alam yang indah, dengan suasana
1: pantai,
3: udara yang nyaman, polusi terbatas. Yeah. Ini juga insya Allah akan menjadi daya tarik tersendiri dan memberikan kesan kepada para kabilah yang hadir dari seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat di Kabupaten Kayong Utara. Dan kita harapkan pelaksanaan MTK tingkat provinsi di Kabupaten Kayong Utara ini ada kesan dan nilai tersendiri. Secara khusus tidak hanya dari aspek jasmani, tetapi tentu ada pengalaman-pengalaman dan kesan-kesan rohani yang insya Allah didapatkan di Kabupaten Kayong Utara.
0: Baik, nah bicara venue Pak, mungkin nanti di Kayong Utara ini seperti apa kesiapan venue ya, ini?
3: Secara khusus memang venue ini adalah salah satu hal yang harus dipersiapkan dengan baik di tengah keinginan untuk mensukseskan pelaksanaan MTK tingkat provinsi di Kabupaten Kayong Utara. Dan tentu beberapa venue yang memang sudah disepakati, venue utama itu ada di seputaran lokasi Sel Karimata, di wilayah pantai Pulau Dato. Dan inilah yang insya Allah akan menimbulkan kesan tersendiri karena alamnya yang relatif baik dan indah gitu. Dan di samping itu venue utama. Nah, sementara ada venue-venue lain yang memang disiapkan beberapa titik, baik di beberapa masjid
4: yang memang dianggap memiliki sarana maupun kondisi yang barangkali bisa dikunjungi dalam jumlah yang banyak orang, dan juga ada sekolah yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Itu titik-titik venue yang insyaallah relatif memadai lah, relatif memadai, dan sudah sekarang sudah disiapkan oleh panitia daerah untuk penyiapan-penyiapan menyambut MTQ ini.
0: Baik, kemudian berkaitan dengan akomodasi mungkin, Pak Alfian.
4: Sampai kami melaksanakan asistensi kedua di tanggal 4-5 Mei kemarin, memang sampai saat hari ini kesiapan akomodasi sudah disiapkan oleh panitia daerah. Dalam hal ini memang kalau dalam akomodasi dalam bentuk penginapan dalam bentuk hotel barangkali memang relatif terbatas, dan ini memang hanya diperuntukkan oleh diperkhususkan untuk Dewan Hakim dan tamu-tamu VIP. Tetapi untuk kafilah sudah disiapkan dan dikoordinasikan dengan kafilah dari kabupaten kota melalui panitia daerah, nanti mungkin Pak Nazril lebih detail, itu sudah disiapkan rumah-rumah penduduk yang saat sekarang dikhususkan untuk menampung kafilah-kafilah dari kabupaten kota. Dari setiap kafilah rata-rata antara 2 sampai 3 rumah yang disiapkan untuk menampung kafilah. Nah, mudah-mudahan ini bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan kafilah selama lebih kurang 9-10 hari pelaksanaan MTQ 3 provinsi itu.
0: Oke, baik. Nah, apa yang membedakan nih Pak MTQ di Kayong Utara ini Pak dibanding daerah-daerah lain sehingga Kayong Utara dikatakan layak ataupun dipastikan layak menjadi tuan rumah MTQ, Pak Alfian?
4: Memang secara umum untuk daerah-daerah Kalimantan Barat ini kan memiliki kekhasan-kekhasan tersendiri dalam apabila menjadi tuan rumah dari berbagai event. Dan memang Kabupaten Kayong Utara sesungguhnya bukan pengalaman baru untuk menyelenggarakan MTQ, karena di seingat kami sekitar tahun 2017 itu sudah pernah menjadi tuan rumah STQ. Dan secara khusus itu tadi karena Kabupaten Kayong Utara ini memiliki kekhasan baik dari kondisi alam yang barangkali memang khusus di Sukadana yang dikelilingi oleh gunung dengan suasana yang nyaman sebenarnya, walaupun tadi akses yang relatif perlu tantangan tersendiri untuk menuju ke sana, tetapi insya Allah support untuk kebutuhan ini akan dipenuhi, dan pemerintah provinsi saat sekarang sudah berupaya untuk membenahi terutama akses jalan yang akan digunakan oleh kafilah menuju Kabupaten Kayong Utara dari berbagai daerah, baik dari lewat darat maupun sungai ataupun laut, dan bahkan udara yang memang harus melalui Kabupaten Ketapang. Tapi kami memiliki keyakinan pelaksanaan MTQ di Kabupaten Kayong Utara ini akan menimbulkan kesan dan kenangan tersendiri. Di samping insya Allah barangkali memang menurut kabar di bulan Agustus ini mungkin sudah panen durian yang menjadi ciri khas dari Kabupaten Kayong Utara. Mudah-mudahan pada saat hadirnya para kafilah di Kabupaten Kayong Utara itu durian itu memang lagi
1: booming
4: kali seperti itu.
0: Oke, baik, mohon izin Bapak-bapak, kita beralih ke Pak Haji Nazril, Ketua Harian Panitia MTQ ke-34 Kalbar Kayong Utara 2026. Pak Nazril, juga silakan menyampaikan bagaimana kesiapan dari Kayong Utara menjadi tuan rumah MTQ 2026 ini, Pak Nazril.
5: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua dan pemirsa radio Republik Indonesia Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Alhamdulillah, izin Pak Haji Alfian selaku Ketua Tim Asistensi dan Pak Haji Andi Musa selaku Ketua Umum LPDK. Alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih kepada RRI yang telah memfasilitasi kami untuk sosialisasi pelaksanaan kegiatan ini. Insya Allah, Kayung Utara terus mempersiapkan diri, terus melakukan pembenahan-pembenahan untuk memaksimalkan kesiapan panitia menuju MTQ ke-34 Provinsi Kalimantan Barat yang dijadwalkan berlangsung tanggal 1 sampai 9 Agustus 2026. Kami mengajak semua elemen masyarakat, baik yang terlibat langsung selaku panitia, kemudian tim asistensi, penasihat Dewan Hakim, untuk dapat memberikan masukan-masukan dan persiapan-persiapan buat kita semua dalam rangka sukses bersama. Ini sukses bersama MTQ ke-34 Provinsi Kalimantan Barat. Tentu Kayung menyatakan siap, dan ini merupakan kebahagiaan dan kehormatan bagi kami karena dipercaya oleh LPTQ dan Gubernur Kalimantan Barat untuk menjadi tuan rumah ini. Semangat kami insya Allah all out untuk mensukseskan ini, tapi yang mesti dipahami, kami punya keterbatasan-keterbatasan fasilitas, umpamanya soal akomodasi. Jadi kapilah kami siapkan untuk 14 kabupaten kota itu, satu kapilah 3 buah rumah. Dengan asumsi kami 1 buah untuk peserta putri, 1 buah untuk pria atau laki-laki, dan 1 buah lagi untuk pengurus kapilah. Jadi kami siapkan 3 buah rumah dengan segala keterbatasan, dan mudah-mudahan ini bagian daripada upaya memaksimalkan pelayanan. Yang kedua, untuk Dewan Hakim, kami ada penginapan yang sangat asli di Kayung, penginapan air paut namanya. Ini menjadi nuansa tersendiri bagi Dewan Hakim, dan pelaksana kegiatan mimba utamanya di pantai, di Pantai Pulau Dato. Jadi barangkali pelaksanaan MTQ di Kalimantan Barat yang mimba utamanya di pantai, ya di Kayung.
1: Mantap.
5: Di Kayung. Ya, saya belum pernah, sebab sejak Kayung ada di Kalbar, saya selalu mengikuti dan menjadi bagian daripada pada kapilah Kayung.
1: Siap.
5: Belum ada MTQ di pantai. Di pantai. Nah, oleh sebab itu kami memohon kepada LPTQ meminta izin untuk sesuai dengan perkiraan BMKG bahwa di bulan Agustus itu musim panas. Jadi hanya satu tugas panitia, yaitu memaksimalkan pelayanan air bersih. Mungkin itu ketimbang kami melaksanakan MTQ di musim hujan. Bayangkan kalau MTQ di musim hujan di pantai. Jadi kalau hujan namanya tidak ada tempat berteduh yang memadai.
0: Baik.
5: Mungkin itu.
0: Pak Nazril, mohon izin, mungkin transportasinya, Pak. Akses kafilah atau peserta untuk menuju ke Kayung Utara nih, Pak, bisa dijelaskan?
5: Iya, ada 4 jalur kalau sungai gitu ya. Kayung itu bisa ditempuh yang pertama pakai speedboat. Setiap hari ada setiap hari jam 8, jam 9, jam 10 ada speedboat Pontianak langsung ke Sukadana. Ada Rasau ke Teluk Batang untuk akses menuju ke Kayung itu pakai speedboat. Mau pakai kapal ada setiap hari juga, jam 5 sore, jam 8 malam. Mau lewat feri, kalau bawa mobil juga ada, lewat Rasau Jaya juga. Nah, itu setiap hari. Akses kedua, kita lewat, bahasa kami di sini, jalan darat. Ada lewat Tayan langsung ke Tayap, ya. Tayap itu ke Sandai, lewat Tayap itu jalan sekarang bagus, kondisi jalan bagus. Dan sedang terus ada perbaikan beberapa kilo yang belum diaspal untuk lewat Tayap, yang sebab itu jalan nasional. Yang kedua, ada jalan pintas tapi tidak bisa dilewati bis, kami lewat Perawas. Bahkan sampai beda 135 kilo jaraknya, jarak tempuhnya bedanya kalau lewat Perawas dengan lewat Tayap. Yang terakhir mungkin pakai pesawat via Ketapang. Ketapang dan Kayung itu kisaran 80 kilo ya. Insya Allah Pak Alpian biasa, karena beliau pernah menjabat PJ Bupati dan bolak-balik. Jadi mungkin bahkan tiga jalur ini pun beliau pernah lewati. Insya Allah lewat sepi, lewat sayap, lewat pakai pesawat, lewat bahkan mungkin beliau pernah lewat Perawas. Jadi empat jalur ini menjadi alternatif menuju Kayong. Jadi kata beliau tadi, alhamdulillah beliau tidak mengatakan sulit, tapi punya tantangan tersendiri untuk menuju akses ini.
0: Oke, Pak Nazril.
5: Bahasa yang sangat bijak.
0: Baik, maaf saya potong Pak Nazril, untuk transportasi di kota Pak, atau angkutan bagi kafilah ini ke venue dan ke lokasi penginapan ini gimana Pak?
5: Ya, kami biasa seperti ikut kabupaten lain menyiapkan dua minibus setiap kafilah. Setiap kafilah menyiapkan minibus, dan mungkin ini baru juga Pak Andi, yeah, Pak Ketum, yeah. Kami menyarankan mobil ini dilepas kunci, jadi kami tidak menyiapkan sopir.
0: Yeah. Yeah.
5: Ada semacam hambatan ketika kita memakai sopir di tuan rumah, mungkin pelayanannya terbatas pakai jam, umpamanya sampai jam 11 ke atas dia pulang
1: tidur.
5: Tapi kalau mobil kami lepas di kafilah, sopirnya ada di kafilah, jadi kapan-kapan mau dipakai 24 jam dia bisa memberikan pelayanan kepada kafilah. Nanti kami sarankan seperti itu. Jadi di Kayong kami melepas mobil dengan kunci saja. Nah itu mohon nanti dapat diputuskan oleh tim asistensi.
0: Oke.
5: Okay. Karena hemat kami memaksimalkan pelayanan, tapi
0: baik,
5: dengan
0: baik,
5: ya dengan direkturnya dari kafilah masing-masing.
0: Baik. Gitu. Pak Nazril tadi disinggung mengenai logo dan juga maskot, Pak. Ini sudah mulai digencarkan. Nah, logo dan maskot ini apa makna dari logo dan maskot MTQ Kayong Utara ini, Pak Nazril? Pak Nazril, kami belum bisa mendengarkan suara Pak Nazril. Silakan menjelaskan tentang logo dan juga maskot, Pak Nazril. Baik, sepertinya belum dan mengalami kendala komunikasi, dan kami sepertinya harus break dulu Bapak-bapak. Ya. Kita jeda dulu sejenak, nanti akan kita lanjutkan kembali perbincangan di pagi ini, terutama kesiapan dari kafilah setiap kabupaten kota dan nomor-nomor yang bisa diandalkan Kalimantan Barat, termasuk potensi pesertanya bagaimana yang bisa berprestasi nih Pak Andi. Kita akan segera lanjutkan setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami di program 1 RRI Pontianak.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
7: Ngapa aik pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
8: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik ke?
9: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
10: Oh no!
11: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di pagi ini. Kami masih membahas mengenai pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-34 tahun 2026 Provinsi Kalimantan Barat, Kayung Utara, berbenah menyongsong syiar Al-Quran di Tanah Betuah. Baik, kami lanjutkan kembali ke Pak Andi ini mengenai teknis lomba. Lomba apa saja nih Pak yang disiapkan? Kemudian kesiapan Dewan Juri juga. Ini jangan sampai ada problem lah, siap. Gitu Pak. Nah silakan Pak Andi.
1: Baik, terima kasih. Untuk cabang lomba yang diperlombakan itu ada 9 cabang lomba, mulai dari tilawah, kemudian qiraat, kemudian hibsil Quran, hibsil hadis, kemudian ada pahmil Quran atau cerdas cermat ya, yang lagi heboh ya, cerdas cermat ya.
0: Oh, MTQ-nya ada cerdas cermat. Ada cerdas cermat.
1: Namanya pahmil Quran.
0: Materinya?
1: Ya, materi yang diperlombakan Al-Quran. Kandungan Al-Quran, hadis, pengetahuan-pengetahuan tentang sejarah Islam, kemudian pembagian waris, ya itu di soal-soalnya seperti itu.
0: Itu ada juknisnya Pak. Sorry
1: ada,
0: Pak.
1: Ada panduan, ada panduannya, ada silabusnya. Kita berikan kepada mereka untuk mereka membaca. Tapi mereka selalu minta bank soal, kita nggak mau karena nasional juga tidak ada bank soal. Jadi selama lu anak-anak sekarang semuanya mau kisi-kisi. Sebenarnya kita nggak bisa. Ya udah, ini silabusnya, materi ini yang beda sini, Anda baca referensinya. Nah, jadi siapa yang proaktif, rajin, ya insya Allah bisa menjawab.
0: Oke. Ini cerdas cermat di MTQ ini juga ditandingkan di nasional?
1: Di nasional ada. Jadi diperlombakan. Dan itu yang memang seringan ramai untuk protes-protes gitu ya. Karena ya memang Pak Hamil ini kan tantangannya untuk Dewan Hakim itu, dia harus segera mengambil keputusan. Nah, karena pada saat itu juga harus mengambil keputusan. Berbeda dengan cabang yang lain, masih ada jeda waktu untuk diskusi, bertanya. Walaupun sebenarnya Dewan Hakim juga bisa bertanya kiri-kanan, kan dia mereka kan tim. Nah, jadi mestinya tidak boleh, misalnya kalau dia ragu-ragu, mestinya tanya dulu kiri kanan. Nah, gimana nih masukan? Jangan langsung serta merta langsung ambil keputusan.
0: Oke, jadi Fahmil Quran ini ada juknisnya, ada
1: silabusnya. Ada panduannya, ada silabusnya, materinya itu sudah diberitahu dari mana soalnya diambil, itu ada penjelasan, ada seperti itu.
0: Nah, siapa dewan jurinya nih Pak? Atau Dewan Hakim?
1: Dewan Hakimnya kalau kita itu nanti, ini kan sekarang kita lagi menghimpun ini proses untuk seleksi Dewan Hakim. Itu adalah usulan-usulan dari kabupaten kota, mengusulkan calon Dewan Hakim dari mereka. Kita kasih kota, misalnya 5 orang siap kabupaten kota mengusulkan. Kemudian juga provinsi juga menyiapkan, kalau tidak cukup dari kabupaten kota, kita ambil dari Dewan Hakim yang selama ini sudah kita anggap punya standar, sering kita gunakan. Dan tiap Dewan Hakim juga itu kita evaluasi, Pak. Tiap habis selesai MJK kita evaluasi. Kalau ada komplain dan dalam pengambilan keputusannya tidak tepat dan melanggar etika, maka kita berikan teguran. Dan bahkan kita istilahnya cabut palu kayak dewa kawa hakim itu. Nah, jadi kita sanksi 3 tahun. Nah, untuk tidak boleh jadi Dewan Hakim. Jadi Dewan Hakim ini ketat kita memilih, karena itu tadi kita harapkan, karena salah satu peran penting adalah Dewan Hakim, karena mereka menentukan siapa juara, siapa yang tidak juara.
0: Oke, secara umum ada pengurangan nilai, ada penambahan nilai, Pak?
1: Iya. Jadi kalau apalagi cara macam itu ada, kalau dia salah anu kan dia bisa di minus. Kena ada penalti gitu ya. Kalau dia tepat mungkin ada bonusnya kan, kasih nilai seperti itu. Nah, terus tadi itu ya cabang lomba ini selain tadi Pahmil, kemudian selanjutnya ada Syarhil Quran. Ya, semacam lomba pidato gitu Al-Quran. Kemudian berikutnya ada kaligrafi. Ada tafsir Al-Quran. Ada karya tulis ilmiah Al-Quran, karya tulis ilmiah hadis. Nah, jadi ini ada 9 cabang lomba, kemudian 27 jenis golongan lomba. Nah, itu ada macam-macam lagi, ada anak-anak misalnya, ada dewasa, dan seterusnya, seperti itu polanya.
0: Oke, apa semua kabupaten kota memiliki peserta atau kafilah yang mengikuti semua cabang lomba ini, Pak Andi?
1: Ada yang maksimal, kalau dia maksimal itu sekarang ini 56, karena kaligrafi sekarang ada tambahan baru. Ya, untuk mengkomodir anak-anak Gen Z kita ini, milenial yang sudah melek dengan IT, teknologi. Jadi ya sekarang kaligrafi, sekarang ada kaligrafi digital. Okay. Nah ini jadi akhirnya kalau dulunya hanya 54 kalau full pesertanya, kalau sekarang 56. Mm. Nah, ada yang bisa full 56, ada yang hanya ya misalnya hanya 50 lebih atau hanya 40, 30 sesuai dengan kemampuan kondisi daerah masing-masing, terutama terkait dengan masalah anggaran ya, kemudian keterbatasan peserta, sehingga ada juga kalau apa dari ada kabupaten kota kita ini yang surplus peserta.
0: Oh ada. Nah,
1: misalnya Kuburaya, Kota Pontianak, Kabupaten Mempawa, Sambas ya. Tapi ada yang memang daerahnya minus peserta. Misalnya mungkin kayak Sekadau, Landa, Bengkayang, kemudian mungkin daerah-daerah lain yang daerah-daerah pahuluan ya, yeah. Termasuk ya misalnya Kayong misalnya, sehingga perlu dia mengambil peserta dari kabupaten lain. Selama itu domisili di Kalimantan Barat. Tapi kalau dari luar, sejak kami memimpin tidak boleh. Karena dulu ada ceritanya katanya itu, ya Kasakti mau juara ambil dari provinsi lain.
0: Oh, nah, jadi harus orang Kalimantan Barat?
1: Harus orang Kalimantan Barat, berdomisili di Kalimantan Barat. Nah, dari luar nggak boleh. Kenapa? Ada kerugian. Kalau misalnya ngambil dari luar, selesai lomba pulang ke daerahnya.
0: Yeah.
1: Mau dipakai ke nasional, dia nggak mau. Nah, hanya ngejar hadiah, gitu kan. Nah, ini nggak boleh. Jadi, nah, ini kita boleh batasi, boleh ngambil dari kabupaten lain, tapi itu adalah wilayah Kalbar.
0: Oke, okay. Nah misinya Kalimantan Barat untuk menjadi cabang andalan nih, Pak. Biasanya yeah. di Tilawah. Tapi apa ada perubahan dalam kurun waktu tertentu ya. Ini
1: MTQ sebenarnya memang basis awalnya itu Tilawah. Tilawah ya, baru berkembang ada Tilawah ya Pak, di golongan-golongannya ada anak-anak ya. Ada remaja, dewasa, ada cacat netra. Nah, alhamdulillah kalau Kalimantan Barat ini sejarahnya itu DNA-nya lah ya, ya. Itu ya punya ya. Stok juara di Tilawah khususnya untuk perempuan wanita. Nah, dan sampai sekarang ini pelaku-pelakunya masih ada itu Ibu Haja Nursia Ismail, ya. Ada Ibu Haja Rahmawati, ada Ibu Haja Dahlia dan sebagainya.
0: Itu dulu Pak? Nah,
1: itu yang dulu.
0: Dulu.
1: Nah, kalau yang belakangan ini ada pernah itu Ibu Uraitini pernah juara di nasional, ya. Tapi sekarang sudah menjadi wakil, udah umurnya udah lewat. Kemudian yang belakangan lagi berikutnya ada Malika, ya, yang pernah juara dua kali. Juara dua di nasional, kemudian juara tiga ya untuk Malika. Kemudian yang sekarang ini untuk terakhir yang kita dapat juara satu nasional adalah Cacat Netra Putri.
0: Okay.
1: Itu ada Siti Farhatun Nupus. Kalau yang lain kita masih berada di harapan 1, 2, dan 3. Ini menjadi tantangan.
0: Artinya potensi tilawah kita masih ada, Pak?
1: Masih ada, insya Allah. Kita baru selesai kemarin, ini kita, dan saat ini sedang berproses untuk kita tryout untuk calon peserta Kalimantan Barat pada MTQ Nasional Ketik Pur 1 di Semarang, Jawa Tengah. Insya Allah nanti di bulan September.
0: Nah, bagaimana dengan pria nih, Pak? Tilawah pria?
1: Nah, ini yang sejarahnya katanya.
0: Belum ada?
1: Belum pernah ada juara di apa putra untuk yang juara satu ya juara satu nanti di nasional untuk yang Kalimantan Barat untuk putra belum pernah juara satu, juara dua belum pernah belum pernah ada sejarahnya. Nah, ini menjadi tantangan karena memang mau jadi juara di nasional itu basisnya memang dia kalau kita lihat dari tadi Ibu Nursia, Ibu Rahmawati, Ibu Dahlia itu memang basisnya dia sudah juara di anak-anak.
0: Oh, nah, dia, sejak lama. Ya.
1: Terus dia jadi remaja juara lagi, terus ya. Jadi dewasa juara lagi. Nah, kalau dia konsisten, amanah, istiqomah, berlatih.
0: Ya.
1: Nah, gitu.
0: Oke. Okay. Baik, kami izin beralih ke Pak Alfian, rangkaian kegiatannya Pak di MTQ Kayong Utara ini bisa dijelaskan, Pak Alfian.
2: Ya, memang dalam setiap penyelenggaraan MTQ terutama di tingkat provinsi dan juga secara umum secara nasional juga demikian, kegiatan-kegiatan memang tetap dirangkaikan dengan agenda-agenda awal. Ada pelantikan Dewan Hakim ya, terus ada malam ta'aruf
1: ya.
2: Terus juga ada pawai ta'aruf ya. Dan nanti baru penyelenggaraan pembukaan pelaksanaan sampai dengan penutupan MTQ itu sendiri. Yang memang ini satu rangkaian-rangkaian yang sudah terbiasa dilaksanakan dan setiap proses ini memang memerlukan persiapan-persiapan tersendiri dalam pelaksanaannya. Dan insya Allah karena secara umum MTQ provinsi di Kalimantan Barat ini sudah katakanlah ke-34 kali. insya Allah itu sudah terbiasa dalam pelaksanaan. Hanya tinggal bagaimana kita memantapkan setiap proses kegiatan itu benar-benar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, disinilah barangkali memang kami dari LPTQ Provinsi melalui tim asistensi tetap memberikan support kepada panitia daerah, panitia di Kabupaten Kayong Utara untuk tetap mempersiapkan ini dengan sebaik-baiknya. Karena bagaimanapun juga pengalaman-pengalaman berharga dari penyelenggaraan di kabupaten-kabupaten lain ini menjadi bagian dari evaluasi bersama, sehingga ada yang lebih tentu bisa menjadi rujukan untuk penyelenggara saat sekarang, dan kalaupun ada yang kurang, nah ini yang mungkin diperbaiki sesuai dengan kondisi yang ada. Tetapi yang pasti bahwa berbagai rangkaian kegiatan ini mengarah kepada hikmah dari penyelenggaraan MTQ itu, dan insya Allah menimbulkan apa ya, ukhuwah yang baik ya, dalam rangka membangun kebersamaan antar warga masyarakat Kalimantan Barat yang berhimpun pada satu titik.
0: Selain misi kita prestasi, siar Quran juga menjadi keinginan bersama kita ini. Gimana Pak Alfian?
2: Ya, memang prestasi adalah salah satu sukses yang insya Allah diharapkan dari MTQ ini, karena kita akan mengantarkan para juara-juara MTQ di tingkat provinsi ini untuk kita bawa ke tingkat nasional. Tetapi tentu bukan hanya sukses dari aspek prestasi, tetapi aspek penyelenggaraan ini juga menjadi salah satu sukses yang harus kita capai. Ada 5 sukses MTQ yang sebenarnya kita sepakati dalam dalam pelaksanaan MTQ. Pertama tadi sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses ukhuwah yang tadi disampaikan, dan ini menjadi satu harapan-harapan besar sehingga untuk menguatkan kebersamaan silaturahmi antar warga masyarakat Kalbar yang ada dalam forum bersama, dalam satu titik berkumpul bersama. Dan insya Allah hadirnya kafilah yang lebih dari 1000 orang di Kabupaten Kayong Utara ini kan ada semangat kebersamaan yang insya Allah melalui
0: 1000 orang Pak ya?
2: 1000 orang yang akan berhimpun di Kabupaten Kayong Utara, dan ini memiliki nilai ukhuwah yang luar biasa. Dan insya Allah mudah-mudahan apabila benar-benar dilandasi keikhlasan ya, dengan suasana-suasana rohani yang baik, mudah-mudahan ini berdampak dalam kehidupan setelah mereka kembali ke daerah masing-masing, sehingga Kalbar ini benar-benar dalam suasana yang guyup, suasana yang sejuk atas dasar pelaksanaan musabakah tilawatil Quran.
0: Oke, 1000 orang pun ekonominya juga bisa bergeliat nih Pak Alfian.
2: Iya, kami melihat bahwa dari pengalaman-pengalaman penyelenggaraan MTQ dan secara khusus nanti di Kabupaten Kayong Utara, seyukianya ini dapat menumbuhkan perekonomian. Dalam masa 10 hari penyelenggaraan tentunya pergerakan ekonomi di daerah itu luar biasa. Dan kami, makanya kemarin kami juga mengajak kepada teman-teman panitia di Kabupaten Kayong Utara, hidupkan ekonomi-ekonomi masyarakat, ajak mereka untuk menghadirkan usaha-usaha kecil yang barangkali ini bisa memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi walaupun jangkanya relatif pendek. Tetapi ada hal-hal yang insya Allah, pertama memang ada kesan dan kenangan yang indah selama mereka atau para kapilah itu berada di Kabupaten Kayong Utara.
0: Baik, kami beralih ke Pak Haji Nazril lagi. Pak Haji Nazril, sukses MTQ Kalimantan Barat di Kayong Utara ini bagaimana nih, Pak Nazril?
1: Maskot juga bisa tanya kembali.
0: Ya, maskot tadi Pak, bisa dijelaskan kembali mengenai maskot dan juga logo MTQ Kalbar.
3: Yang pertama mungkin, mohon maaf, yang belum kami sebutkan sih soal tema nih.
0: Oke, silakan Bapak.
3: Jadi, silakan Bapak. Tema MTQ di Kayong itu melanjut ukhuwah, menebar dakwah, membumikan Al-Quran di tanah tertua, menuju Kalbar semakin berkah.
1: Siap.
3: Nah, ini harapan kita dengan MTQ itu terjalin ukhuwah, persaudaraan 14 kabupaten kota. Ini MTQ akan membuat sinergisitas kegiatan-kegiatan berbagai perlombaan di MTQ itu menghasilkan ukhuwah yang baik antar kabupaten kota. kami merasa setiap entek itu seperti ada pertemuan aktivitas aktivis-aktivis pejuang-pejuang Al-Quran gitu ya, untuk mensukseskan kegiatan entek setiap tahun dan setiap di kabupaten kota yang sebagai tuan rumahnya. Yang kedua, menebar dakwah, artinya bayangkan Bang, dengan pelaksanaan antik ini sudah terjadi antik kabupaten sekarang kan di kota Pontianak kalau tidak salah ya, kan
1: sedang berjalan.
3: Beberapa hari yang lalu di Mempawah, di Kuburaya sudah terjadi, ini persiapan, kemudian ditindaklanjuti dengan TC-TC, ini adalah menebarkan dakwah, mengajak orang untuk senantiasa memperdalam dan mencintai ilmu-ilmu Al-Quran. Kemudian tujuan kami tentu MTQ juga berdampak pada Qayyum, yaitu membumikan Al-Quran di Qayyum. Al-Quran menjadi hal dicintai. Ini memang asik sudah dengan MTQ ini, sampai ada pelatih kami hadirkan dari berbagai daerah sehingga banyak peserta-peserta baru yang berlatih dalam rangka baik persiapan NTK secara umum maupun kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan kualitas anak-anak kita. Dan kemudian terkhusus karena ini event Kalbar, kita berharap dari keberkahan Kalimantan Barat dengan asbab MTK di Kabupaten Qayyum Utara ini. Nah, kalau untuk makna logo dan maskot, sebetulnya lengkapnya kami punya video nih, apakah berkenan kami bisa putar di sini gitu ya, atau mungkin kami
0: singkat saja, mungkin Pak
3: jelaskan aja ini di, ya di logo MTK itu ada bentuk bulan sabit ya, bulan sabit ya. Sayang kami tidak bisa ini ya, mestinya langsung di bulan sabit ya, di yang melingkar di bawah itu menggambarkan kemuliaan Islam ya, spiritualitas, akhlak dan transformasi menuju masyarakat yang mencintai Quran. Kemudian ada kita makna keseluruhan lah dalam logo itu, ada maskot yang dirancang untuk mencerminkan semangat, kesiapan dan harmoni serta menjadi sumber semangat bagi masyarakat dan generasi muda. Jadi salah satu sasaran kita MTK ini adalah bagaimana kaum-kaum anak muda yang hari ini mungkin ada yang disebut dengan Gen Z, milenial dan lain sebagainya, ini juga ikut andil baik dalam kepanitiaan, dalam ada yang sebagai penari kolosal, ada dalam panitia, ada relawan kami libatkan supaya atmosfer gitu ya, atmosfer semangat MTK ini masuk kepada generasi-generasi Gen Z kita. Baik, biar makin mencintai Al-Quran. Okay.
0: Baik Pak Nazril, mau
3: dicari masuk. Nah, ini yang paling penting. Ya,
0: silakan singkat Bapak.
3: Ya, senggayung Pak. Senggayung itu alat musik tradisional yang asli dari Qayyum, tepatnya di Sugadana. Dulu alat musik ini dipakai oleh para ahli kebun sambil nunggu durian, dia membunyikan musik. Mungkin waktu itu belum ada HP lah untuk musik gitu ya. Jadi dia memainkan alat musik dari bambu itu, menghasilkan alat-alat musik yang indah, bunyi musik yang indah. Insya Allah nanti saat pembukaan kami tampilkan alat musik senggayung ini, biar masyarakat Kalbar mengenal dengan kalimat senggayung. Baik. Yang juga maskot resmi MTK ke-34.
0: Oke, baik Bapak-bapak, tidak terasa kita di akhir acara. Saya ke Pak Nazril dulu, kemudian Pak Alfian, dan terakhir Pak Andi. Pak Nazril, sukses MTK Kalimantan Barat di Qayyum Utara 2026 ini gimana Bapak?
3: Ya, tagline kami sukses penyelenggaraan, sukses prestasi. Tentu sukses penyelenggaraan menyangkut ada 7 kesuksesan. Ada pelayanan, baik bidang konsumsi, kesehatan, transportasi, akomodasi. Itu bagian dari usaha kami untuk menjadi pelayan yang baik sebagai tuan rumah. Ya. Kemudian sukses prestasi seperti yang digambarkan oleh Ketua Umum LPT kita ini, bagaimana menang menjadi target tapi bukan tujuan utama. Kita punya tujuan sementara atau tujuan cabang-cabang lain, yaitu tujuan utama kita itu adalah mensyiarkan Al-Quran, ya, mensyiarkan Al-Quran, kemudian dengan usaha memahami dan mengamalkan kandungannya. Kalau pemenang itu tentu ini konsekuensi dari sebuah nama musabaqah, namanya lomba, pasti ada pemenang. Jadi jangan menghalalkan cara untuk menjadi pemenang itu.
0: Baik.
3: Insyaallah himbauan kita mengikuti aturan dan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan baik oleh LPTK Provinsi Kalimantan Barat maupun oleh LPTK Nasional.
0: Baik, ya. Terima kasih Pak Haji Nazril. Nazril, kemudian Pak Alfian, silakan sukses MTQ 2026 di Kayong Utara, gimana Pak?
2: Ya, kita berharap memang penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Kayong Utara tahun ini bisa mencapai ataupun meraih sukses sebagaimana penyelenggaraan-penyelenggaraan di daerah-daerah sebelumnya.
0: Ya.
2: Dan untuk menggapai sukses ini tentu perlu ada kebersamaan, karena dalam pelaksanaan kegiatan ini tentu tidak bisa kita serahkan sepenuhnya kepada panitia daerah di Kabupaten Kayong Utara, tetapi juga mendapatkan support penuh dari panitia provinsi, dalam hal ini LPTQ provinsi, dan juga tentu tidak kalah pentingnya adalah dukungan dari pemerintah daerah, ya, baik di Kabupaten Kayong Utara maupun pemerintah daerah provinsi. Dan kita berharap soliditas kita bersama dalam penyelenggaraan ini benar-benar dapat kita wujudkan dalam persiapan, pelaksanaan, dan insya Allah dengan akhir yang baik dan kesan yang baik dan penuh kenangan selama penyelenggaraan MTQ di Kabupaten Kayong Utara.
0: Terima kasih Pak Alfian. Dan terakhir Pak Andi, cabang yang benar-benar harus dan wajib menjadi andalan Kalimantan Barat untuk bisa berprestasi, Pak Andi.
1: Baik, terima kasih. Ya, jadi harapan kita dari kegiatan MTQ dari tahun ke tahun, kita berharap tagline kita adalah MTQ yang berkualitas dan bermartabat. Nah, jadi artinya apa? Ini harus dikelola oleh para orang-orang yang berkualitas dan bermartabat, supaya nanti melahirkan orang-orang yang berkualitas dan bermartabat. Itu yang kita berharap, tentunya dimulai dari proses penyelenggaraannya. Ya, tuan rumah wajib menyiapkan 7 pelayanan dasar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Alfian dengan Pak Nazril, ya, meliputi ada tempat lomba, akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, keamanan, kemudian license official.
0: Yeah.
1: Nah, kemudian yang berikutnya, sukses kita berharapkan juga ada sukses prestasi, ya, di kenapa prestasi nanti diukur dengan setelah di nasional tampil. Apakah hasil prestasi kita di tingkat provinsi ini berprestasi di tingkat nasional. Nah, jadi bisa saja sukses penyelenggaranya tapi prestasinya tidak. Nah, kita harapkan sukses penyelenggaranya, sukses juga prestasinya di nasional.
0: Yeah.
1: Nah, ini yang tentunya harapan kita, di mana kita tetap masih mengandalkan di tilawah, yang mudah-mudahan anak kita bisa tampil nanti terbaik di Semarang. Ini hasil MTQ tahun lalu di Kapuasulu. Kemudian di Hifzil Quran kita masih tetap berharap juga para penghafal Al-Quran kita bisa masuk final. Nah, kemudian andalan kita yang saat ini mudah-mudahan kita harapkan belum bisa bertahan adalah juara satu nasional untuk cacat netra putri, karena
0: tilawah,
1: karena untuk cacat netra ini usianya bisa sampai 50 tahun. Nah, karena peserta kan terbatas, sehingga ada kekhususan untuk cacat netra itu bisa walaupun juara satu boleh ikut lagi sampai umur 50 tahun. Nah, kita punya satu stok nih namanya Siti Paratun Nupus, dia masih baru umurnya 22 tahun, berarti masih ada 28 kali bisa tampil kalau dia bisa istiqomah. Nah, kemudian yang berikutnya kita berharap juga di mudah-mudahan di kaligrafi ini bisa muncul, kemudian di karya tulis ilmiah Al-Qur'an, ya, kita harapkan mudah-mudahan bisa termasuk juga mungkin di apa Syarhil Quran, karena kita pernah masuk di juara harapan 1 di nasional. Nah, mudah-mudahan ini bisa
0: pidato, ambil
1: lomba pidato Al-Quran, tapi itu memang bergu karena ada bagian penceramahnya, ada bagian penghafal Qurannya, kemudian ada puitisasinya.
0: Baik.
1: Nah, seperti itu. Okay. Kita harapkan ini bisa melahirkan tadi bahwa sukses penyelenggaraannya berkualitas dan bermartabat.
0: Terima kasih Pak Andi, Pak Alfian juga terima kasih, dan di Kayung Utara Pak Nazril juga terima kasih. Harus kita tutup perbincangan di pagi hari ini. Kayung Utara Berbenah menyongsong siar Al-Quran di Tanah Betuah Musabaqah Tilawatil Quran tahun 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 9 Agustus 2026. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Fiko Al-Hadi. Selamat pagi, tetaplah bersama kami di program 1 RRI Pontianak. Sampai jumpa.

0: Acara yang mengajak Anda berpikir kritis dan memahami isu-isu terkini. Saksikan setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Dialog Pagi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

0: aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa gak bisa?
0: Iya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no.
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka enggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang, / dokumen penting, nomor STPLKB, /26/4/YAN.2/2026/Kalbar/Landak/Sebangki. Pada hari ini, Selasa, tanggal 14 April 2026, pukul 10 pagi, telah datang ke Polsek Sebangki seorang laki-laki mengaku bernama Horas Marpaung, NIK 121-001-140-89-00-009, tempat tanggal lahir Sidodadi, 4 Agustus 1990, pekerjaan swasta, agama Kristen, alamat Jalan Trans Kalimantan nomor 5, RT 1 RW 1, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, melaporkan telah kehilangan surat-surat penting berupa 1 buah STNK Toyota Hilux 2,5G Nopol KB 8714 AS dengan nomor rangka MR 0DS8CDXG026-1852 dan nomor mesin 2KDU894511 STNK atas nama PT Satria Multi Sukses. Surat penting tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2026 sekitar jam 10 pagi di areal perkebunan kelapa sawit PT Satria Multi Sukses di Dusun Punyanget, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak. Demikian laporan kehilangan surat penting ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Pelapor Horas Marpaung, Sebangki, 14 April 2026, atas nama Kapolsek Sebangki, Polres Landak, Polda Kalbar, PS Kanit Reskrim, Octavianus HT, SH, Ajun Inspektur Polisi 1, NRP 8010-1240.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Dan di pagi menjelang siang ini masih kami lengkapi dengan beberapa informasi di ruang dengar Anda selama satu jam ke depan, nantinya pendengar, hingga nanti jam 11 maksud kami ya. Dan nanti di jam 11 kita merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga. Nah, kali ini kaitannya dengan polemik penilaian dalam lomba cerdas cermat 4 pilar MPRRI tingkat Kalimantan Barat yang viral di media sosial, yang juga menjadi sorotan berbagai pihak termasuk DPRD Kalimantan Barat, di mana kasus tersebut ramai diperbincangkan oleh publik usai muncul dugaan ketidakadilan dalam pemberian nilai kepada peserta di babak final yang berlangsung di Pontianak. Jadi video perdebatan antara peserta dan dewan juri yang beredar di media sosial itu menuai banyak komentar dari masyarakat, dan perbedaan nilai terhadap jawaban yang dianggap memiliki substansi serupa menjadi salah satu hal yang dipersoalkan oleh publik. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Kalimantan Barat Yuliani yang menyayangkan kejadian yang dinilai mencederai semangat kompetisi pelajar tersebut, dan menurutnya polemik itu tidak hanya berdampak pada peserta lomba, tetapi juga menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat yang mengikuti perkembangan kasus itu melalui media sosial. Dirinya berharap kejadian serupa tidak terulang kembali, dan tentunya pada pelaksanaan lomba yang berikutnya. Yuliani juga menilai dewan juri harus benar-benar memperhatikan jawaban peserta secara objektif agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari. Dirinya juga meminta agar penyelenggara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan lomba agar kedepannya berjalan dengan baik dan juga profesional. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi.
2: Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar.
1: Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
3: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru laki-laki sejati.

0: Belasmi.
1: Alhamdulillah Belasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah BGN MGB BGI apa sih nama sebutannya tuh?
0: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG enggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi.
0: Betul. Program MBG ini bukan cuma soal makan, Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya, Bu?
0: Tentu, Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar gak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: saya. Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

0: Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, di pagi hari ini kita akan bincang-bincang sedikit ya dengan adik-adik yang hadir ya ke RRI Pontianak. Ini dari SMP Koperasi Pontianak ya. Kita coba sapa dulu, halo.
1: Halo.
0: Oke, bisa kedengaran suaranya ya?
1: Bisa.
0: Oke, ini ada Adit, ada siapa tadi?
2: Sira.
0: Ada Sira dan juga ada Mika ya. Oke, tadi dari sekolah ke sini jam berapa?
2: Jam sekitaran jam 7-an gitu.
0: Jam 7 berangkatnya ya. Terus nyampe ke sini jam?
2: Tadi lihatnya sih jam 9 lewat gitu lah.
0: Jam 9 lewat. Oke. Ini kelas berapa sih?
2: Kelas 8B.
0: Kelas 8. Oh, berarti tadi yang tadi kan kelas 7 ya, ini kelas 8. Oke, baik. Nah, kalau dari teman-teman nih, kalau dari Adit gimana perasaannya ketika nyampe ke RRI Pontianak?
3: Pertama kali sini deg-degan.
0: Kok deg-degan? Emang kenapa kalau deg-degan?
3: Belum pernah
0: kesini. Oh, belum pernah kesini. Kira ada yang nembak tadi. Enggak ya? Oke. Okay. Oh, berarti rasanya deg-degan gitu ya. Oke. Okay. Kalau dari Sira gimana? Kalau Sira gimana perasaannya?
2: Biasa ya.
0: Biasa aja. Kalau Mika?
2: Biasa aja kayak wow, pertama kali kesini.
0: Sebelumnya udah pernah, maksudnya ke studio radio atau mungkin ke TV gitu udah pernah?
2: Belum.
0: Oke. Okay. Ada, kalau dari masing-masing cita-citanya apa sih kalau boleh tahu?
2: Dari sini lah.
3: Di atlet futsal.
0: Atlet futsal kelihatan sih ya. Oke. Okay. Kalau Sira?
2: Dokter.
0: Wey. Kalau ini Mika?
2: Bingung sih ya.
0: Kalau tadi teman-temannya bilang mau jadi CEO. Tapi bukan CEO yang diracin bukan kan? Dia adalah Mika gitu ya, bukan. Oh, ya, berarti pengen gitu ya. Punya satu usaha yang sukses gitu ya. Oh, oke, okay, baik. Ini asalnya dari mana sih kalau boleh tahu? Kalau Adit dari mana?
3: Dari Jeruju, Jalan Pelabuhan Rakyat.
0: Oh, dari Jeruju. Kalau Sira?
2: Sama Jeruju Gang
0: Dasasila. Oh, Jeruju juga. Kalau Mika?
2: Dari Sungai Rengas, Jalan Pramuka.
0: Oh, Sungai Rengas. Oh, jauh-jauh juga ya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Tapi gimana? apa yang didapat sampai dengan sejauh ini tadi dari pengarahan gitu dari maksudnya dari yang disampaikan oleh teman-teman RRI ke teman-teman ini gimana? Apa yang didapat?
2: Dapat apa, pengalaman baru. Ya, motivasi juga.
0: Oke, okay, baik. Pengen jadi penyiar? Atau mungkin jadi teknisi mungkin enggak ya? Tadi pengennya jadi pemain atlet futsal, ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi CEO. Nah, mudah-mudahan nanti punya stasiun TV atau radio nanti ya. Amin. Oke, okay, baik. Nah, yang pastinya ini apa yang mau disampaikan buat guru-guru pendampingnya mungkin? Ayo.
2: Semoga bisa ngajak kita kesini lagi.
0: Oke, okay, baik deh. Semoga bisa kesini lagi ya. Oke, okay, nanti lebih ngobrol lebih panjang lagi ya. Oke, okay, baik deh. Terima kasih untuk Adit, terima kasih untuk Sira, dan juga terima kasih untuk Mika ya. Nah, semoga sukses selalu dan yang dicita-citakan tercapai nantinya ya. Oke, okay deh. Itu dia pendengar ya, perbincangan hangat kami. Walaupun singkat, tapi semoga ini adik-adik bisa dapat pengalaman baru juga nantinya untuk mencapai cita-citanya juga ya. Ya udah kalau gitu, nanti akan kami ajak Anda untuk merapat ke program acara lainnya di jam 11 ini. Pendengar, nanti kita merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 jaringan berita nasional untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas di bawah usia 17 Indonesia tersingkir dari Piala Asia usai kalah dari Jepang. Atletico Madrid amankan posisi 4 besar Liga Spanyol. Ganda putra dan putri Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Walia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di empat besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026 bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona. Klub dengan julukan Los Rojiblancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorloth pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Barja. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid, Diego Simeone, mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini. Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi, serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan, dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas.

memastikan finish di empat besar dengan perolehan 66 poin. Sementara Osasuna menelan kekalahan ketiganya secara beruntun di Liga Spanyol. Skuad asuhan Lisci masih tertahan di posisi ke-11 dengan perolehan 42 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today Andrea made an incredible turnamen.
3: Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan

0: juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga kariernya.
1: Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Sinner pada turnamen level Masters 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan unggulan ke-12 Andrei Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, sukses mengamankan tempat di putaran semifinal. Usai menaklukkan petenis muda Rusia, Mira Andreeva 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini, tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim, dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain, dan karir mereka masih panjang. Saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang, dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Masih dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Juga hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, Timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, Timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi Timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti Timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar, and then you know to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen PSSI ketika diwawancarai awak media usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi Timnas Senior Indonesia.
4: Kita berharap Timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosihan Anwar, RRI.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolihkar Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nimibatat tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nasim juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14 dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI.
2: Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam Kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tentu akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang berat. Dan dari dulu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan hasilnya, bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
2: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Breaking News.
1: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPP RRI, LPP TVRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
2: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPP TVRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026 termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran agenda nasional dan internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
3: Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sahur, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh.
4: Ya. Program seperti greeting, promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and Versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR, visual asal review, yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programa dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia, supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April-Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI.co.id. Pada portal berita RRI.co.id, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pemindahan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik memperkuat kredibilitas informasi dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight Pesta Bola Dunia 2020. Silakan.

Selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.

0: Tamu kreatif Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2006. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2006 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2006 ini. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya. Ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas netra. Pak,

0: sensorik netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, khusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.
1: Kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006. Ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya. Ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial, ya. Pendekatan media sosial. Berikutnya, ini penting karena sebagian besar audiens, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif. Ya, kita juga melakukan itu. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia. Ya, terima kasih.
2: Hana. Usai pemaparan nanti, rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional, khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: aku bang.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
2: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
2: Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah?
1: Alam yaj'al kaidahum fi tadlil.
2: Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia?
1: Wa arsala 'alaihim tayran ababil.
2: Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong.
1: Tarmihim bihijaratin min sijjil.
2: Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar.
1: Faja'alahum ka'asfin ma'kul.
2: Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ya.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih,

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Eh, Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci.
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh, kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, oh, stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping, sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hai, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari konsleting listrik.
1: Krisantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Krip.
2: Saya tegaskan kembali, tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Krip di Provinsi Kalimantan Barat.
1: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
3: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Warta Berita Siang. Sari berita penting.
4: Badan Gizi Nasional terus memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis di berbagai daerah.
5: Apresiasi dari kami kepada pemerintah, jajaran pemerintah Kalimantan Barat.
4: Bantu ringankan beban masyarakat Sungai Kakap Kuburaya, Koperasi Desa Merah Putih hadirkan program sembako murah.
6: Karena stok kita terbatas dari Bulog itu hanya memberi kita itu jatah 300 liter.
7: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita siang ini edisi Rabu 13 Mei 2026. Bersama saya Andri Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi siang hari ini pendengar, Badan Gizi Nasional terus memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di berbagai daerah. Melalui kegiatan sinergi ekonomi kerakyatan yang berada di Kalimantan Barat, BGN mendorong pemberdayaan UMKM, BUMDes, dan koperasi guna memperkuat rantai pasok program MBG. Berikut kita simak laporannya.
8: Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 11 hingga 13 Mei 2026 di kantor Bupati Kuburaya ini bertujuan memperkuat konsolidasi pelaksanaan program. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Irjen Pol Purnawirawan Soni Sanjaya mengatakan kegiatan ini menjadi ajang konsolidasi antara pemerintah daerah, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPBG, Mitra Yayasan hingga Satgas MBG. Menurut Soni Sanjaya, konsolidasi dilakukan untuk menyamakan pemahaman dan langkah seluruh pihak dalam menjalankan program MBG di daerah.
5: Satu apresiasi dari kami kepada pemerintah, jajaran pemerintah Kalimantan Barat. Yang saya temukan di sini, Kasatgas program MBG tingkat provinsi dan kabupaten kota seluruhnya adalah kepala daerah. Ini menunjukkan satu perhatian yang serius dari para kepala daerah. Nah, tujuan konsolidasi ini adalah untuk menyamakan, meluruskan kembali tujuan, ya, menyamakan tujuan, menyamakan langkah bagaimana program pelaksanaan program MBG dilaksanakan oleh seluruh stakeholder yang terlibat.
8: Wakil Kepala BGN menegaskan pihaknya mencatat hingga saat ini terdapat 508 SPBG terverifikasi di Kalimantan Barat dan sebagian besar telah beroperasi. Program tersebut juga telah menyerap lebih dari 20 ribu tenaga kerja, terutama masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Sementara di kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nosar mengatakan sangat mendukung dengan adanya program MBG yang dapat mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Badan Gizi Nasional mendorong pemerintah daerah untuk melibatkan UMKM, koperasi dan BUMDes dalam menyediakan kebutuhan pangan seperti telur dan bahan pokok lainnya agar manfaat ekonomi program MBG dapat dirasakan langsung masyarakat. Yusranto melaporkan.

0: usia remaja.
1: Selain anak-anak remaja juga ini dari pekerja lapangan ya, pekerja keras ya, contoh misalnya di tambang-tambang gitu ya. Kita tahu sendiri ya, kalau yang manajer-manajernya mah duduk di belakang meja ya, di kantor ya. Tapi yang pekerja lapangannya tambang ini kan itu banyak juga yang orang putus sekolah ya. Terus pendidikannya masih kurang. Terus tambangnya itu di kampung. Di kampung kan enggak ada hiburan. Nah, akhirnya mereka badannya capek ya. Terus nggak ada hiburan, terus terisolasi gitu. Besok dia bangun tidur, dia kerja lagi di lapangan kan. Terus dia perlu fisik yang kuat. Akhirnya dia mencoba dengan seperti itu.
0: Haryani juga menambahkan situasi inilah yang mendorong para pekerja untuk terkena penyalahgunaan OOT. Para pekerja akan merasakan efek menjadi segar dan kuat yang hanya sementara. Setelah efek obatnya hilang, maka akan kembali ke kondisi semula dan jika diulangi secara terus-menerus, maka akan menjadi masalah serius untuk pengkonsumsi. Haryani menjelaskan peredaran obat-obatan tersebut umumnya masuk melalui jasa ekspedisi bukan jalur perbatasan. Dirinya juga mengungkapkan sebagian besar penjual merupakan anak muda yang menyasar konsumen seusia mereka. BPOM menghimbau kepada para orang tua lebih aktif untuk mengawasi aktivitas anaknya, termasuk lingkungan pergaulan dan juga penggunaan obat-obatan. Edukasi di sekolah serta pengawasan penjualan obat keras tanpa resep dokter juga dinilai penting untuk mencegah kasus terus meningkat. Begitu pula dengan masyarakat yang harus segera melapor jikalau menemukan penyalahgunaan obat-obatan tertentu. Gulista Kisra melaporkan.
2: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
3: Anda masih bersama kami dalam berita siang Pro 1 RRI Pontianak dan kami lanjutkan kembali informasi di siang hari ini pendengar. Untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan bahan pokok, Koperasi Desa Merah Putih Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya menghadirkan program Sembako Murah. Program ini disambut antusias warga karena harga yang ditawarkan lebih terjangkau dari pasaran. Berikut kita simak laporannya.
4: Koperasi Desa Merah Putih di Sungai Kakap menyediakan bahan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Program ini menjadi salah satu upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Sungai Kakap, Muhyiddin, menyebutkan untuk beras SPHP dijual Rp62.000 bagi masyarakat umum dan Rp61.000 untuk anggota. Sementara minyak goreng dijual dengan harga Rp15.700 per liter. Untuk pembelian minyak goreng bagi warga umum dibatasi menjadi 2 liter per orang. Namun khusus anggota koperasi bisa membeli minyak goreng hingga 5 liter.
5: Karena stok kita terbatas dari Bulog itu hanya memberi kita itu jatah 300 liter. Jadi kita batasi warga yang membeli itu 2 liter per orang. Khusus anggota karena anggota yang mempunyai modal, jadi spesial untuk anggota itu 5 liter kita bagikan untuk anggota.
4: Selain membantu masyarakat, program ini juga mendorong warga untuk bergabung sebagai anggota koperasi agar mendapatkan manfaat lebih termasuk harga subsidi. Salah seorang warga, Syarifah, mengaku sangat terbantu dengan adanya program sembako murah ini dan berharap kegiatan serupa bisa lebih sering dilaksanakan.
6: Ini kan alhamdulillah lah, bisa terjangkau lah, meringankan masyarakat. Terus kalau bisa 2 minggu sekali atau setiap minggu.
4: Pemerintah desa setempat juga memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan koperasi ini, termasuk dengan memfasilitasi lokasi sementara untuk operasional koperasi. Kepala Desa Sungai Kakap, Syarif Said Ibrahim, menilai program ini menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7: Tentu sangat mendukung sekali, bahkan sementara bahwa gerai untuk

0: Pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam, ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir, banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

Tahukah kamu, umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu, tapi cerita, pengalaman, dan kesempatan untuk terus tumbuh dan belajar. Biarkanlah

pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntuk rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi di Bogor. Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Ini bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM. Bagaimana kabar ya pendengar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya, yang di Pontianak, yang di Sambas, yang di Kapuas Hulu, semuanya masyarakat Kalimantan Barat. Hari ini spesial edisi 13 Mei 2026. Bersama saya Al-Fatih temani Anda dalam rangkaian Pontianak sore ini hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan beragam konten dan juga siaran yang menarik untuk Anda. Akan kita buka dengan inflasi dan investasi pendengar. Sore ini spesial kami akan bersama dengan Ibu Priatin ya, nanti menggantikan Bapak Kepala BPS Kalimantan Barat. Kita akan membahas mengenai manfaat sensus ekonomi 2026 untuk ekonomi Kalbar lebih maju dan berkelanjutan. Kemudian akan kami hadirkan juga warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, musik-musik dan informasi, serta nanti juga akan ada warta berita sentral ya dari RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Mimbar Agama Katolik juga akan kami hadirkan sebagai penutup kebersamaan kita dalam rangka Pontianak sore ini nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dengan begitu pendengar, beberapa saat lagi juga akan kami kumandangkan azan asar untuk wilayah kota Pontianak pukul 15.04 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi bersama kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Kemudian dalam rangkaian Pontianak sore ini, mengawali kita dengan program inflasi dan investasi. Sore ini pendengar, dalam kesempatan Rabu 13 Mei 2026, kita akan membahas mengenai manfaat sensus ekonomi 2026 untuk ekonomi Kalbar lebih maju dan berkelanjutan. Dan bicara tentang ekonomi begitu pendengar ya, awal bulan Mei kemarin BPS Provinsi Kalimantan Barat telah merilis angka pertumbuhan ekonomi triwulan 1 tahun 2026 serta inflasi, dua indikator yang sering dijadikan ukuran bagaimana suatu pembangunan ekonomi berjalan di suatu wilayah, termasuk di wilayah di daerah kita begitu ya, di Kalimantan Barat. Secara umum perkembangan dan juga pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat di triwulan 1 kemarin sangat solid ya, tumbuh 6,14%, jauh di atas angka nasional yaitu 5,61%, tertinggi ke-8 secara nasional. Ini juga kemarin sempat kita lihat di beberapa data yang berseliweran di media sosial begitu ya. Sementara itu inflasi April secara bulanan tercatat 0,57%, sedangkan secara tahunan 2,50%. Meskipun angka inflasi berada di atas inflasi nasional, tetapi masih dalam rentang aman target inflasi 2,5% plus minus 1%. Nah, di tengah kondisi ekonomi tadi pendengar, BPS saat ini tengah mengadakan kegiatan yaitu sensus ekonomi 2026 atau SE 2026 ya, yang dari beberapa waktu lalu memang sudah sering digaungkan. Kegiatan besar yang pastinya akan menjadi tolok ukur pembangunan ekonomi saat ini. Tentunya perlu kita ulas secara mendalam bagaimana ekonomi kita saat ini dan apa kaitannya dengan sensus ekonomi 2026. Bersama dengan kami hadir via Zoom meeting ya, statistisi ahli media Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Priatin. Selamat sore, Ibu.
1: Selamat sore, Bang Fatih. Iya. Suara saya kedengeran?
0: Jelas, Ibu.
1: Jelas ya.
0: Baik. Saya panggilnya dengan Ibu siapa nih? Ibu Priatin, Ibu Tin?
1: Kalau di kantor panggilannya Ibu Pre.
0: Ibu Pre, baik. Salam kenal Ibu Pre, Fatih di Pro 1 Pontianak ya. Kita akan membahas mengenai sensus ekonomi 2026 yang akan berlangsung Juni nanti, Ibu ya.
1: Sudah dimulai.
0: Dari
1: Mei sampai Agustus. Cuma 1 Mei ini kami belum nyentuh ke masyarakat semua.

0: baru melalui media online ke beberapa industri besar gitu ya, perusahaan besar pakai online langsung dan beberapa sosialisasi dan pendekatan ke beberapa asosiasi.
1: Baik.
0: Tapi officially sudah dimulai dari bulan Mei.
1: Officially sudah dimulai dari bulan ini pendengar ya, akan menyentuh masyarakat di bulan Juni nanti begitu Ibu. Baik.
0: Betul, karena kalau bulan Juni nanti kita door to door ke masyarakat langsung.
1: Nah itu dia pendengar ya, informasi awalnya. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, bertanya atau ingin sharing begitu ya, mumpung masih ada Ibu Pre dari BPS Kalimantan Barat, silakan pendengar WhatsApp di 0811 5701042 atau telepon di 734987. Ibu, kita mulai dengan info sensus ekonomi 2026 ya, yang dilaksanakannya tadi Mei sampai Agustus ini begitu Bu ya. Dan ini tentunya bukan sensus pertama, tapi masih banyak juga yang masih belum paham sebenarnya untuk apa sih Bu sensus ekonomi yang akan dilakukan di tahun 2026 ini.
0: Oke, biasanya kalau BPS itu dikenal tukang sensus ya. Memang kita kerjanya sensus gitu ya. Khusus untuk sensus ekonomi memang sebenarnya sudah dimulai dari tahun 86. Setiap tahun berakhiran 6, jadi 10 tahun sekali kita menyelenggarakan sensus ekonomi. Berarti ini sensus ekonomi yang kelima gitu ya, tahun 2026. Nah, nanti sensus ekonomi itu tujuan utamanya adalah motret bagaimana kondisi ekonomi suatu wilayah. Karena ini seluruh Indonesia, nanti potret ekonomi Indonesia itu akan terpotret dari hasil sensus ekonomi 2026 gitu ya. Kenapa sih harus berkala dilakukan? Kita tahu ya, ekonomi kita itu bergeraknya sangat dinamis, apalagi 10 tahun terakhir nih dengan adanya teknologi. Teman-teman yang influencer, yang apa ya, affiliate gitu ya, yang konten kreator itu ekonominya nggak kelihatan, physically nggak kelihatan, ya nggak? Nah, tersembunyi-tersembunyi di suatu rumah gitu ya, kadang-kadang tidak memerlukan kantor khusus, jangan-jangan cuma di kamarnya masing-masing, tapi ekonomi bergerak di situ, ya nggak?
1: Betul.
0: Nah, itu belum terpotret tuh di sensus ekonomi sebelum-sebelumnya. Nah, sensus ekonomi 2026 ini akan motret yang lebih lengkap dan komprehensif, terutama ke ekonomi-ekonomi yang nggak kelihatan, ekonomi digital, ekonomi-ekonomi kreatif, itu akan terpotret dari sensus ekonomi 2026 nanti.
1: Baik, ya pas, yang paling membedakan itu ya Bu ya, sejak 10 tahun belakangan kan memang ekonomi digital bergerak sangat dinamis begitu Bu. Betul juga tadi kata Ibu, yang kelihatannya hanya bekerja dari rumah, tapi ternyata ada penghasilannya. Itu juga nanti akan terekam di sensus ekonomi kali ini Bu.
0: Iya, karena kita datang door to door nanti mulai 15 Juni. Jadi kita datangnya itu tidak hanya kalau zaman dulu sensus-sensus ekonomi sebelumnya ada usaha, ada bangunan usaha kita datengin. Kalau sekarang ada usaha enggak, tidak ada usaha, rumah itu didatengin satu persatu door to door. Jadi otomatis teman-teman yang geraknya hanya di rumah saja tetapi punya cuan gitu ya, kalau di dunia digital itu akan tertangkap pada saat kami mendatangi door to door-nya itu.
1: Baik, tapi tidak perlu khawatir artinya Bu ya, untuk didatangi dari nanti ada tim sensusnya begitu Bu ya.
0: Betul, betul. Nanti petugasnya akan dibekali dengan surat tugas yang officially dari BPS. Kemudian juga ada penandanya bahwa petugas itu pakai rompi sensus ekonomi. Ada nemteknya ada barcode-nya, bisa dicek oleh masyarakat itu resmi atau enggak. Soalnya zaman sekarang ya, betul. Maksudnya momen-momen kadang disalahgunakan atau dimanfaatkan orang-orang yang sangat kreatif tadi untuk mengambil momen seperti ini. Tapi nanti bisa kalau ragu dicek barcode-nya resmi atau tidak petugas itu.
1: Baik, jadi tidak perlu ada keraguan lagi nanti untuk masyarakat yang ingin memberikan datanya begitu ya. Apa Bu bedanya sensus ekonomi tahun ini dengan survei BPS lainnya yang juga sering ya kan datang ke rumah-rumah, door to door atau ke tempat usaha? Apa yang membedakan dengan sensus ekonomi ini Bu? Apakah nanti ada data-data yang lebih detail atau bagaimana Ibu?
0: Oke, kalau sebelumnya mungkin banyak ya teman-teman usaha yang sering dijadikan responden oleh BPS. Bahkan ada yang mengeluh, kok saya tahun ini 2-3 kali didatengin gitu ya. Dengan tujuan yang mirip-mirip sebenarnya sama sensus ekonomi, yaitu motret bagaimana perkembangan usahanya. Tetapi pada saat kami menyelenggarakan survei itu sistemnya adalah sampel. Yang namanya sampel tentu perwakilan gitu ya. Perwakilan otomatis tidak semuanya. Dan itu biasanya sampel itu sangat terbatas gitu ya. Nah, kalau sensus ekonomi ini semuanya tidak boleh ada yang terlewat gitu ya, harus menyeluruh, semua usaha yang harus terdata, yang tidak terlihat aja nanti akan didata gitu, apalagi yang sudah terlihat secara fisiknya ada usahanya gitu ya. Jadi ini lebih lengkap, jadi ibarat kalau Mas Fatih ini pasti nggak masak ya kalau di rumah ya, beli kan? Jangan-jangan belinya tinggal di Gojek, di Go apa namanya, Grab Food gitu ya, Shopee Food gitu ya. Tapi kalau kita masak, mungkin ibu-ibu ya, pengusaha-pengusaha ibu itu kalau masak, yang namanya sampel tuh hanya nyicipin rasanya kurang asin atau enggak ya, satu sendok aja kan nyicipinnya, nggak mungkin satu panci dihabiskan sama ibunya yang masak kan. Ya, untuk ngelihat apa aja di sayur itu bahannya, cukup dicicipi gitu. Nah, itu ibaratnya kita kalau sampel tuh seperti itu. Struktur ekonomi seperti apa sih? Pakai survei-survei kecil-kecil. Tapi pada saat kita pengen tahu persis detail semuanya, kita butuh sensus. Kita harus makan tuh satu panci tadi sayur ya. Oh. Jadi tahu di situ garamnya ada apa enggak, gulanya ada apa enggak. Nah, gitulah sensus gitu. Sensus itu menyeluruh semuanya di data gitu ya. Tidak seperti survei yang hanya sampel-sampel aja gitu. Jadi nggak boleh ada yang kelewat nih nanti pada saat sensus.
1: Baik, disapu habis nanti begitu Bu ya.
0: Betul. Benar-benar
1: akan disurvei secara keseluruhan, secara komprehensif.
0: Keseluruhan, betul. Baik. Nah, kalau masalah pertanyaan, biasanya kalau survei lebih banyak, Bang Fatih. Karena kan sampelnya sedikit, kita pengen tahu lebih dalam. Nanti kalau sensus ekonomi sebenarnya nggak sebanyak survei, tergantung surveinya ya. Tapi kalau sensus ekonomi, umpama ditanya pendapatan atau omset, itu ya globalnya saja, omset utama sama mungkin ada omset tambahannya gitu atau sampingannya. Tapi kalau pada survei bisa jadi ditanya per jenis komoditi apa aja nih omsetnya gitu. Nanti nggak sedetail itu, tapi secara keuangan, secara global akan ditanyakan. Karena lihat kondisi ekonomi nggak jauh-jauh dari sisi laporan keuangan.
1: Sudah pasti dari situ. Jadi yang perlu disiapkan oleh masyarakat yang nanti akan didatangi itu apa saja kira-kira Bu Pre?
0: Sebenarnya kalau masalah, kan karena usaha kecil sampai usaha besar ya, kalau usaha besar pasti sudah ada akuntannya, sudah ada laporan keuangannya, tinggal bekalnya laporan keuangan tahun lalu dipegang tuh pasti semua bisa menjawab pertanyaan di sensus ekonomi. Selain itu mungkin ada hal-hal yang kayak nomor induk berusaha, kan pasti punya NIB-nya gitu ya, berdirinya kapan, hal-hal yang umum seperti itu. Nah, untuk yang menengah ke bawah, yang usaha menengah atau usaha kecil, saya yakin pasti nggak ada ini ya, pasti nggak ada laporan keuangannya. Nggak mungkin ya teman-teman yang jualan di pinggir jalan tuh punya laporan keuangan detail gitu ya. Yaitu pendekatannya pakai wawancara. Intinya adalah terima tugas kami, petugas kami, jawab sejujur-jujurnya gitu.
1: Baik, sudah kebayang Bu nanti bagaimana petugas dengan data-data yang banyak itu begitu ya Bu ya. Pastinya dari perusahaan besar sampai warung kecil tadi semuanya akan disasar begitu ya untuk sensus sekali ini. Dan nanti seberapa realistis Bu BPS bisa menjangkau semua detail itu Bu?
0: Kayaknya ini ya ambisius banget ya BPS, semuanya harus didata ya, memang harus ambisius gitu ya. Realistis karena kami memang sudah terbiasa memanage sensus yang besar-besar. Memang di antara 3 sensus yang harus dikawal oleh BPS, sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi paling susah nih, karena kalau penduduk kita nanyanya kan tentang data penduduk, lebih mudah gitu ya. Kalau pertanian yang kita data tentang petani gitu ya, petani, nelayan yang mungkin nggak perusahaan besar gitu ya. Tapi kalau yang ekonomi itu lebih variatif dan lebih banyak dan paling susah memang. Tapi kalau BPS sendiri yang melakukannya mungkin nggak realistis gitu ya. Tapi BPS harus melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah, ada dukungan dari Bapak Gubernur, dukungan dari Pak Wagub, dari Pak Sekda, semua instansi OPD, instansi vertikal atau asosiasi-asosiasi besar kita ajak berkolaborasi. Dan beberapa sudah kita ajak kolaborasi dan memberikan tangannya dengan terbuka, kita akan kolaborasi bersama menyukseskan SE, karena hasil SE bukan untuk BPS gitu ya, hasil SE untuk menentukan bagaimana pembangunan ekonomi Kalbar seluruhnya. Dan Kalbar itu adalah milik kita semua, bukan milik BPS, termasuk masyarakat gitu.
1: Baik, itu dia balik-baliknya juga nanti manfaatnya untuk masyarakat lagi begitu Bu ya.
0: Betul.
1: Betul. Nih Bu Pre, kalau misalnya saya punya usaha kecil-kecilan lah begitu ya, UMKM. Apa untungnya Bu kalau misalnya saya untuk memberikan data untuk ikut sensus ekonomi kali ini? Apakah ada feedback atau manfaat langsung yang bisa saya rasakan misalnya Bu?
0: kalau langsung dapat uang dari sensus nggak bisa juga ya, gitu ya. Karena data itu pasti prosesnya panjang untuk mendapatkan manfaatan feedback ke usaha. Tapi intinya begini, pada saat kita suatu usaha kecil itu terdata, otomatis usaha itu akan terlihat oleh pemerintah, gitu ya. Karena data itu akan dimanfaatkan untuk pemerintah untuk mengambil kebijakan. Kalau tidak pernah didata, otomatis pemerintah tidak pernah melihat, gitu ya. Anggaplah apa ya yang aneh mungkin sekarang kreatif gitu ya, ekonomi kreatif, contoh penari gitu ya, yeah. Kita pasti punya banyak ya penari-penari gitu. Terus dari data bisa menjelaskan apakah penari itu mampu memberikan kesejahteraan ke pelaku penari-penarinya. Mungkin jangan-jangan sampai sekarang pemerintah nggak ini ya, tidak ada kebijakan terkait itu gitu. Karena memang datanya susah gitu, nggak ada. Tapi kalau nanti teman-teman terdata gitu ya, itu bisa terlihat oleh pemerintah yang mengambil kebijakan. Apa nih yang harus dilakukan oleh pemerintah? Yang pertama pasti harus nari itu bukan sekedar nari ya, bagaimana kita ngangkat budaya, dan itu ternyata secara ekonomi harusnya bisa gitu ya, bisa diangkat gitu. Apa nih yang diperlukan oleh komunitas itu? Nah itu akan terlihat pada saat data itu ada. Kalau data itu nggak pernah ada, gimana mau membuat kebijakan gitu ya. Jadi teman-teman, itu akan berbalik, tapi nggak berbalik langsung ke kantong masing-masing gitu ya. Tapi intinya ini untuk kita sendiri gitu ya, untuk seluruh masyarakat gitu.
1: Baik, itu tadi pendengar, manfaatnya memang tidak akan dirasakan langsung, tapi mungkin langsung, ya, mungkin melalui kebijakan begitu ya, yang tentunya juga menguntungkan untuk masyarakat begitu. Nah ini juga sempat ramai kemarin Ibu, soal angka 6,14% ya, yang memang luar biasa nih, Kalimantan Barat masuk 8 besar kemarin ya Bu, untuk pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama kemarin Bu ya. Nah itu sektor apa saja sih Bu yang sebenarnya mendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 itu, dan apakah nanti juga akan berpengaruh ke sensus ekonomi 2026 ini Bu Pre?
0: Oke. Pertumbuhan ekonomi triwulan 1 kita kemarin 6,14%, nah gitu kan, dan nasional itu 5,61%, kita jauh di atas nasional. 6,14% itu sektor utama yang mendorong itu adalah sektor pertambangan dan penggalian gitu ya, terutama komoditas bauksit. Kemudian sektor selanjutnya adalah penyediaan makanan dan minuman. Jadi kafe-kafe, restoran, catering gitu ya. Itu termasuk menjadi sektor kedua yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk pertambangan kalau kita ingat, pertambangan bauksit itu dulu kita pernah ekspor raw bauksit pada tahun 2021-22, kemudian ada pemberlakuan tidak boleh ekspor gitu ya. Akhirnya produksi kita turun drastis. Dan kita punya smelter hanya 2 tahun lalu, hanya di Ketapang PT WHW dan PT Ica di Sanggau. Sehingga kapasitas smelter itulah yang membatasi produksi tambang kita. Sehingga kalau nggak ada pasarnya nggak mungkin tambangnya produksinya terus, karena nggak bisa diekspor juga. Nah tahun lalu di triwulan 2, triwulan 4 itu kita punya smelter baru, yaitu PT BAP di Ketapang dan PT BAI di Mempawa gitu. Karena pasarnya ada nih gitu ya, hilirisasinya ada, sehingga itu membutuhkan input yaitu bauksit. Makanya tahun 2026 ini kita sudah memetik angka pertumbuhan di pertambangan itu 34%, karena bauksit kita tuh harus mensupport 2 smelter yang baru itu. Sebelumnya 2 menjadi 4 gitu ya. Jadi memang pertumbuhannya luar biasa untuk bauksit. Dan itu kalau sudah tinggi banget nanti akan ada stagnannya, kecuali ada smelter-smelter baru lagi, baru kita akan mengalami kenaikan tinggi lagi gitu. Nah kalau di penyediaan makan minum itu, selain triwulan 1 kemarin ada puasa, ada lebaran, ada cap gome, ada imlek. Kita tahu libur lebaran panjang ya, Bang Fatih. Ada WFA, setelah libur cuti bersama pun dilanjutkan dengan WFA gitu ya. Itu kalau libur lebih banyak jajan atau lebih banyak enggak jajan? Pasti lebih banyak jajan.
1: Iya, pasti.
0: Pasti ya gitu ya. Yang mudik ngeluarin duit transport gitu ya, itu akhirnya meningkatkan pengeluaran rumah tangga. Dan efek yang pertama itu adalah di penyediaan makan minum, karena banyak resto-resto. Kalau ingat di bulan puasa setiap sore kan, coba bayangkan semua beli kue buat bulan puasa, buat apa namanya buka puasa itu ya, itu juga meningkatkan penyediaan makan minum. Selain itu kita punya SPPG atau penyedia MBG. Di tahun lalu SPPG bulan Januari sampai Maret itu masih sangat terbatas. Yeah. Februari itu baru ada 2 SPPG di Kota Pontianak. Nah, sekarang kita punya 495 per Maret kemarin. Sekarang bahkan sudah sampai 500 lebih rasanya di laporan BGN. Jadi kenaikan dari sejak sampai 10 menjadi 495 SPPG itu juga meningkatkan sektor penyediaan makan minum kita gitu ya. Karena SPPG itu masuknya kalau di PDRB adalah lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum. Tuh. Jadi dua sektor itulah yang mendorong pertumbuhan ekonomi kita menjadi 6,14%.
1: Luar biasa ya, sebenarnya banyak sekali sektornya begitu Bu ya.
0: Betul.
1: Tapi memang yang menjadi utama tadi ya, dari pertambangan dan penggalian, kemudian penyediaan makan dan minuman. Apakah nanti di triwulan 2 akan turun karena nggak ada lebaran? Nanti kita akan lihat.
0: Kita lihat nanti.
1: Iya betul, kita akan lihat datanya lagi pendengar ya. Itu tadi dari penjelasan pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha. Bagaimana dengan sisi konsumsi akan kita bahas setelah break tentunya. Kami akan putarkan dulu beberapa, ini kita punya theme song-nya Bu, Sensus Ekonomi 2026.
0: Oh, iya
1: dong, RRI punya. Nanti kita putarin dulu. Setelah break kita akan kembali temani Anda pendengar di Inflasi dan Investasi. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon di 7349 87. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Pernahkah Anda melihat logo dari suatu brand terkenal? Dan apakah logo tersebut hanya gambar atau coretan biasa? Branding itu bukan hanya soal logo yang bagus atau warna yang menarik. Branding adalah cara orang mengenal, mengingat, dan mempercayai produk kita. Mulai dari nama usaha, kemasan, cara melayani pelanggan, sampai cerita di balik produk, semuanya membentuk citra di mata konsumen. Dengan branding yang kuat, produk lokal bisa terlihat lebih profesional dan punya nilai tambah di pasar. Jadi, kalau ingin punya usaha kreatif berkembang, jangan hanya fokus jualan, tapi bangun identitas yang jelas dan konsisten. Ingat, bukan hanya logo, branding adalah kepercayaan yang harus kita bangun dari setiap karya.

0: Baik pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Inflasi dan Investasi, Manfaat Sensus Ekonomi 2026 untuk Ekonomi Kalbar lebih maju dan berkelanjutan. Enak tadi ya lagunya pendengar ya, Sensus Ekonomi punya theme songnya. Dan kita masih membahas tema ini bersama dengan statistisi ahli media BPS Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Priatin. Ibu masih bersama kami?
1: Masih
0: dong, ya kan. Tadi kita udah bahas soal sensus ekonomi secara keseluruhan, secara gambaran umumnya begitu Bu ya, dan juga sudah dijelaskan pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usahanya. Bagaimana dengan sisi konsumsinya? Karena masyarakat kita sepertinya banyak begitu ya Bu ya yang menjadi konsumen ya. Bagaimana Ibu, silakan.
1: Betul, karena ekonomi Kalbar itu 48%-nya masih didukung oleh konsumsi rumah tangga. Tapi triwulan 1 2026 kemarin dari sisi konsumsi itu yang mendorong pertumbuhan paling tinggi adalah konsumsi pemerintah gitu ya. Jadi konsumsi pemerintah kita itu kemarin naik 28%. Kok bisa sih gitu? Katanya duit kita sedikit, kok bisa konsumsi pemerintah naiknya 28% dibanding tahun lalu? Yeah. Jangan lupa tahun lalu itu tidak ada SPPG, tidak ada NBG gitu ya. Di triwulan 1 sangat sedikit. Jadi pengeluaran konsumsi pemerintah untuk mayoritas memang untuk upah gaji gitu ya, sekitar 40%, itu hanya naik 8% dibanding tahun lalu. Kita tahu tahun ini kita ada gaji 14 yang THR bilangnya gitu kan, full di triwulan 1. Kalau dulu terpecah tuh, bisa ada yang triwulan 1 ada yang triwulan 2. Nah ini full di triwulan 1. Kemudian kita punya P3K yang banyak di akhir tahun lalu, ada pengangkatan P3K, itu juga mendorong pengeluaran pemerintah untuk belanja upah dan gaji pegawai yang porsinya 40% tadi, walaupun tingkatnya hanya 8%. Nah, peningkatan yang terbesar itu adalah yang pengeluaran untuk MBG, itu porsinya untuk triwulan 1 itu 30%-an dari seluruh konsumsi pemerintah di Kalbar gitu ya. Dan itu naiknya ribuan persen gitu ya, tepatnya 6000-an% gitu kan, dari triwulan 1 tahun lalu dibanding triwulan ini. Itu yang mendorong dari sisi pengeluaran atau konsumsi. Tetapi konsumsi rumah tangga kita juga tumbuh 5,7%, artinya karena tadi, karena ada lebaran, karena ada puasa, karena ada Imlek, Cap Gomeh. Kita ingat ya, Cap Gomeh tahun ini lebih ramai dibanding tahun lalu, iya, gitu betul. Ya. Jadi kalau teman-teman Cap Gomeh ikut ke puncaknya di Singkawang, itu hotel tuh penuh semua, tidak ada lagi kamar kosong hari itu gitu ya. Jadi itu juga mendorong pengeluaran rumah tangga gitu ya. Jadi dari sisi pengeluaran pun kita lumayan tinggi gitu ya.
0: Baik, kalau dilihat-lihat artinya memang ekonomi Kalbar saat ini dalam kondisi yang baik-baik saja begitu Bu. Tapi kenapa kok masyarakat banyak yang masih tidak merasakan hal ini secara langsung begitu? Sebenarnya di mana permasalahannya Bu Pre?
1: Oke, 614, kok saya tidak merasakan naik 614 gitu ya, nanti pertanyaannya begitu. Tadi kan kita udah bahas sektor yang paling besar adalah sektor pertambangan dan turunannya gitu ya, dan aluminanya. Itu seandainya kita copot dari penghitungan ekonomi Kalbar, bauksit dikeluarin, alumina dikeluarin, itu pertumbuhan kita 4,24% gitu ya, tidak 6,14% gitu ya. Nah, 4,24% itu tentu yang menikmati orang yang di luar pertambangan sama smelter tadi. Artinya apa? Yang paling banyak menikmati nilai tambah yang besar itu ya di sektor pertambangan sama smelter gitu. Sisanya dibagi rata ke sektor lainnya. Apakah jadi tidak baik-baik saja masyarakat kita gitu? Sebenarnya masalah psikologis Bang Fati. Yeah. Kita rilis angka PDRB triwulan 1 di awal Mei, di mana BBM sudah naik per 18 April gitu ya. Minyak goreng naik, pokoknya yang kalau ada BBM naik itu kan turunannya pasti banyak yang naik ya nggak sih?
0: Iya, betul.
1: Itu dirasakan sampai sekarang pada saat kami rilis pertumbuhan ekonomi triwulan 1. Jadi rentang waktunya berbeda nih. Apa yang dirasain masyarakat mungkin dirasain akhir April sampai awal Mei, padahal yang kami hitung pertumbuhan ekonomi itu Januari sampai Maret karena triwulan 1.
0: Baik, seperti itu. Jadi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,14% kemarin itu bisa kita bilang sebagai bagaimana ya? Tidak inklusif dong artinya Bu, karena saat ini kan daya beli rasanya makin turun begitu ya Bu.
1: Mungkin BPS tidak porsinya langsung menyimpulkan bahwa oh ini kita tidak inklusif gitu ya. Tapi intinya pertumbuhan itu tidak dirasakan merata gitu ya. Sektor-sektor tertentu merasakan pertumbuhan yang sangat besar, otomatis di situ merasakan bagaimana peningkatan kesejahteraannya. Tapi sektor-sektor lain tidak sama merasakannya. Jadi kalau 45% penduduk Kalbar itu bekerja di sektor pertanian gitu ya, otomatis kan nggak merasakan pertumbuhan yang 34% di pertambangan gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, padahal 45% penduduk kita yang bekerja di pertanian tadi tumbuhnya hanya 1,37% sektor pertanian. Jadi itu yang bikin kok saya tidak merasakan ya pertumbuhan 6,14, karena masing-masing sektor kondisinya beda-beda, Bang Fati. Itu yang bikin kayaknya angkanya tidak mencerminkan apa yang kami rasa gitu ya.
0: Baik, baik. Seperti
1: terus
0: itu, ya.
1: Peningkatan BBM itu juga pasti akan dirasakan teman-teman ya. Bang Fati juga pasti merasakan. Kemarin yang antri sampai berjam-jam pernah ngerasain ya pas menjelang lebaran.
0: Pas hari gitu. Lebarannya malahan,
1: nah,
0: Bu ya.
1: Tapi kan waktu itu harganya nggak naik,
0: betul.
1: Hanya antri saja. Nah kalau sekarang officially naik gitu ya, tetapi nggak ngantri. Dan itu kita rasakan pada saat gaji kita nggak naik, benar nggak?
0: Iya. Yeah.
1: Ya, gaji kita pasti sama dengan Januari, Februari gitu ya. Terus di April ada kenaikan BBM, otomatis kita ngerasa daya beli kita turun gitu. Bener nggak?
0: Iya.
1: Itu yang membuat rasanya kok daya beli kita turun gitu. Padahal nggak semua komoditas juga naik seperti itu harganya.
0: Baik, tapi kalau sudah BBM yang naik, beberapa komoditas jadi naik juga begitu, Bu.
1: Nah, betul, itu emang efek kemana-mana.
0: Baik, karena ternyata banyak sekali sektornya, pendengar, dan itu tadi ya, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Pre, memang mungkin tidak merata di semua sektor. Jadi yang terasa, mungkin kok tidak terasa ya 6,14% begitu ya. Tapi Bu Pre, inflasi Kalbar ini kan sebenarnya seperti apa sih kondisi ter-up to date-nya begitu ya, terlebih dengan kenaikan BBM non-subsidi yang tadi sempat disampaikan oleh Ibu.
1: Oke, rilis angka inflasi terakhir itu kondisi bulan April gitu ya. Kita rilis di tanggal 4 Mei kemarin, itu angkanya 0,57 secara mantuman dan 2,5 secara YOY gitu ya. Itu kalau secara nasional kita emang di atas nasional sedikit gitu. Tetapi sebenarnya bukan BBM justru yang menyumbang inflasi tertinggi gitu ya. Inflasi tertinggi justru di angkutan udara, beras, minyak goreng, cabai rawit, dan ikan kembung. Tapi hati-hati, pada saat BBM itu naik, itu kan multipliernya ke komoditas yang lain, karena BBM itu menjadi kunci pada saat mengantarkan gitu ya distribusi dari barang-barang yang lain. Dan itu biasanya dari pengalaman itu, kalau BBM naik itu akan dirasakan efeknya 2-4 minggu berikutnya gitu.
0: Yeah.
1: Jadi biaya logistik itu mempengaruhi harga komoditas 2-4 minggu berikutnya. Jadi yang sangat diwaspadai adalah bulan Mei ini gitu. Apakah BBM kenaikan 2 minggu yang lalu itu akan kita rasakan kenaikan harga-harga produk di bulan Mei gitu.
0: Oh baik, jadi yang perlu diantisipasi malah justru di bulan Mei ini ya?
1: Bulan Mei, betul.
0: Baik, kenaikan harga saat ini kan memang ada pengaruh kondisi global juga kan, Bu. Kalau misalnya kita lihat, ya termasuk perang Iran dan AS lah begitu ya. Apakah ekonomi ke depan ke Kalbar ini juga akan lebih berdampak dengan kondisi ini, Bu? Atau bagaimana triwulan-triwulan berikutnya untuk peluang ekonomi kita di Kalimantan Barat?
1: Kalau dibilang tidak berdampak, pasti ada dampaknya. Karena dampaknya adalah ke BBM tadi ya. BBM akan pengaruhi APBN karena biaya subsidinya akan lebih tinggi. BBM akan meningkatkan biaya distribusi dari barang-barang kita. Tapi jangan lupa kondisi di Timur Tengah sekarang yang lagi perang itu menaikkan harga komoditas global mayoritas gitu ya, nggak hanya BBM. Mungkin nanti cek bahwa harga CPO juga naik, padahal kita ekspor CPO, berarti kita dapat cuan lebih gitu ya. Yeah. Pada saat kita butuh BBM lebih mahal untuk menghasilkan CPO, tapi harga CPO juga naik. Jadi tinggal tunggu aja nanti kenaikan CPO sama kenaikan BBM itu bisa cancel out nggak, atau bahkan kita diuntungkan gitu. Kemudian selain CPO kita punya produk alumina. Alumina harganya juga lagi membaik, walaupun kita agak dibayang-bayangi dengan kondisi pertambangan batu bara. Kalau alumina itu energinya full dari batu bara. Nah, batu bara saat ini sebenarnya nggak terpengaruh dari perang Iran, AS dan Israel gitu ya. Tetapi batu bara di dalam negeri juga lagi nggak baik-baik saja gitu ya. Karena tata kelolanya yang RKAB-nya diturunkan gitu ya. Ada aturan-aturan aturan nggak boleh ekspor, ada aturan-aturan macam-macam, sehingga batu bara juga sekarang nggak baik-baik saja sebenarnya. Tapi intinya sebenarnya ekonomi kita itu tergantung dari barang impor itu hanya di smelter, karena bahan untuk bikin alumina selain bauksit itu adalah soda kaustik, dan soda kaustik itu kita masih impor dari Tiongkok gitu. Mesin-mesin dari beberapa konstruksi besar di kawasan industri kita juga dari impor dari Tiongkok karena investornya dari Tiongkok. Dan kayaknya kalau Tiongkok kesini sebenarnya nggak ngaruh dengan Selat Hormuz ya.
0: Yeah.
1: Tapi sedikit banyak pasti berpengaruh sih kalau kondisi global itu, tapi nggak segitu besarnya pengaruhnya.
0: Baik, jadi masyarakat tidak perlu khawatir terlalu berlebihan lah begitu artinya Bu ya.
1: Betul.
0: Masih aman-aman saja kita. Nah kalau misalnya untuk jangka panjang nih Bu, 5 sampai 10 tahun yang akan datang lah, yang nanti akan disensus lagi mungkin di tahun 2036 gitu ya, untuk merencanakan pembangunan ekonomi Kalbar ini agar lebih inklusif, lebih berkelanjutan, dan membawa kesejahteraan untuk masyarakat kita sebesar-besarnya, apa Bu yang harus kita lakukan saat ini?
1: Ya, yang harusnya kita bisa kita lakukan untuk mengantisipasi 5 atau 10 tahun yang akan datang, pasti perencanaan yang lebih tepat sasaran. Karena apa? Karena kita punya keterbatasan anggaran, kita punya keterbatasan waktu, otomatis kalau nggak tepat sasaran akan sia-sia anggarannya gitu ya. Jadi untuk ketepatan sasaran untuk perencanaan pembangunan butuh data akurat. Ya nggak? Kalau datanya nggak akurat, nggak mungkin tepat gitu kan ya. Contoh, saya pengen ngentasin kemiskinan, kalau datanya nggak tepat ke orang miskin, nggak bakalan selesai-selesai itu orang miskin gitu ya. Jadi kuncinya kebijakan tepat itu adalah data akurat. Nah, data akurat dimulai dari mana? Dari sekarang gitu ya. Dari sekarang seluruh masyarakat berkontribusi menyukseskan sensus ekonomi 2026 gitu ya. Dari sisi usaha juga akan memperbaiki kondisi ekonomi kita dengan kebijakan untuk usaha gitu. Nah, di sensus ekonomi tadi kan saya cerita door to door ya.
0: Yeah.
1: Selain ngomongin usaha, sensus ekonomi juga mendata kondisi sosial ekonomi masyarakat dari rumah ke rumah. Nanti Bang Fatih kalau ada petugas jangan kaget, izin setiap rumah akan difoto dari depan rumahnya, difoto ruang tamunya, dan satu lagi difoto kondisi toiletnya. Jadi setiap satu rumah akan difoto 3 kali itu untuk menjelaskan kondisi rumahnya seperti apa gitu ya, bagaimana dindingnya, lantainya, atapnya, toilet, sanitasinya gitu ya. Karena apa? Data-data sosial ekonomi nanti akan memperbaiki seluruh data sosial ekonomi seluruh penduduk Indonesia. Yang kita sekarang mengenal data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN itu semua muara kebijakan perlindungan sosial dari situ. Gitu. Okay. Jadi yang lapisan bawah pastikan terdata, terfoto untuk menjamin dapat perlindungan dan atau bantuan sosial dari masyarakat. Yang lapisan menengah pastikan terdata karena bisa dibantu dengan kebijakan yang tepat sasaran terkait entah entrepreneurnya, entah akses keuangannya, entah pendampingan pemasarannya, pasti dimulai dari data yang di level menengah tadi. Lah, yang level atas nggak penting dong. Penting, karena di level atas butuh strategi analisis pangsa pasar, bagaimana dia bisa mengembangkan usahanya yang besar-besar itu. Jadi itu butuh data juga, gitu ya. Jadi di semua lapisan butuh data sensus ekonomi ini, gitu. Jadi mulai dari sekarang. Baik. Menerima petugas sensus ekonomi, memberikan jawaban sejujur-jujurnya, dan jawaban itu dijamin oleh undang-undang tidak akan dibocorkan oleh BPS.
0: Baik, itu dia ya, kita semua punya peran penting artinya Bu ya untuk ekonomi kita ke depannya. Itu dia pendengar, kita break sekali lagi Bu, nanti kita akan masih akan lanjutkan bagaimana pentingnya kita begitu ya kalau misalnya ingin maju ke depannya ekonomi kita di Kalimantan Barat dan bahkan di Indonesia, dan tentunya kita juga punya peran penting juga pendengar untuk memberikan data ke petugas sensus ekonomi. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar gak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: danda awak tu. Hampir semua ekonomi kita ni sekarang bergerak di ruang digital, ya kan? Belanja, bayar tagihan, sampai kerja pun serba online.
1: Auk benar Pi, ekonomi digital ni emang naik daun. UMKM lokal kita jak sekarang jual lewat marketplace, ndak pun media sosial. Jangkauan pasarnya jelas lebih luas, bisa sampai keluar pulau, bahkan sampai keluar negara.
0: Betul, betul, betul, betul. Tapi menurut awak nih, tantangan terbesarnya apa lah Mel?
1: Literasi digital Pi, karena banyak pelaku usaha yang masih bingung untuk mengelola transaksi online, pemasaran, apalagi menjaga keamanan data. Kalau literasi kita kuat, ekonomi digital kita pasti melesat.
0: Setuju. Selain itu Mel, infrastruktur internet itu harus merata. Cuma kan ada marketplace, kalau akses di daerah terpencil masih gak terbatas.
1: Kuncinya sih adaptasi Pi. Kalau semua sektor siap, ekonomi digital ini bisa jadi motor pertumbuhan baru di Indonesia. Peluang kerja di bidang teknologi juga terbuka lebar.
0: Makanya Mel, generasi muda kita nih harus melek digital. Sebab kedepannya kemampuan teknologi itu bukan lagi pilihan, tau gak? Tapi keharusan.
1: Iyalah tuh, adaptasi atau tergilas.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dalam program Inflasi dan Investasi, membahas manfaat sensus ekonomi 2026 untuk ekonomi Kalbar lebih maju dan berkelanjutan yang saat ini sedang bergulir pendengar ya, hingga nanti Agustus 2026. Tadi pesan dari Bu Pre untuk menerima petugas dan memberikan data yang sejujur-jujurnya, begitu artinya. Berarti sensus ekonomi ini sangat penting ya, jika kita ingin maju ke depannya, apalagi dari sektor ekonomi kita di Kalimantan Barat, yang punya usaha harus berperan dengan memberikan datanya ke petugas BPS nanti pendengar ya, dari sensus ekonomi 2026. Bagaimana nanti Bu yang perlu disiapkan oleh kita sebagai masyarakat yang nanti mungkin akan didatangi oleh petugas Bu?
1: Betul, jadi kalau kita mengharapkan data sensus ekonomi itu akurat gitu ya, baik supaya kebijakan nanti adalah tepat gitu ya, tentu berawal dari kejujuran responden gitu ya. Jadi mohon nanti masyarakat seluruhnya menerima petugas BPS menjawab sejujur-jujurnya, karena data itu akurat jika memang menjelaskan apa yang ada di lapangan gitu ya, tidak usah ditambah-tambahin dan tidak usah dikurang-kurangin gitu ya, yeah. Jadi kalau data yang sebenar-benarnya itu didapatkan semuanya dan semua melakukan hal yang sama, tentu hasilnya akan berbalik feedbacknya ke kita sendiri, ke masyarakat Kalbar, untuk kebaikan ekonomi Kalbar selanjutnya. Dan mungkin ini nggak hanya kita nikmati tahun ini, bisa 5 tahun lagi, 10 tahun lagi gitu ya, karena kebijakan yang sifatnya jangka panjang. Contoh gini, bagaimana kita melihat ekonomi hijau yang sangat sekarang lagi jadi fokusnya secara global ya, bahwa ekonomi kita harusnya ke arah yang berkelanjutan. Contoh saja penggunaan BBM yang sekarang gara-gara perang gitu ya, kita terkendala dengan BBM, harganya naik. Seandainya data itu tepat sasaran, akurat berapa kebutuhan energi kita yang tidak ramah lingkungan itu, kemudian kebijakannya akan menggeser ke energi yang lebih berorientasi ke lingkungan gitu ya, nanti itu berkelanjutan gitu ya, berkelanjutannya ke kita lagi gitu ya. Jadi nanti kita nggak terlalu banyak mengandalkan energi yang kurang ramah lingkungan, dan itu butuh waktu yang panjang, dan untuk jangka panjang data yang akurat itu sangat penting gitu. Kalau datanya nggak akurat, pasti jangka panjangnya akan melenceng makin jauh dari hal yang kita targetkan.
0: Baik, seperti itu pendengar ya. Tapi Bu, yang saya khawatirkan kalau misalnya ada masyarakat yang menolak, yang tidak mau diminta datanya, ya tidak bersedia misalnya ya, Bu, itu apa yang harus yang nanti akan dilakukan Bu?
1: Nah, jadi memang kalau sensus ekonomi agak sensitif yang namanya ekonomi gitu ya, terkait ya, dompet atau kantong gitu ya. Tapi jangan khawatir bahwa data ini sebenarnya bukan untuk BPS, dan BPS tidak akan mengeluarkan data ini by name by address gitu. Nggak akan ada keluar tuh nama perusahaan PT ini omsetnya sekian, tidak ada gitu ya. Baik. Karena pada saat BPS melakukan pembocoran data yang individu, yang per perusahaan atau per orang, itu BPS akan kena pidana gitu ya, secara hukum. Karena ada Undang-Undang Statistik tahun 1996, Undang-Undang nomor 17 tahun 96, itu menjamin bagaimana kerahasiaan itu di tangan BPS, kerahasiaan data responden. Dan sebaliknya, pada saat BPS membocorkan datanya akan kena pidana, sebenarnya di undang-undang itu juga ada aturan responden yang tidak memberikan datanya ke BPS dapat dipidanakan. Tapi sepanjang sejarah BPS mengumpulkan data, belum pernah pakai undang-undang itu untuk mempidanakan responden. Kami biasanya ya pakai pendekatan persuasif. Seandainya suatu sektor susah, kita datanya, kita laporkan ke kementerian yang menanganinya. Nanti kementerian persuasif ke bawah. Ini surat edaran dari Mendagri keluar, dari gubernur keluar, yang menghimbau agar seluruh usaha memberikan datanya yang sejujur-jujurnya ke BPS. Bupati, wali kota juga sudah memberikan surat edaran ke seluruh pengusaha, harusnya dengan cara-cara yang lebih manusiawi, lebih persuasif. Betul. Tadi kami akan mendapatkan datanya untuk kita sendiri juga, balik-baliknya gitu.
0: Baik, seperti itu. Ibu, ada satu pertanyaan, ini sudah mepet sebenarnya, cuman coba untuk kita jawab dulu Ibu ya, dari Zila di Jalan Karet. Selamat sore Ibu, nanti petugas yang akan mendata sensus ekonomi ini apakah dari BPS semua, mengingat ini kan banyak sekali yang akan didata begitu Bu ya, atau apakah ada petugas dari pihak ketiga, dan bagaimana pembekalan yang dilakukan dari BPS agar sensus ini efektif? Oke, bagus pertanyaannya.
1: Pegawai BPS sekalbar mungkin hanya 400-an gitu ya, nggak mampu mendata seluruh Kalbar dengan kondisi geografis, dengan banyaknya usaha gitu ya. Jadi saat ini BPS sudah melakukan persiapan dengan pelatihan instruktur, yaitu instrukturnya dari teman-teman BPS sendiri. Nah, proses pelatihan instruktur ini dibarengi dengan proses kita merekrut mitra petugas sensus ekonomi. Secara total sekalbar hampir 5.000, nggak sampai 4.700-an petugas yang kita rekrut dari warga lokal. Intinya kalau petugas kota Pontianak ya berarti orang kota Pontianak, kalau petugas Kaposulu berarti orang Kaposulu yang tahu kondisinya wilayah itu, dan itu nanti akan kita latih gitu ya. Kita akan latih offline-nya 3 hari, sebelumnya ada pelatihan online gitu ya. Itu ada tesnya, dia lulus atau tidak gitu ya. Sehingga menjamin bagaimana data itu konsepnya sama, data itu secara metodologi benar gitu. Bagaimana cara mewawancarai yang baik, bagaimana mengarahkan responden, ini maksudnya apa sih pertanyaan itu, konsepnya sama untuk seluruh petugas di Kalimantan Barat itu. Jadi like sekarang lagi proses rekrutmen, biarpun itu bukan orang BPS gitu ya, yang mitra yang diambil BPS, tapi itu sudah dilakukan pelatihan dan diberi surat tugas resmi, dan tadi ya pakai barcode, pakai rompi, barcode-nya bisa dicek apakah dia benar petugas dari BPS atau yang mengaku-ngaku atau memanfaatkan kondisi ini.
0: Baik, jadi nggak perlu khawatir ya, yang bertugas nanti sudah dibekali dengan pemahaman tentunya, dan juga jangan khawatir akamsi kok ya, anak kampung sini begitu Bu ya, yang sudah tahu medannya orang Pontianak begitu misalnya. Nanti pakai rompi warna oranye bukan sih Bu, atau rompi apa nanti Bu?
1: Warnanya hitam, tapi ada logo sensus ekonomi gitu. Jadi ada tulisan petugas sensus ekonomi di belakangnya gitu.
0: Baik, seperti itu gambarannya nanti pendengar ya. Sebagai penutup Ibu untuk diskusi di sore ini, apa yang ingin disampaikan Bu, pesan atau harapannya untuk masyarakat di Kalimantan Barat? Silakan Ibu Pre.
1: Oke, untuk Kalbar yang lebih maju ke depannya, mari kita sukseskan sensus ekonomi 2026 ini, karena dari data yang kita berikan hari ini akan menentukan kebijakan ekonomi kita di masa depan. Kalau ingin Kalbar maju, semua berkontribusi mensukseskan sensus ekonomi 2026.
0: Baik, terima kasih Bu Pre sudah hadir di Zoom Meeting ya, edisi hari ini inflasi dan investasi, kita membahas mengenai sensus ekonomi 2026. Semoga sukses terus, salam buat teman-teman di BPS Ibu ya.
1: Terima kasih.
0: Baik, untuk Anda pendengar yang ketinggalan nanti dapat menyimak kembali di YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Saya Al-Fatih masih akan temani Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Ibu Priatin.

0: Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat.
1: Nah, jawabannya sebenarnya yang
2: Kalimantan Barat kita menjadi yang
0: informasi seputar Kalimantan Barat ada di sini. Menyampaikan berita terbaru dengan cepat dan akurat serta menyajikan informasi tentang politik, sosial, budaya dan lainnya. Setiap hari jam 4 sore hanya di Pro 1 RRI Pontianak. Ada informasi dan inspirasi.

0: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Seluruh jemaah calon haji Kalimantan Barat diminta mematuhi aturan ibadah maupun ketentuan pemerintah Arab Saudi selama berada di tanah suci.
2: Tapi juga ada aturan Arab Saudi yang juga tidak boleh dilanggar. Misalnya terkait dengan kebiasaan jemaah ini yang memvideokan kegiatan-kegiatan mereka itu.
1: Pemerintah terus mendorong penguatan kekayaan intelektual berbasis daerah melalui program Satu Desa, Satu Brand.
3: Pemerintah memang mendorong agar di banyak tempat, bahkan kita mendorong 2025 itu namanya dulu ada Satu Desa, Satu Brand.
4: Selamat sore pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat menyampaikan Warta Berita. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita sore ini, pendengar, kami update informasi haji dari kantor wilayah Kementerian Haji Provinsi Kalimantan Barat, mengingatkan seluruh jemaah haji asal Kalimantan Barat untuk mematuhi aturan ibadah maupun ketentuan pemerintah Arab Saudi selama berada di Tanah Suci. Kepatuhan terhadap aturan dinilai penting agar pelaksanaan ibadah berjalan aman, tertib, dan terhindar dari sanksi. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Provinsi Kalimantan Barat, Kamaludin, meminta seluruh jemaah haji asal Kalimantan Barat menaati seluruh aturan selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Menurut Kamaludin, jemaah haji wajib mengikuti arahan yang telah disosialisasikan pemerintah Indonesia dan dikawal langsung oleh petugas BPIH Kloter, mulai dari ketua kloter hingga tenaga kesehatan yang bertugas mendampingi jemaah selama ibadah berlangsung. Kamaludin menegaskan kepatuhan terhadap jadwal kegiatan, aturan kesehatan hingga tata cara pelaksanaan ibadah menjadi hal penting demi kelancaran dan keselamatan jemaah selama berada di Arab Saudi.
2: Tapi juga ada aturan Arab Saudi yang juga tidak boleh dilanggar. Misalnya terkait dengan kebiasaan jemaah ini yang memvideokan kegiatan-kegiatan mereka itu di wilayah Masjidil Haram itu dilarang. Karena Arab Saudi sangat menjaga privasi orang lain di sana, sehingga jemaah memvideokan kegiatannya kemudian ada orang lain di video itu kan sangat dijaga oleh Arab Saudi privasi bagi jemaah.
1: Kamaludin juga turut mengingatkan larangan merokok di area Masjidil Haram maupun kawasan suci lainnya. Menurutnya, pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat langsung dikenakan denda oleh otoritas Arab Saudi melalui sistem digital yang terintegrasi. Dirinya berharap seluruh jemaah haji Kalbar dapat disiplin mematuhi aturan sehingga ibadah berjalan lancar, aman dan khusyuk hingga kembali ke tanah air. Syarzani melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah terus mendorong penguatan kekayaan intelektual berbasis daerah melalui program Satu Desa Satu Brand. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
3: Pemerintah terus mendorong penguatan kekayaan intelektual berbasis daerah melalui program Satu Desa Satu Brand. Program tersebut menjadi langkah strategis untuk mendorong lahirnya produk unggulan dan kreativitas masyarakat di berbagai desa. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Joni Pesta Simamora. Menurut Joni, pada tahun 2025, pemerintah fokus mendorong setiap desa memiliki identitas produk unggulan melalui program Satu Desa Satu Brand. Selanjutnya, pada tahun 2026, pemerintah melanjutkan penguatan melalui pengembangan kawasan berbasis kekayaan intelektual. Ia menjelaskan, terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi kawasan berbasis kekayaan intelektual. Di antaranya adalah proses pembelajaran intelektual dan keterampilan yang produktif bagi masyarakat, kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan, serta karya yang telah dihasilkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
4: Pemerintah memang mendorong agar di banyak tempat, bahkan kita mendorong,

0: 2025 itu namanya dulu ada satu desa, satu brand. Kemudian di 2026 ini kita mendorong kawasan berbasis kekayaan intelektual. Nah, tentu ada kriterianya. Tempat ini memang tempat berprosesnya intelektual maupun keterampilan yang bersifat produktif dan konstruktif positif kepada kehidupan.
1: Selain itu, kawasan tersebut juga dinilai mampu menjadi pionir dalam memperkuat kreativitas dan intelektualitas masyarakat sekitar. Joni menambahkan, penetapan ruang belajar Kain Pantang sebagai kawasan berbasis kekayaan intelektual menjadi bukti bahwa pelestarian budaya lokal dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi kreatif sekaligus identitas daerah. Ia berharap keberadaan rumah belajar tersebut mampu menginspirasi masyarakat lain untuk terus menjaga, mengembangkan, dan mempromosikan warisan budaya agar semakin dikenal luas hingga tingkat nasional maupun internasional. Dina Triana melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah melalui kegiatan asistensi peningkatan efektivitas pengendalian korupsi. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
3: Pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah melalui kegiatan asistensi peningkatan efektivitas pengendalian korupsi tahun 2026 yang digelar di Aula Inspektorat Kabupaten Sintang Selasa 12 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti puluhan peserta yang merupakan perwakilan dari seluruh organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius mengatakan, kegiatan asistensi tersebut menjadi langkah penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Kartius juga menyampaikan apresiasi kepada tim dari BPKP yang hadir memberikan pendampingan kepada pemerintah Kabupaten Sintang. Kartius menegaskan, korupsi bukan hanya persoalan hukum semata, tetapi juga menjadi penghambat utama dalam pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan alat ukur yang objektif guna memastikan upaya pencegahan korupsi dapat berjalan secara efektif.
4: Kita butuh alat ukur yang objektif untuk melihat sejauh mana upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah kita supaya bisa berjalan dengan efektif. Indeks efektivitas pengendalian korupsi atau nanti lebih sering didengar IEPK hadir sebagai instrumen tersebut. IEPK bukan hanya sekedar angka atau nilai di atas kertas, melainkan cerminan dari kapabilitas pengelolaan risiko korupsi kita. Yang kedua, kesehatan budaya organisasi dalam menolak praktik gratifikasi dan suap. Yang ketiga, keefektifan penanganan kejadian korupsi jika hal tersebut terjadi.
3: Kartius juga meminta kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah beserta jajaran agar menjadikan indikator dalam IEPK sebagai pedoman dalam memperbaiki sistem kerja di masing-masing unit kerja. Selain itu, Kartius juga berharap BPKP terus memberikan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Kabupaten Sintang dalam upaya memperkuat pengendalian korupsi dan penerapan SPIP. Melalui kegiatan asistensi tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang berharap dapat tercipta budaya kerja yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas dalam mendukung kualitas pelayanan publik serta pembangunan daerah yang bersih dari praktik korupsi. Danindra Sita melaporkan.
5: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Ntkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Pontianak mengungkapkan penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OT di Kalimantan Barat masih menjadi ancaman serius terutama bagi kalangan remaja dan pekerja lapangan seperti pekerja tambang. Berikut laporan selengkapnya.
6: Kepala BPOM Pontianak Haryani mengatakan penyalahgunaan OOT menjadi perhatian nasional sehingga pada bulan Mei 2026 digelar aksi nasional pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat-obatan tertentu secara serentak di seluruh Indonesia. Kasus penyalahgunaan obat tertentu ini banyak didapatkan pada anak usia remaja.
7: selain anak-anak remaja juga ini dari pekerja lapangan ya, pekerja keras ya, contoh misalnya di tambang-tambang gitu ya. Kita tahu sendiri ya, kalau yang manajer-manajernya mah duduk di belakang meja ya, di kantor ya. Tapi yang pekerja lapangannya tambang ini kan itu banyak juga yang orang putus sekolah ya. Terus pendidikannya masih kurang. Terus tambangnya tuh di kampung. Di kampung kan gak ada hiburan. Nah akhirnya mereka badannya capek ya, terus gak ada hiburan, terus terisolasi gitu. Besok dia bangun tidur, dia kerja lagi di lapangan kan. Terus dia perlu fisik yang kuat. Akhirnya dia mencoba dengan seperti itu.
6: Haryani juga menambahkan situasi inilah yang mendorong para pekerja untuk terkena penyalahgunaan OOT. Para pekerja akan merasakan efek menjadi segar dan kuat yang hanya sementara. Setelah efek obatnya hilang, maka akan kembali ke kondisi semula, dan jika diulangi secara terus-menerus, maka akan menjadi masalah serius untuk pengkonsumsi. Haryani menjelaskan peredaran obat-obatan tersebut umumnya masuk melalui jasa ekspedisi, bukan jalur perbatasan. Dirinya juga mengungkapkan sebagian besar penjual merupakan anak muda yang menyasar konsumen seusia mereka. Bepom menghimbau kepada para orang tua lebih aktif untuk mengawasi aktivitas anaknya, termasuk lingkungan pergaulan dan juga penggunaan obat-obatan. Edukasi di sekolah serta pengawasan penjualan obat keras tanpa resep dokter juga dinilai penting untuk mencegah kasus terus meningkat. Begitu pula dengan masyarakat yang harus segera melapor jikalau menemukan penyalahgunaan obat-obatan tertentu. Gulista Kisra melaporkan.
2: Pendengar, untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan bahan pokok, Koperasi Desa Merah Putih Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya menghadirkan program Sembako Murah. Program ini disambut antusias warga karena harga yang ditawarkan lebih terjangkau dari harga pasaran. Berikut laporan selengkapnya.
8: Koperasi Desa Merah Putih di Sungai Kakap menyediakan bahan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Program ini menjadi salah satu upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Sungai Kakap, Muhyiddin, menyebutkan untuk beras SPHP dijual Rp62.000 bagi masyarakat umum dan Rp61.000 untuk anggota. Sementara minyak goreng dijual dengan harga Rp15.700 per liter. Untuk pembelian minyak goreng bagi warga umum dibatasi menjadi 2 liter per orang. Namun khusus anggota koperasi bisa membeli minyak goreng hingga 5 liter.
9: Karena stok kita terbatas dari Bulog itu hanya memberi kita itu jatah 300 liter. Jadi kita batasi warga yang membeli itu 2 liter per orang. Khusus anggota, karena anggota yang mempunyai modal, jadi spesial untuk anggota itu 5 liter kita bagikan untuk anggota.
8: Selain membantu masyarakat, program ini juga mendorong warga untuk bergabung sebagai anggota koperasi agar mendapatkan manfaat lebih, termasuk harga subsidi. Salah seorang warga, Syarifah, mengaku sangat terbantu dengan adanya program sembako murah ini dan berharap kegiatan serupa bisa lebih sering dilaksanakan.
10: Ini kan alhamdulillah lah, bisa terjangkau lah, meringankan masyarakat. Terus kalau bisa 2 minggu sekali atau setiap minggu.
8: Pemerintah desa setempat juga memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan koperasi ini, termasuk dengan memfasilitasi lokasi sementara untuk operasional koperasi. Kepala Desa Sungai Kakap, Syarif Said Ibrahim, menilai program ini menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
11: Tentu sangat mendukung sekali. Bahkan sementara bahwa gerai untuk koperasi itu belum ada, ya terpaksa menumpang dulu di kantor desa untuk digunakan supaya pergerakan desa yang telah dibentuk oleh Bapak Presiden ini sangat baik dan sangat membantu untuk perekonomian masyarakat di desa.
8: Melalui program ini diharapkan semakin banyak masyarakat yang bergabung sebagai anggota koperasi agar dapat merasakan manfaat lebih luas dari program subsidi pemerintah. Indri Rizkita melaporkan.
2: Selanjutnya pendengar, langsung dari lapangan, reporter kami Rokib akan melaporkan karantina Kalbar amankan 42 ton komoditas pangan ilegal di Pontianak. Selamat sore Rokib, silakan laporan Anda.
12: Baik, baik mendengar Pro 1 RRI Pontianak. Badan Karantina Indonesia melalui Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Barat bersama Polda Kalimantan Barat berhasil mengamankan sebanyak 42 ton komoditas pangan ilegal yang siap diedarkan. Di mana dalam hal ini tim penegakan hukum atau Gakum Karantina Kalbar didampingi Subdit 1 Indasi Ditreskrimsus Polda Kalbar yang berhasil mengamankan komoditas pangan di salah satu gudang yang ada di Jalan Komyos Sudarso Pontianak. Kepala Karantina Kalimantan Barat Ferdi mengungkapkan bahwa komoditas yang diamankan berupa bawang bombay sebanyak 1.694 karung atau seberat 33,9 ton, kemudian ada kentang sebanyak 735 karung atau dengan seberat 7,35 ton dan wortel sebanyak 61 karton atau seberat 1,22 ton. Berdasarkan label kemasan, ketiga barang tersebut berasal dari Belanda dan Cina, sementara importernya dari negara Malaysia, yang akan didistribusikan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Menurut Ferdi, pelaku memasukkan ilegal komoditas pangan tanpa dokumen resmi dapat dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Penegakan hukum ini menjadi bukti negara hadir dalam melindungi masyarakat dari ancaman pangan ilegal yang disebut nasional. Terus melakukan penyidikan untuk melihat siapa saja yang terlibat dalam pemasukan atau impor barang ilegal dari luar negeri ini. Menurut keterangan dari Ferdi bahwa tim Karantina Kalimantan Barat bersama dari Bea Cukai dan Polda Kalimantan Barat saat ini sedang melakukan langkah atau identifikasi mendalam untuk mendalami siapa saja pelaku atau pihak pengusaha atau pihak-pihak yang terlibat dalam impor barang pangan ilegal ini, mengingat jumlahnya yang cukup banyak mencapai total hingga 42 ton bahan pangan yang terdiri dari bawang bombay, wortel dan demikian laporan saya dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Saya kembalikan ke studio.
2: Baik, terima kasih rekan Rokib atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.
13: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
2: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Supriyadi. Selamat sore Supriyadi, silakan laporan Anda.
14: Ya baik, terima kasih rekan Fatih di studio dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk kondisi cuaca saat ini terpantau terdapat potensi hujan dengan intensitas yang sedang hingga lebat, yakni di wilayah Kabupaten Bengkayang, Landak, Sekadau, Kayang Utara, dan Kabupaten Melawi. Dan kondisi cuaca ini diperkirakan akan meluas hingga ke Kabupaten Sintang, Kapuas Hulu, dan Sanggau. Adapun untuk perakiraan cuaca untuk esok hari, Kamis 14 Mei 2026, kami perakirakan terdapat potensi hujan yang merata di seluruh wilayah Kalimantan Barat, terutama pada siang, sore, dan malam hari. Oleh karena itu, perlu diwaspadai bahwa hujan yang terjadi dapat disertai oleh angin kencang serta guntur dan petir. Adapun untuk indeks potensi karhutla untuk satu minggu ke depan dalam kategori yang aman. Bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami, dapat memantau di website kalbar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau dapat pula berkunjung ke kantor kami. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
2: Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Supriyadi. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

0: Masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 16.45 kami update ya pendengar informasi mengenai gerakan bedah rumah di Kuburaya yang melibatkan dermawan. Dari Bupati Kuburaya, Sujiwo yang mengajak masyarakat dan juga berbagai elemen masyarakat ya untuk berkolaborasi dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Kuburaya. Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat kolaborasi bedah rumah di ruang rapat Bupati Kuburaya pada Rabu 13 Mei hari ini tadi pendengar ya. Rapat tersebut digelar dalam rangka mendukung pencapaian target 17 rencana aksi pembangunan terkait penanganan rumah tidak layak huni yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kuburaya tahun 2025-2029. Sujiwo mengatakan program bedah rumah tersebut merupakan bagian dari misi kemanusiaan untuk membangun masyarakat dan juga membantu ya yang masih tinggal di rumah dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Menurutnya banyak rumah warga khususnya di kawasan bantaran Sungai Kapuas yang kondisinya sudah tidak layak bahkan tidak manusiawi untuk ditempati. Ia mengatakan tentunya ini merupakan misi kemanusiaan. Rumah-rumah yang sudah disurvei memang sangat tidak layak ditempati oleh masyarakat begitu. Ia menjelaskan pemerintah daerah tidak dapat menggunakan APBD maupun APBN untuk melakukan intervensi pembangunan rumah di kawasan bantaran sungai karena wilayah tersebut merupakan jalur hijau negara dan sebagian masyarakat tidak memiliki alas hak. Dan namun demikian pendengar, Sujiwo mengatakan kondisi tersebut tidak boleh membuat pemerintah menutup mata terhadap kesulitan masyarakat. Karena itu Pemkab menggandeng para dermawan, pelaku usaha, organisasi masyarakat dan berbagai pihak lainnya untuk berpartisipasi membantu pembangunan rumah warga melalui gerakan sosial kemanusiaan. Ia menegaskan seluruh bantuan yang dihimpun bersifat murni partisipasi sukarela masyarakat dan bukan berasal dari dana CSR maupun tanggung jawab sosial perusahaan. Ia juga menyebut kepanitiaan program tersebut nantinya akan diisi oleh unsur masyarakat dan swasta tanpa melibatkan ASN. Dalam rapat tersebut, Ketua Basnas Kuburaya Ustadz Hasan ditunjuk sebagai Ketua Panitia Program Kolaborasi Bedah Rumah. Tentunya harapannya pendengar ya, nanti melalui program kolaborasi dan creative financing yang dibangun bersama ini juga dapat ya menangani rumah tidak layak huni di Kabupaten Kuburaya dan dapat dilakukan lebih cepat dan berkelanjutan.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, cek fakta dari Pro 1 RRI Pontianak kami hadirkan kembali untuk Anda pendengar melansir dari laman komdigi.go.id. Berita hoax, foto Raja Salman serahkan bantuan 10 miliar rupiah ke Menteri Keuangan Purbaya. Jadi beredar sebuah unggahan ya di media sosial Facebook, foto yang diklaim menampilkan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz menyerahkan bantuan 100 miliar rupiah kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, yang faktanya pendengar bahwa klaim tersebut adalah tidak benar alias berita hoax. Dilansir dari laman kompas.com, foto tersebut merupakan hasil manipulasi AI atau Artificial Intelligence. Hasil pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi AI Hive Moderation mendeteksi foto tersebut dibuat menggunakan AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Jadi dapat kami konfirmasi pendengar, foto yang beredar ya mengenai Raja Salman serahkan bantuan 100 miliar rupiah untuk Menteri Keuangan Purbaya merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

Hello Indonesia. Pagi itu kabar duka menyebar perlahan namun pasti. Di usia senjanya, HM Alwi Hamu, tokoh besar di dunia pers Indonesia, telah berpulang. Nama beliau begitu lekat dengan integritas, dedikasi, dan komitmen terhadap jurnalisme yang berimbang. Ia tak hanya membangun media yang berpengaruh, tapi juga meninggalkan jejak moral yang kuat di hati banyak orang. Kepergian HM Alwi Hamu tidak hanya meninggalkan kesedihan, tapi juga pelajaran berharga.

berharga terutama bagi kita yang berkecimpung di dunia usaha. Seperti halnya dalam jurnalisme, integritas bukan sekedar hiasan kata-kata. Ia adalah fondasi yang menentukan apakah sebuah usaha dapat bertahan di tengah arus waktu. Mengutip dari buku Good to Great, karya Jim Collins, perusahaan yang hebat tidak hanya mengejar keuntungan. Mereka memegang teguh prinsip dan nilai-nilai moral sebagai panduan dalam setiap langkah. Itu pula yang diajarkan oleh sosok H.M. Alwihamu, bahwa sukses sejati bukan sekedar angka, tapi juga tentang bagaimana kita dihormati karena nilai-nilai yang kita junjung. Integritas dalam bisnis tercermin dari transparansi kita, dari konsistensi kita. Ketika kata-kata kita sejalan dengan tindakan, maka kepercayaan akan tumbuh. Nah, kepercayaan inilah yang menjadi aset tak ternilai baik dari pelanggan, mitra maupun rekan kerja kita. Integritas adalah jangkar yang menjaga kita tetap berada pada jalur yang benar. Selain itu, tanggung jawab sosial adalah elemen penting lainnya. Semua bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi seharusnya juga peduli pada dampak sosialnya. Dan itulah yang akan meninggalkan jejak yang lebih besar. Ini seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, butuh 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Jadi mari jadikan pelajaran dari H.M. Alwihamu sebagai pengingat untuk menjaga nilai-nilai moral dalam setiap langkah kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Kami hadirkan kembali informasi untuk Anda pendengar kali ini dari Ketua Komisi Pendidikan Menengah Dewan Pendidikan Kalbar Yudi Dharma yang menilai polemik dalam penyelenggaraan kompetisi pendidikan harus menjadi momentum refleksi bersama untuk memperkuat nilai keadilan, transparansi, dan profesionalisme dalam dunia pendidikan. Hal tersebut dikatakannya saat menanggapi polemik penilaian dalam kompetisi Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat yang viral beberapa waktu lalu pendengarnya di media sosial. Menurut Yudi, sebuah kompetisi pendidikan tidak semata-mata berbicara tentang menang dan kalah, tetapi juga menjaga marwah pendidikan melalui prinsip kebenaran, keadilan, sportivitas, serta pengembangan karakter peserta didik. Ia mengatakan, melansir dari laman rri.co.id, saat ditemui, peserta didik bukan hanya diuji kecerdasannya, pendengar setuju, tetapi juga belajar tentang sportivitas, menyuarakan kebenaran, dan juga menghargai perbedaan. Ia menegaskan, ketika ada peserta maupun pihak sekolah yang menyampaikan keberatan begitu ya terhadap hasil keputusan lomba, hal itu tidak boleh langsung dianggap sebagai bentuk perlawanan. Menurutnya, langkah tersebut justru merupakan upaya menjaga marwah pendidikan agar keadilan tetap menjadi fondasi utama. Jadi rasa-rasanya seperti tidak pantas juga ya, begitu pendengar ya, soal keputusan juri yang bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat begitu. Yudi juga mengajak seluruh pihak termasuk penyelenggara dan dewan juri untuk tidak membangun narasi yang menyudutkan pihak tertentu di tengah polemik yang berkembang. Ia berharap kondisi yang viral saat ini menjadi bahan evaluasi untuk kita semua ya, agar ke depan setiap kompetisi dapat berlangsung lebih sportif, akuntabel, transparan, dan juga profesional. Terakhir pendengar, di era digital saat ini kan kita lebih mudah begitu ya untuk menyimak kembali yang telah diselenggarakan, apalagi kalau misalnya ada video live-nya begitu, bisa disimak kembali nanti. Tentunya juga harus menyiapkan sistem cadangan untuk mengantisipasi berbagai kendala. Ia juga menilai dewan juri perlu tetap profesional, demokratis, dan terbuka terhadap klarifikasi apabila terjadi kekeliruan dalam pengambilan keputusan.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Hari semakin senja ya untuk hari ini 13 Mei 2026, di mana beberapa saat lagi juga akan kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya pukul 17.46 waktu Indonesia Barat. Untuk menemani Anda pendengar, akan kami hadirkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda hingga nanti jelang azan maghrib ya untuk wilayah Kota Pontianak. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wattini waz-zaitun.
2: Demi buah tin dan buah zaitun.
1: Wa turisinin.
2: Demi Gunung Sinai.
1: Wahadal baladil amin.
2: Dan demi negeri Mekah yang aman ini.
1: Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
2: Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
1: Thumma radadnahu asfal safilin.
2: Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya.
1: Illa

0: kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.
1: فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ.
0: Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu?
1: أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ.
0: Bukankah Allah Hakim yang paling adil?
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sambas 97,4 MHz.
1: Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

Tahukah kamu, umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu, tapi cerita, pengalaman, dan kesempatan untuk terus tumbuh dan belajar. Biarkanlah

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Di balik rimbunnya hutan hujan tropis Temajuk Paloh, alam menyimpan satu rahasia langka. Ia bernama Rafflesia hasselti, bunga raksasa dengan kelopak merah pekat yang dihiasi berja putih berbentuk bulat, menjadikannya salah satu jenis Rafflesia dengan tampilan visual paling menarik. Struktur bunganya terdiri dari 5 lobus besar yang terbuka saat mekar sempurna. Di bagian tengah terdapat ruang menyerupai bangkuk, ciri khas genus Rafflesia, dengan diameter bunga yang cukup besar hingga menonjol di antara lantai hutan. Di Indonesia, Rafflesia hasselti dikenal sebagai cendawan matahari, bunga tanpa batang, daun, dan akar, karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Willem Frederik Reiner Schrödinger pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.

0: adik seorang ke. Adik namanya siapa? Yuh, tang diam. Ikut abang dah.
1: Yeh, abang siapa?
0: Ano, kawan abangmu tuh be.
1: Dan kenal.
0: Dah apa abang balik ke kopok lah.
1: Indah.
0: Men gule-gule.
1: Indah, nyumak ngan bapak we dan boleh ikut dengan orang yang dan kenal.
0: Iya, senyum-senyum. Bayak kita juga gasannya anak ya.
2: Waspada penculikan anak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korbannya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PHK tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Nama pemerintah atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang sudah laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara sekalian.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong agar Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan, RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita pengen ini betul-betul menjadi ajang hiburan bagi rakyat ya.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
7: Bank Indonesia

0: perekonomian.
1: Sebagaimana kita ketahui bersama, uang palsu tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian dan menurunkan kepercayaan publik terhadap mata uang negara. Oleh karena itu, sinergi antara kepolisian, Bank Indonesia, dan unsur kota Subang serta seluruh unsur terkait sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
0: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Botasupal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
2: Botasupal senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri kasihan uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu dilakukan kasihannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
0: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi Haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Ya, Alam. Ya, Syariful Alam. Syariful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
5: Tadi mencakup.
3: Ya, baik. Alam.
5: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Gimbat PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
6: Iya, ya. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas. Tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam sistem ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
5: Pendengar, ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPIH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar

0: masing-masing. PPH juga mengingatkan jamaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Sastra Negara, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ayan.
2: Baik, terima kasih pendengar. Di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237. Disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
3: 13 tahun.
4: Terus
3: tahun 2000 setelah di tahun
1: Ya, Ayan.
2: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 Embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
5: Keberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui Embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
4: Tapi sebelumnya keseluruhan itu
1: ya Rian. Rian.
4: Jadi sekarang ini ya kita butuh dan belum mengalami kejadian itu
1: ya. Iya Rian.
5: Iya. Dan yes. Ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di tanah suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apidani melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Info Haji.

0: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champions akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
2: Bueno, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
3: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari 3 laga tersisa di musim ini.
4: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
3: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, akan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada.
5: Bueno, yo creo que nosotros lo principal independiente.
3: Menurut saya hal terpenting bagi kami terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan dan cara mereka menyerang, bukan kebutuhan mereka, melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi. Tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, O3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: sooner.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di @RRI Program 3.

0: Pontianak sore ini. Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, pukul 19.25 waktu Indonesia Barat. Jelang pukul 19.30, tadi baru saja kita dengarkan warta berita produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini waktunya Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, di mana beberapa saat lagi pukul 19.30 akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Mimbar Agama Katolik. Pendengar, hari ini Rabu 13 Mei 2026 hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat akan ada Mimbar Agama Katolik dengan tema Roh Kudus Menuntun Umat Kepada Kebenaran Allah, bersama dengan Frater Nicodemus, yang nanti setelah itu pendengar pukul 20 akan kami hadirkan juga berjaringan nasional ya pendengar, di mana nanti akan ada Ruang Rindu dari Pro 1 RRI Jakarta yang juga nanti akan kami relay di Pro 1 RRI Pontianak. Untuk itu sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah itu akan ada rekan kami Budiman Tahir yang akan temani Anda hingga nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat malam saudara pendengar mimbar agama Katolik dimanapun berada. Jumpa lagi bersama kami Dominikan Awam Indonesia Chapter Santo Dominikus Pontianak dalam acara mimbar agama Katolik melalui Radio Republik Indonesia Pontianak.

Shalom, selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia di rumah yang berbahagia. Salam jumpa bersama saya, Prater Nico dari Seminari Tinggi Antonino Ventimiglia dalam acara Mimbar Agama Katolik, Rabu tanggal 13 Maret 2026. Adapun tema Mimbar Agama Katolik malam ini adalah Roh Kudus menuntun umat kepada kebenaran Allah. Bacaan dari Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai dengan 15. Saudara-saudari terkasih, Yesus menyampaikan amanat perpisahan kepada para muridnya. Yesus mengetahui bahwa para murid belum sepenuhnya memahami seluruh karya dan kehendak Allah. Karena itu, Yesus menjanjikan kehadiran Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, yang akan membimbing, menguatkan, dan menuntun mereka kepada kebenaran sejati. Melalui sabda ini, kita diajak untuk membuka hati terhadap bimbingan Roh Kudus agar hidup kita semakin setia kepada Tuhan dan berjalan di jalan kebenaran Allah. Marilah berdoa.

kasih, Engkau telah mengutus Roh Kudus, Roh kebenaran, untuk membimbing umat-Mu kepada jalan keselamatan. Kami bersyukur atas sabdamu hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami untuk berjalan sendirian. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami mampu mendengarkan suara-Mu, memahami kehendak-Mu, dan hidup seturut kebenaran-Mu. Teguhkanlah iman kami supaya dalam setiap keadaan kami tetap setia mengikuti Putra-Mu, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Injil Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu aku berkata,

Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Injil hari ini mempunyai tema yang sangat luar biasa, yang dimana temanya adalah Roh Kudus menuntun umat kepada kebenaran Allah. Hal ini tampak ketika Yesus berbicara kepada para muridnya. Dalam suasana amanat perpisahan, Yesus mengetahui bahwa hati para murid masih dipenuhi kebingungan, ketakutan, dan ketidakmengertian. Karena itu, Yesus tidak memaksa mereka memahami semuanya sekaligus. Ia berkata, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu,

bahwa Tuhan memahami keterbatasan manusia. Dalam hidup kita pun demikian. Ada saat-saat ketika kita tidak langsung mengerti rencana Tuhan. Hal ini tampak ketika kita berdoa. Ada doa yang belum terjawab. Bahkan penderitaan yang sulit kita terima. Dan persoalan hidup yang kita alami terasa berat. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Ia berjalan bersama kita dan menuntun kita ke tahap yang lebih baik. Yesus kemudian menjanjikan kehadiran Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, yang akan memimpin para murid kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus bukan sekedar penghibur, tetapi penuntun hidup orang beriman. Roh Kudus bekerja di dalam hati manusia, menyadarkan kita ketika jatuh dalam dosa, menguatkan kita ketika kita lemah, dan memberi terang ketika kita menghadapi kebingungan. Di tengah dunia sekarang yang penuh dengan suara-suara menyesatkan, kebencian, hoax, egoisme, dan semangat hidup yang hanya mengejar kesenangan, orang beriman dipanggil untuk mendengarkan suara Roh Kudus. Sebab tidak semua yang dianggap benar oleh dunia adalah kebenaran di hadapan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, Roh Kudus membantu kita membedakan mana yang berasal dari Tuhan dan mana yang menjauhkan kita dari kasih Allah. Tentu saja sebagai seorang beriman, kita diajak untuk mendengarkan suara Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, Injil ini juga mengajarkan bahwa kebenaran sejati selalu membawa manusia kepada Kristus. Yesus berkata bahwa Roh Kudus akan memuliakan Dia. Artinya karya Roh Kudus tidak pernah menjauhkan manusia dari Tuhan, tetapi justru mendekatkan manusia kepada Yesus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan semakin memiliki hati yang penuh kasih, kerendahan hati, pengampunan, dan kepedulian terhadap sesama. Sebaliknya, bila hidup seseorang dipenuhi kebencian, kesombongan, dan keegoisan, maka ia sedang menutup dirinya terhadap karya Roh Kudus. Karena itu, ukuran hidup rohani bukan hanya terlihat rajin berdoa atau datang di dalam gereja, tetapi apakah hidup kita sungguh memancarkan kasih Kristus dalam keluarga, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Perlu kita ketahui, jika kita beriman, iman kita itu tampak dari tindakan kita. Maka dari itu, yang paling terpenting adalah iman dan tindakan. Sabda Tuhan hari ini juga mengingatkan kita bahwa iman yang sesungguhnya adalah mendengarkan karya Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, iman adalah sebuah proses pertumbuhan. Maka dari itu, mari kita juga memupuk iman kita supaya pertumbuhan yang dialami iman kita semakin mengarah kepada Tuhan. Para murid juga membutuhkan waktu untuk memahami ajaran Yesus secara penuh. Demikian juga kita menjadi pengikut Kristus bukan berarti langsung sempurna, melainkan terus belajar untuk setiap hari. Roh Kudus bekerja perlahan dalam hidup manusia. Ia membentuk hati yang keras menjadi lembut, mengubah kebencian menjadi pengampunan, dan menuntun orang berdosa kembali kepada jalan yang baik.
Karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, jangan mudah putus asa terhadap kelemahan diri sendiri ataupun kelemahan sesama. Tuhan juga masih bekerja dalam hidup kita. Yang terpenting ialah kita mau membuka hati dan bersedia dibimbing oleh Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, melalui Injil ini kita diajak untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita masih memberi ruang bagi Roh Kudus untuk berbicara dalam hidup kita? Ataukah hati kita lebih dipenuhi oleh suara dunia daripada suara Tuhan? Roh Kudus sering berbicara dalam keheningan melalui doa, melalui sabda Tuhan, nasihat orang tua, ajaran gereja, bahkan melalui pengalaman hidup sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun kita berada, marilah kita belajar menjadi pribadi yang peka terhadap bimbingan Roh Kudus. Dengan demikian, hidup kita tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi dipimpin menuju kebenaran Allah yang membawa damai, sukacita, dan keselamatan. Perlu kita ingat dan perlu kita tanamkan di dalam hidup kita untuk menuju jalan kebenaran hanya melalui Tuhan. Tidak bisa melalui jalan pintas. Mengikuti Kristus memang banyak tantangan, tapi di balik tantangan itulah Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas sabdamu hari ini yang mengingatkan kami akan kehadiran Roh Kudus, Roh kebenaran yang senantiasa membimbing hidup kami. Seringkali kami lemah, bingung, dan mudah tersesat oleh godaan dunia dan kehendak diri sendiri. Karena itu, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami agar kami mampu hidup dalam kebenaran, kasih, dan kesetiaan kepada-Mu. Teguhkanlah langkah kami supaya dalam keluarga, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari kami mampu menjadi saksi kasih-Mu bagi sesama. Ajarlah kami untuk selalu mendengarkan suara-Mu, hidup menurut kehendak-Mu, dan setia mengikuti jalan keselamatan yang Engkau tunjukkan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budi Mantahir, penyiar Anda, menggantikan rekan saya Fatih tadi ya, sudah menemani Anda dari sore tadi ya. Mudah-mudahan kami bisa menjadi teman terbaik Anda di udara. Dan sesaat lagi, jangan lupa kami akan hadirkan untuk Anda Ruang Rindu Nasional bersama artis kita pada hari ini ya, atau malam ini, bersama Vivi Kabul. Nanti akan dipandu oleh hostnya Ita Purnamasari dan Judy Ismail. Tentunya kami yang bertugas tentunya mengucapkan selamat mendengarkan dan tetap di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta malam ini,
2: malam yang kian mendekat menyisakan kenangan.

0: Kerinduan mengajarkan hati untuk tetap mencintai, sementara perdamaian mengajarkan jiwa untuk tetap tenang. Di antara rindu yang tak terucap, selalu ada harapan agar damai menentukan jalannya. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi juga tentang menjaga kedamaian di dalam hati. Saat rindu terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertata. Tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan. Enyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Baita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita.
1: Betul,
0: malam
1: sekali,
0: hari ini
1: mas.
0: Yang sukses melejit namanya
1: sejak era 70-an.
0: Bukan main.
1: Lama gak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Saking ininya loh, saking semangatnya.
0: Sama loh aku juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini mas, tanggal 13 Mei 2026.
0: 26 memang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
0: Ini 2026 loh Mbak Ita, bacanya kebalik.
1: Oh, ya. Kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar nih mas.
0: Gak sabar banget.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi.
1: Assalamualaikum Mbak Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
1: Halo Mbak Vivi.
0: Mbak Vivi. Mbak Vivi. Oh kok Mbak Vivinya sebentar.
1: Mbak
0: halo
1: kemana?
0: Mbak Vivinya kemana ini? Udah di
1: Mbak Vivi.
0: Mbak Vivi.
1: Mbak Vivi Kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar, coba si Oke. Mbak Vivi. Sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya.
1: Iya, ada gangguan teknis sementara.
0: Mbak Vivi.
1: Akhirnya Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami Mbak Vivi, kok enggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang
1: masalah teknis ini?
0: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Oke. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon studio ya? Oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh di

0: salah satu pendengar boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado, nanti ya, kita telepon
1: kembali
0: ya. Silakan di telepon Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.
0: Seru banget loh rock and roll music
1: aku
0: tadi.
1: Aku tuh gak nyangka ini nih Mbak Vivi yang nyanyiin loh Mas Yudi.
0: Begitu ya.
1: Iya, ini kan lagu populer sekali, ngetop sekali.
0: Benar-benar banget, ngetop banget.
1: Kan kalau nggak salah di filmnya Warkop juga.
0: Warkop DKI.
1: Warkop DKI.
0: Dono Kasino Indro,
1: iya,
0: ya.
1: Kalian pernah juga nyanyi ini, makanya aku langsung wah. Wow.
0: Lama nggak kedengeran ya, Mbak Vivi Kabul yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdamaian.
1: Ini lagu
0: juga.
1: Festival kok nggak salah Mas.
0: Bener, lagu ya. festival populer lagu Indonesia sekali. Tahun 78.
1: Nah, dan itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian Mas.
0: Oh ya.
1: Liriknya yang sangat
0: liriknya itu sangat positif, membuat kita untuk bersama-sama menjaga perdamaian di dunia ini.
1: Betul sekali Mas.
0: Apalagi sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang ya.
1: Lagi banyak perang. Okay. Cuma kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah maknyes gitu.
0: Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul. Aku nggak pernah diajak.
1: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
0: Iya ya.
1: Deket banget.
0: Mungkin karena beda. Enggak.
1: Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu Mas.
0: Enggak loh.
1: Masih mau ngomong.
0: Bukan.
1: Aku lebih muda dari Mbak Ita. Enggak. Enak
0: mungkin
1: aja.
0: Karena aku belum rekaman, makanya nggak diajak sama Mbak Ita.
1: Benar.
0: Oke. Kita lagi sebentar ya. Kita lagi nunggu sambungan.
1: Sambungan ke
0: bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi nanti kalau ada yang mau telepon karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811 797 27912. 0811 797 27912.
1: Siap, ditunggu
0: ya. Ngomong-ngomong, kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya.
1: Oh
0: nih.
1: Iya, pecah banget Mas Yudi.
0: Oh gitu ya, UNESA ya.
1: Jadi itu konser kebangsaan.
0: Konser kebangsaan
1: di Universitas Negeri Surabaya, di UNESA Surabaya. Oh aduh bener, itu yang nonton 10.000 lebih.
0: Oh ya, di ya. Adalan di mana sih, Makodam?
1: Di UNESA-nya.
0: Oh di UNESA-nya.
1: Di lapangan di UNESA ya.
0: Oh.
1: Waduh keren banget. Dan bintang tamunya juga keren. Ada Once, ada Alfi Rev, Novia Bahmit, Sleng, Endalaras, okay. Shiana.
0: Tapi ada yang paling keren loh.
1: Ya Ageng Ganjur.
0: Ita Purnamasari.
1: Yang paling keren ini dong Mas. Penari ular.
0: Bawain lagu itu.
1: Enggak. Oh. Aku bawanya re ayo re. Ya kan Manu kan di Surabaya.
0: Lagi di Surabaya. Oh iya iya iya ya. Melaku.
1: Gitu. Alhamdulillah tujungan. Pokoknya konsernya pecah.
0: Oke. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah
1: Bung
0: bergabung
1: Benny,
0: bersama
1: selamat
0: kita.
1: Malam,
0: selamat
1: Benny.
0: Malam Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang kebagi rindu, memori lagu.
0: Berbagi, kok kebagi.
2: Apa kabar Bang Yudi, Taisa?
1: Alhamdulillah,
0: kabar baik Bang Benny.
1: Bang
0: Benny gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Bang Yudi, baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny, ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita Mbak Vivi Kabul?
0: Sebentar, Bang Benny.
2: Iya sih. Pak Vivika, aku sebenarnya ingin ngomong langsung, tapi ya berlalu.
0: Iya, ini boleh ngomong langsung.
2: Titipkan saja ya pertanyaannya.
1: Oh iya, boleh.
2: Ini Vivika Bul, penyanyi di era 70-an, karya Bahana Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan, Kini Kusadari. Ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivika Bul?
0: Mbak Vivi, ini lagi. Ya.
1: Mbak Vivi.
0: Selamat malam Mbak Vivi, sudah
1: selamat
0: bergabung.
1: Selamat malam Mbak Vivi.
3: Selamat malam.
0: Wow. Akhirnya tersambung.
1: Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi. Aduh,
0: rock
1: alhamdulillah.
0: Rock music.
1: Kangen banget kita semua ya
0: Mbak Mas Vivi
1: ya.
0: Ini ada Bung Benny Jo dari Manado.
1: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
0: Silakan Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana
2: Mbak? Kenal ya, selamat malam juga. Mbak Vivi kan ada lagu Kini Kusadari. Itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
1: Iya, nanti akan dijawab.
2: Bukan, bukan. Ya. Oh, ya, nanti ya, akan dijawab. Ya, itu ada pertanyaannya yang okay. Satu dulu nanti teman-teman siap. Lain melanjutkan.
1: Siap,
2: Mas Yudi, salam tiga ya.
1: Siap, boleh. Siap.
0: Monggo. Boleh, silahkan.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga Nus di Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Ken di Toli-Toli. Boleh Pak Pantun, Mas Yudi?
0: Boleh.
2: Naik Delman ke Kota Lampung.
1: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk. Ita Purnama Sari. Nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Jadi pertanyaan dari Bung Benijo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan, Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Oh maaf, sebetulnya saya harus jelaskan di sini. Kini Kusadari itu bukan ciptaan saya. Ya, kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Jadi ada di situ, ada juga karena kalau dulu kan banyak sekali tempuran ya. Karena waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga
1: di
3: kebanyakan yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali dan itu biasanya saya juga kayak seperti di Debana Perdamaian, saya menyanyi, kemudian ada juga versi yang mungkin di Witonga yang lain gitu.
0: Alhamdulillah,
3: ya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah kebetulan kalau bangsa kayak Bahana Perdamaian gitu, yang lain gitu, waktu itu memang paling banyaklah itu yang inilah yang suka begitulah gitu aja.
0: Oke.
3: Sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Siap.
0: Gimana kabarnya Mbak Vivi?
1: Mbak Vivi, ayo kapan keluar baik. Album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu nih Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat anak penyanyi sekarang tuh aduh apalagi yang Gen Z itu semuanya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya, yang lama itu yang senior-senior Mbak Ita itu kan masih sampai sekarang.
1: Ada termasuk Mbak Vivi dong.
3: Kalau sekarang kita nyanyi, kalau kebetulnya waktu dulu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi tapi suka di saudara-saudara begitu. Okay. Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua, biasanya di rumah saya yang di Bogor.
1: Iya benar.
3: Iya betul kan, Mbak Ita juga pernah.
1: Iya berapa kali ke situ ya.
0: Kok aku nggak diajak?
1: Nanti ya sih kenal sama Mas Yudi diajak nanti ya Mbak Vivi ya kalau ada acara lagi. MC-nya Mas Yudi Mbak Vivi.
3: Mas Yudi juga ya nanti kita ajak.
1: Iya.
3: Makasih lo ya kita bincang di sini.
1: Iya Mbak Vivi ya udah.
0: Ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado sekarang kita ke Solo. Sumatera Barat ya.
1: Bung Divo.
0: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam
1: udah.
0: Uncu Divo.
1: Selamat malam Uda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
4: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo Kak Ita, halo Bang Yudi.
0: Yeah.
4: Ingin nanya ke Kak Ita Kabul, gimana tuh kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh dari sekarang sampai dulu tuh. Gimana menjaga profesional, gimana menjaga kualitasnya, atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana. Dan satu lagi saya ingin menanya kan ke depannya bagaimana dan seperti apa.
0: Oke, siap.
1: Oke.
0: Terima kasih Uncu Divo.
1: Terima kasih Uncu Divo. Boleh silakan.
4: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang lebih tinggi dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Ulita Purnama Sari.
0: Siap. Oke.
4: Kita salam aja untuk Bung Leman di Lampung.
0: Terima kasih.
4: Salam. Semuanya terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
1: Bidan Luis.
0: Selamat malam
1: Bidan Luis.
0: Halo Bidan Luis.
1: Halo.
0: Oh halo, oke. Tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Oke Mbak Vivi, kita pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
3: Ya.
5: Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya, karena kita suara harus dijaga. Kemudian kan juga walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya, apalagi saya udah sudah umurnya itu, jadi tetap harus latihan. Karena suara itu kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah.
1: Betul, gitu. Betul.
5: Sampai tak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan apa ya, kalau menyenangkan itu kitanya seneng, pastinya kita bisa
1: menjaga
5: latihan seperti itu.
0: Oke.
5: Okay. Ya, kayak Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
1: Mbak Vivi, saya KDKR, Mbak.
0: Mbak Vivi, ada pertanyaan liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah ini panjang kalau diceritain semua ya.
1: Silakan Mbak Vivi. Suka dukanya Mbak Vivi dalam bernyanyi ya.
5: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas bahana perdamaian kan sebetulnya kan itu harus juga ke Budokan Tokyo ya.
1: Oh iya,
5: okay.
1: Festival.
5: Nah, seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya tahun
0: itu. Bintang radio. Wah. Seru.
5: Lupa. Jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Kroncong dan hiburan ya. Jadi saya juara hiburan. Karena Seriosanya Ibu Pranaweng Cita Tamsi. Kemudian juara keroncongnya Ibu Masnun Satoto dan juara hiburannya saya paling kecil sendiri waktu itu.
1: Wow, oke. Okay. Ya, sama hebat nih Mbak Vivi.
5: Ya, pernah jadi tahun 1974. Okay. Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebetulnya rekaman-rekaman, tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya biasanya tuh yang September itu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya itu 78 itu ya bahana perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
0: Wow.
1: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kan
0: dilamar. Ya.
5: Dilamar jadi jadi polisi waktu itu.
1: Iya.
5: Jadi saya kan terus begini ya, saya terus saya tahajud lah segala macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya, saya ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga.
1: Tapi
5: setelah saya terkibarkan, saya waktu itu saya rekaman masih waktu itu ada albumnya Yopi Hitam. Yopi Hitam itu ada kisah dua remaja di situ.
0: Sebenarnya
5: itu juga lagunya banyak yang menciptakan Diti Hamzah. Jadi dari Dara Puspita seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu ya, jadi sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga sudah tahajud semua. Saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja.
0: Okay.
5: Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya.
1: Mau
5: jadi juga, mau jadi istri juga. Jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillahnya walaupun gitu aja, bayangkannya juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya, vokal grup apa semuanya tetap masih bisa berkarya gitu. Dan pada acara-acara besar saya selalu ditampilkan di Bayangkari. Ya itu kisahnya. Jadi suka dukanya banyak juga sih, lagi seneng-senengnya tapi saya harus
1: memilih. Waduh, lagi populer-populernya dan top-topnya ya. Aduh Mbak Vivi luar biasa ya.
0: Okay. Ini ada orang Palembang lagi nelpon. Oh, Ma'ana, selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Siap, selamat malam.
6: Kita
1: Oma.
6: Cintaku padamu
1: takkan berubah.
6: Kedua-duanya.
0: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul, Oma.
6: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Pipi.
5: Selamat malam.
6: Aduh, kalau dengar suaranya ini wah, udah memang gak diragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
1: Betul.
0: Iya dong.
6: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Pipi jadi seorang rock and roll? Rock and roll gitu ya. Itu suara sakit enggak sih paru-paru gitu ya. Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio.
0: Oh iya dong.
6: Apakah memang asal mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Pipi? Itu tahun berapa gitu? Saya rasa itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
6: Tolong dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio gitu.
1: Nanti akan dijawab.
0: Dijawab ya Oma ya.
6: Selalu ya, siap selalu ya Mbak Pipi.
0: Siap.
6: Iya, untuk yang dua-duanya nih Mbak Ita sama
1: iya, Oma.
6: Boleh dong salam-salam ya.
1: Boleh dong Oma, silakan
6: ya,
1: Oma.
6: Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya. Terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Enggak usah deh pakai radio, RRI aja langsungnya, RRI Palembang.
0: Siap, terima kasih.
6: Satunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
1: Selamat malam Bu Ana.
0: Bu Ana?
1: Bu Ana.
0: Oh, aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
1: Betul.
0: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi. Apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
7: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Sayangnya sudah ini sekali ya. Mengikuti seperti
1: betul,
7: itu.
1: Betul, betul Mbak Bibi.
7: Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu masih umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll. Ya, dan terus kita juga ada background-nya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua.
1: Iya,
7: dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
0: Oh gitu ya?
7: Iya.
0: Oke.
7: Kan pertanyaannya adalah bisa
1: ya, dalam membawakan lagu ini
7: ya, lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya ini sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia
1: ya, Bina Vokalia ya.
7: Nah Bina Vokalia di Jakarta tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor yang waktu itu dan saya salah satu adalah asistennya juga jadi saya ikut ngajar juga di sana. Nah jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Ricky juga punya kayak orkestra.
1: Iya betul.
7: Jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya dengan ayahnya almarhum Elva Sisiria gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya itu juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi saya suka dari senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong grup semua. Jadi membuka dia kalian di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya. Muridnya yang lain adalah Yana Yuli, Yobeta, Ria Sonata itu keluarannya dari Bina Vokalia dari Bogor gitu. Jadi sangat panjang sekali untuk saya. Cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya. Jadi kamu kan boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul, begitu ya.
1: Iya.
7: Tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya tuh sering juri ya, juri bintang radio, juri apa, juri apa dengan ayahnya Pak Dia Iskandar juga mereka.
0: Iya.
7: Yang bisa saya sampaikan. Jadi ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi. Dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putra yang almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Ketika kecil 4-5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior. Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
1: Luar biasa.
0: Nah, ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio. Kan tadi sudah disebutkan tahun 74. Cerita sampai bisa ikut itu gimana
1: Mbak Vivi?
7: Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling nggak ikut lomba ya, festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara, misalnya di Bogor, dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974. Dengan karena itu kan ada Seriusa, ada Keroncong, dan ada hiburan. Jadi, ya, saya juaranya di hiburan begitu.
0: Siap.
7: Nah, itu 74. Nah, dari situ ya banyak sih terusnya kan ada yang banyak sekali kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya sebelum di Yukawi, kalau Yukawi kan besar. Tapi sebelumnya banyak juga sebelum Yukawi itu kita ikut di rekaman-rekaman yang ya nggak terlalu terkenal. Tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba. Banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah apa gitu. Selalu ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi. Sampai terus akhirnya saya nikah.
0: Oke, Mbak Bibi ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
1: Halo Mas Gilang.
8: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Mas Gilang.
8: Kita temunya seru nih.
0: Oh iya dong.
1: Mbak Vivi kabul. Iya. Silakan Mas
8: Gilang. Assalamualaikum Mbak Vivi kabul.
7: Ya.
8: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi kabul. Iya.
7: Waalaikumsalam.
8: Ya, yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi. Selama Anda jadi penyanyi profesional tuh sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi itu bernyanyi show ya, gitu ya, di istana atau di luar negeri? Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya Mbak Ita ya.
1: Betul,
8: ya. Betul
1: Mas.
8: Pertanyaan.
0: Oke, Mas Gilang.
8: Salam dulu ya Mas.
1: Silakan Mas
0: Gilang.
8: Salam dari Mas Benicio juga dari Manado, Farida juga, ada Pak Freddy di Merauke, juga Mas Hidi di Jepang, dan juga Bu Epi di PPU Kaltim. Semuanya aja. Salam hormat saya dari
0: Kertosono.
8: Mbak Ita, Mas Hidi lanjut gini.
0: Gini.
1: Monggo, matur nuwun Mas.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan,
1: Mbak Vivi?
7: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya sebenarnya banyak sekali ya. Albumnya ya, tapi enggak terlalu, ya gimana ya. Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga yang
0: benar.
7: Ya, sudah saya lagu-lagu Sunda ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada, mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada, kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri, kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11-12 album lah.
0: Siap,
7: ya. Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ. Dan Yopi Item ada, tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Padahal sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh betulnya lagu-lagunya bagus sekali.
0: Benar.
7: Bagus sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item. Dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Item, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja diiniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris gitu aja. Saya pernah, iya betul. Makanya saya alhamdulillah ya, maksudnya gini. Banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam. Tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau sudah tidak rekaman lagi. Tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya. Jadi kategorinya kagak, malah jadi rock seperti itu ya. Lagunya sih sebetulnya biasa aja, mungkin karena direkam ulang.
0: Okay.
7: Ini juga Inggris. Malah saya di apa? Alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan itu aja.
0: Siap kalau begitu.
7: Yang mesti diapresiasi untuk sama saya sendiri. Aduh, saya bilang alhamdulillah juga. Kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu.
0: Oke. Okay. Mbak Vivi, dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
1: Aslinya Mbak Vivi, yang... tiga-tiganya.
0: Tiga-tiganya, Kini Kusadari,
7: Bukan. Yang untuk bahan perdamaian mungkin saya ya. Yang pertama kata itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Mm-hmm. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak ada Edi Slitong dan ada ya, Lex Trio. Oh, gini tuh sadari tuh kayaknya semua orang juga nggak bukan saya yang inilah ya, yang lain juga banyak yang bawakan itu.
0: Iya.
7: Bagus. Satu lagi untuk rock and roll. Nah, Deloitte yang pertama kali ada rock and roll. Kemudian Deloitte terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
1: Itu loh.
7: Jadi okay, tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebetulnya cuma pop doang ya. Tapi
1: judulnya rock and roll.
0: Judulnya
1: tapi asik
0: rock and
1: lagunya
0: roll.
1: Mbak Vivi ya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Vivi.
7: Ini juga.
0: Gimana?
7: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptanya adalah Titi Hamzah ya.
1: Judulnya apa Mbak Vivi?
7: Kisah dua remaja. Itu sebetulnya kalau diiniin juga bagus sampai sekarang juga ya itu pokoknya pasti bisa saya suara tinggi gitu di sini.
0: Oke.
7: Lagunya
1: tapi
7: saya kirim deh itu. Kalau nggak salah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
0: Oh gitu. sudah ada sebentar lagi kita hadirkan.
1: Hadirkan ini Mbak.
0: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang radio termasuk Mbak Vivi ini salah satunya. Siap. Mbak Vivi kita jeda dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
1: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
0: Ada kisah dua remaja berikut ini yang barusan kita obrolin. Saudara pendengar, buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul.
0: Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Aduh.
1: Aduh, Mbak Vivi.
2: Suaranya Mbak Ita itu ngangenin.
0: Ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke, okay, buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti baik ya. Ya,
1: kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang Leman.
1: Bang Leman, selamat malam. Bang Leman.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi, Ismail.
0: Siap.
3: Ya, Toko Tau Agung Tanggamus Lampung. Selamat ya. Malam Mbak Vivi Kabul.
1: Iya.
2: Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Vivi. Bang Leman. Ya.
3: Ya, double F ini ya, Vivi. Saya lihat di TikToknya dengan wajahnya ini.
1: Iya, iya, iya.
3: YouTube-nya.
1: Betul, Bang.
3: Iya. Saya mau nanya nih Mbak Vivi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya, Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Vivi gitu loh. Jadi itu menceritakan tentang apa tuh Mbak Vivi, Bahana Perdamaian itu. Yang kedua, adakah anak-anak Mbak Vivi yang mengikuti jejak
1: iya.
3: Estafet nyanyi bagi penyanyi gitu.
0: Oke.
3: Itu saja Mbak Vivi, Mas Yudi.
0: Siap.
3: Mbak Ita. Siap. Mbak Ita.
1: Siap, Bang Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Pak Benijo di Manado, untuk UCDP di Solok.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk.
0: Akhirnya masuk.
4: Chatnya.
0: Silahkan langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, okay, Bidan Luis dengan Mbak Vivi ya.
4: Mbak Vivi Kabul, kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi Seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya Kak?
0: Oke, okay. Ya udah dikelubang.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya Kak, nanti kita ke toko batik.
1: Kan udah kirim tiketnya.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Luis, kan kita kirim tiketnya dulu dong. Dikirimin tiket.
4: Nabung dulu ya.
0: Iya, iya, iya.
4: Salamnya ada tiga ya Kak.
1: Oke, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga jadi.
0: Oke, baiklah.
4: Terus kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi Ditira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Nah, dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Sampai ketemu. Oke. Okay. Bidan Luis dari Sorong.
1: Ya.
0: Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Malam. Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Ya, siap. Iya. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat ya. Malam Mbak Vivi.
6: Gimana gimana?
0: Silakan ya. Pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikasih aja sama teman-teman.
0: Oh, oke. Okay.
5: Doa saya yang terbaiklah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Oh, iya, baru perdana Bang Roni, perdana ya. Gabung Bang Roni dari Tarutung. Siap. Terima kasih, Bang Roni.
5: Iya, selamat okay. Malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Luis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam.
7: Selamat malam Bang Yudi.
0: Malam.
7: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
7: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya malam.
7: Cantik
1: Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
7: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan ya, langsung dengan Mbak Vivi
1: Kabul ya.
7: Oh iya, oke. Selamat malam Mbak Pipi, Kabu, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga Mbak.
1: Banyak ya.
7: Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, nanti akan dijawab ya.
7: Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa itu namanya ya?
7: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa?
0: Oke.
7: Dan berkecimpung di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik maksudnya? Dunia musik maksudnya
7: iya,
1: Bu Ana.
7: Di penyanyi iya. Gitu. Ya, itu ya. Dari tahun berapa?
0: Oke.
7: Berkaryanya gitu.
0: Siap.
7: Oke, Bu Ana. Terus dan rock and roll itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini?
0: Terus ya. Oh, banyak banget gitu. Pertanyaannya.
7: Semoga sehat selalu, jaya selalu Mas okay. Yudi. Saya ingin salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga orang.
7: Iya. buat Oma Ana di Palembang, Bang Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima
0: siap.
7: Kasih.
1: Oke, siap.
7: Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap, Bu Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima penelpon dari Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
8: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
8: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
8: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Salam kenal juga Mbak Yanti. Dari Bogor ya.
2: Ya, betul.
1: Betul, itu tahu Mbak Haryanti ya.
8: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul, ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali.
8: Benar. Kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Oke, siap.
8: Ada nggak satu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Oke, okay, siap.
8: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Oke.
8: Okay. Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi
0: untuk
8: RRI, selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
8: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaan.
0: Sama-sama Mbak Haryanti. Terima kasih.
8: Ya. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama Mbak
0: Nia Purnamasari.
1: Nia Paramita. Iya,
8: Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
8: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
9: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori waktu lagi Mbak Ita.
1: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi ada, ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lurah sih?
1: Teteh Dinda.
9: Mbak Ita emang Yudi emang luar biasa.
0: Oh iya dong.
1: Teteh bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
9: Ya, sampurasun.
2: Sampurasun juga.
9: Teh Vivi Kabul kumaha damang teh?
2: Alhamdulillah.
9: Kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini Teteh tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
1: Wih, mantap.
9: Kalau nggak salah nggak jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu, bener Mbak Vivi?
9: Iya,
1: betul. Oh, tahu lu Teh Dinda ini, waduh luar biasa.
0: Jadi gini, kan aku bilang ya, tapi... camat Bogor.
9: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari Teteh punya om, dia tentara juga karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya, iya.
9: Jadi kita main ke rumah om Teteh, Om Jansen namanya, dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Alhamdulillah kalau nggak salah benar.
0: Iya, Om Jansen namanya.
9: Ya, Om Jansen itu tentara juga Teh. Jadi suka mah apa? Waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Jansen. Ya, jadi nggak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul ya, gitu. Iya, ya, nggak jauh-jauh juga dari RRI Bogor ya, gitu. Jadi. tadi lagu Kusadari sudah, terus apa tadi satu lagi?
0: Rock and roll music.
1: Rock and roll music.
9: Rock and roll music.
0: Yeah. Kisah dua remaja.
9: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Nah, itu yang kepengen, yang ada di hati sih yang bahana itu Teh Pak Yudi dan Mbak Ita.
0: Bahana perdamaian
9: itu lagu gimana
1: keren banget
9: gitu.
1: Ya Teteh ya, Bahana Perdamaian. Aku masih SD nuansanya, saat itu loh Teh.
9: Nuansanya tuh dapet banget gitu. Nah, itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu Teh Vivi.
0: Ditungguin nanti ya. Oke.
9: Ya, terima kasih. Okay. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
0: Oh
9: jadi
0: iya.
9: Jadi musisi gitu Teh, gitu ya.
0: Tadi ada yang nanyain, nanti dijawab. Gitu
9: ya. Yaudah, nanti akan itu dijawab, aja Teh. Dari Teteh. Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis deh.
0: Oh iya dong.
1: Alhamdulillah.
0: Siapa dulu produsernya?
1: Bersama Mas Dwiki.
0: Iya, Mas Dwiki kan.
1: Iya.
9: Ini mantan pacar kan luar biasa.
0: Oke. Terima kasih.
9: Yudi Ismail. Iya. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Sami-sami Teteh.
0: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
1: Kita jawab. Iya.
0: Ini Bang Leman dari Lampung. Putra-putri dari Mbak Vivi.
1: Apakah
0: ada yang
1: mengikuti jejak Mbak Vivi di dunia musik?
10: Begini. Mereka senang musik tapi enggak ada yang mengikuti jejak saya.
1: Tapi iya semuanya tuh Mbak Vivi, putra-putrinya semua canggih loh main musiknya, bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus, tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Pokoknya luar biasa putra-putrinya Mbak Vivi ini.
0: Kemudian dari Bidan Louis di Sorong, ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa, sopran tinggi, berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
10: Ini oke ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan kan misalnya kalau panjang harus berapa ketuk tuh kan. Kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalamin seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan, banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkok-cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa, tapi artinya seriosa. Terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada kalau di laki-laki suaranya jadi tenor ya, terus ada ininya. Itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto ya, ada jenis suaranya alto yang ini, tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ininya ya, ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Tentunya kalau seriusnya sekali lagi disesuaikan, mm-hmm. kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang, biasanya nafasnya yang seriusnya itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Mm-hmm. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke. Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaannya apa, ya. Apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, ya, apakah masih sama seperti yang di sampul album dulu
1: yang
0: gitu?
1: Yang zaman dulu Mbak Vivi.
10: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh
1: itu
10: tahun model, yang lalu ya?
1: Model Agogo ya Mbak Vivi kan
10: ya, itu betul. Dia. Dulu kan kita mengikuti
1: Agogo. Keren-keren loh itu.
10: Betul, pakai sepatu boots ya, pakai Mbak Ita lah pakai topi.
1: Aduh, Mbak Vivi itu keren ya, banget ya, loh.
10: Waktu zamannya zaman dulu. Seperti itu kita sedang. Tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat
1: betul. Lagi
10: ya. Sekarang sudah berhijab.
1: Sudah berhijab saya, gitu. Ya Bu. Bidan lu siapa Mbak Ana ya? Bu Ana tadi.
0: Bu Ana, Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa? Boleh dijawab.
1: Pokoknya yang pasti boleh tidak, Mbak Vivi gitu ya. Itu awet muda titik. Udah.
0: Dan nyanyi dari umur berapa? Itu pertanyaan dari
1: Bu Ana.
0: Bu Ana di Sorong.
10: Oke. Okay. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD tuh 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Tovan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu saya nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya. Iya.
10: Dikasih ini juga alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang saya waktu bahana perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Mbak Vivi kan ya, tetap nyanyi di institusinya.
10: Saya nyanyi, tapi tentunya saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada ulang tahun. Ya, pak kita itu.

0: yang seperti yang ya kayak bahana perdamaian,
1: bahana perdamaian
0: ya,
1: yang
0: ada ini ada visinya tuh seperti ya, menyurahkan sesuatu ya untuk berdamai waktu itu seperti itu. Kemudian yang melo-melo juga sebetulnya ada juga waktu itu yang menciptakan adalah ada juga Siti Hamzah dari dalam
1: pos kita Mbak Titi, ya.
0: Ya, ada lagunya Istana Cinta itu yang di album Jopi Hitam di situ.
2: Okay.
0: Nah itu juga, tapi itu belum sempat kita ya. Saya sudah keburu nikah, jadi belum sempat yang
1: belum sempat dirilis ya Mbak Vivi ya.
0: Ya, dirilis. Apa mudah, tapi belum sempat kita ini kan lah ke apa ya?
1: Belum sempat dipromo.
2: Dipromoin ya.
1: Belum sempat dipromoin ya, Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Okay. Keburu nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang. Saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya terus sekarang saya juga pernah menjadi juara saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi walaupun itu saya sebagai misalnya diri di paduan suara dari apa jadi masih tetap itu aja
2: siap. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi apakah, ini pertanyaan dari Mbak Haryanti.
0: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian.
2: Bahana perdamaian.
0: Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang dari disampaikan seperti itu ya dari liriknya dari semuanya. Jadi itu saya nyanyinya juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
2: Oke.
0: Okay. Lain kan banyak. Ya di take 2 kali langsung crack sudah selesai katanya.
1: Langsung bungkus gitu. Ya Mbak ya.
0: Iya bungkus gitu. Biasanya kayak yang lain kan masih inilah masih itu.
1: Iya Mbak.
0: Ya artinya mungkin saya juga memang tenang aja itu
2: tentang
0: lagunya gitu.
2: Oh baik. Ada rencana kolaborasi kah?
1: Ya dengan penyanyi
2: dalam dan luar negeri milenial, atau siapa gitu?
1: Iya siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
0: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di
1: Spanyol. Oh iya, Mbak Neni, iya.
0: Itu banyak artis-artis saya juga pernah ketemu semua saya undang ke rumah saya. Jadi ada 30 lah semuanya tuh, ada Teti Kadi semua. Saya ingin juga ya ada Mbak Ita, jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya. Dengan walaupun sekarang suaranya juga gak seperti dulu ya. Tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi, segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
2: Siap. Asik. Kita kumpulkan di RRI aja gitu ya.
1: Kita kumpul di RRI ya Mbak Vivi ya. Di Ruang Rindu.
0: Oh iyalah. Kan bagaimanapun RRI ini adalah sejarah saya. Saya bintang radio RRI.
1: Betul sekali. Betul sekali Mbak Vivi.
0: Tahun 74 saya di situ.
2: Oke.
0: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada di situ.
1: Iya pastinya, gitu. Pastinya Mbak.
2: Oke.
0: Okay. Saya selalu ini karena Allah itu aja.
1: Siap.
2: Mbak Vivi, ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
1: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
2: Gimana ceritanya dua lagu ini?
1: Gimana nih Mbak?
0: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, jika yang itu, karena kan saya selalu lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya, ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Jopi Hitam, Nah, itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu. Ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan. Ya, tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
1: Betul.
2: Gitu. Siap, kalau betul, begitu. Mbak Vivi. Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
1: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan
1: Mbak
0: ya.
1: Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Siap, kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia, Mbak.
0: Yang lagi dengerin kita, Mbak
1: kita
0: Vivi.
1: Dari mana dulu, Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima kasih.
1: Sudah lengkap kita sapa-sapa seluruh yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca
1: kita
0: satu persatu ya.
1: Kita baca dulu ya, Mbak Vivi ya.
2: Boleh, boleh,
0: iya. Sebentar, mana ini? Oh, oke, okay. Ada Dita Adikusumo di Depok. Iya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar, ini Dita Mbak Vivi?
0: Oke, okay. Lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang kembali.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyian Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu off air penyanyi 70-an.
1: Ayah, siap.
0: Oh siap.
1: Ayah, Mas, kita garap.
0: Oh ya, sekarang kegiatannya apa Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya, kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan ketua umum Dian Gemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi
1: iya, iya,
2: kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
1: Bayangkari.
0: Siap, Bayangkari ya.
2: Maka Bayangkari ya. Tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
0: Dian Kemala.
1: Dian Kemala. Okay.
2: Dan saya sudah menjadi ketua umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes luar biasa.
2: Bertepat di gedung The Tri Brata, Jalan Dian Kemala.
0: Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Farabi, Tri Brata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi Kabul. Waduh, siap.
0: Oke. Okay. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi, kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum ya, belum, tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman. Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin ya dengan artis-artis yang lama juga ya, supaya pada
0: siap. Oke, oke.
2: Nanti saya sama Mbak Ita.
1: Iya, siap Mbak Vivi. Siap-siap, nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya, Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi. Oke. Kita terima penelpon terlebih dahulu, ada Bang Andi di Bengkulu. Silakan Bang Andi.
1: Selamat malam Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Enak-enak juga kalau sesi-sesi terakhir ini.
1: Iya Bang.
3: Jadi tidak ada tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, okay, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Tadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Jadi ulang tahun Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita ya, gitu nanti ampok sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke.
1: Okay. Oke, Bang Andi.
3: Saya selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, saya harapan dari kami semua, mewakili semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Okay, terima kasih Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Ini yang tadi.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan Tawan, langsung ya. Dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Halo.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya. Iya, halo ya. Mbak. Saya mau saya cuman halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo. Alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media, nggak seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh. Belum ada sosial media. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih.
0: Siap. Oke. Okay. Terima kasih.
5: Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam dari
1: Terima Bali, kasih.
0: Terima kasih Bang Tawan. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, pokoknya ke dulu itu kan ada broadcast juga banyak ya radio-radio pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
2: Nah, radio kan masih radio-radio biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI, RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
0: Siap.
1: Luar biasa.
2: Betul. Jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI karena dia berjuang terus dan betul-betul. Kalau dulu apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung anak-anak itu ditampilkan yang apa yang vokal-vokal yang masih pemula terus yang udah bagus jago-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali jasanya sebetulnya untuk artis-artis apalagi
1: artis RRI.
0: Siap kalau begitu.
2: Bila, gitu. Ya, itu aja.
0: Oke, okay, ya, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi. Kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap, gampang kok. Ya? Jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi.
1: Yeah.
0: Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Aduh, apa nih? Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya? Judul lagunya Mbak Vivi tersebut. Ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa.
2: Aduh, ya. Saya
1: aduh, ayo apa Mbak Vivi? Lupa.
0: Depannya M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: biasanya kalau cinta biasanya kalau lebaran sih ini ya.
1: Salam Mbak Vivi.
0: Ya Mbak Ita, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya.
0: Satu lagi.
1: Satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Albumnya Mbak Titipus Pak.
0: Iya, di album albumnya Mbak Titipus Pak itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
0: Bukan.
1: Ah, wes, lewat.
0: Lewat. Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya.
2: Oh, maafkan. Oh.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi Kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian
1: selain
0: maksudnya.
1: Selain lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi. Iya.
2: Sama Yoni.
0: Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Udah, nyerah.
0: Nyerah. Mbak
1: Vivi nyerah.
2: Nyerah.
0: Okay. Judulnya adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Iya. Oh, ya.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi Kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M udah.
1: Depannya M.
2: Aku capek ya, Mbak. Aduh, lupa deh. Bisa nyerah semua deh kalau itu saya
0: benar-benar
2: ini
0: nyerah semua ya. Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat?
1: Ingat ya Mbak?
2: Ingat.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Alum ya, sudah menjadi oma dengan
0: Oke. Okay. Okay, pertanyaan keempat ya. Silakan Mbak Ita.
1: Pada album pop volume 2, album Vivi Kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silahkan.
1: Ayo Mbak. Ayo Mbak. Pimpinan oleh band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Empat Mada sih, Empat Mada makan.
1: Bukan, sekali,
0: bukan ya. Memang
1: Vivi, kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah ya Robi, ini pasti Yopi yang hitam-hitam. Ayah, Yopi hitam tuh, wah. Karena kalau dia kan banyak sekali ya, dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya, aduh maklum deh.
0: Ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah, saya nyerah semua okay. Kayaknya Dedi. Okay.
1: Namanya adalah Alvarez Combo.
2: Oh, Alvarez Combo. Ya Allah, Mbak Ita ya, karanya itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya, jadi hafal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi Kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
1: Iya.
2: Iya, saya juga enggak tahu lagi.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong, Mbak.
2: Ini saya sebelumnya mereview ya, ini iya. Saya sendiri ya.
0: Aha.
2: Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini
1: iya,
2: dan
1: iya.
2: Saya juga di RRI. Ini berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih
1: album-albumnya.
0: Siap.
1: Iya, coba.
2: Cuma dulu masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya, betul Mbak.
2: Pindah kaset-kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Okay.
2: Ada
0: cuma
2: semua gitu. Mohon maaf kali bukan jadi apa.
0: Jadi
1: dimaafin kok Mbak Vivi. Aduh.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah gini ya, kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Jadi apa yang kayak ada tuh pindah ke sana lagi, udah kemana lagi nih tuh udah ditaruh.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Oke, Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya?
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini enggak dapat donat, Mbak.
2: Enggak apa-apa, Mbak. Nanti lain kali sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul.
2: Ya,
0: siap,
1: Mbak Vivi. Iya.
2: Tidak pun katanya kalau saya.
0: Oke. Okay. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Cik Guria Tebet.
0: Silakan Cik Guria.
6: Halo Cik Guria, semua rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke.
6: Okay. Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Cik Guria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya.
6: Halo,
1: Cik Guria.
6: Mbak Vivi kabur.
2: Assalamualaikum. Halo Cika.
6: Dengan suara Cik Guria enggak Mbak Vivi?
0: Dengar dong, ya? Dijawab lo itu.
6: Oh, dengar. Mbak Vivi kabul. Coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma minta suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja.
1: Oh,
6: ada lagunya kan?
0: Iya. Ada, tadi udah diputar. Nah,
6: ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya, lagunya.
6: Baik. Nah, tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Cik Guria, pokoknya
1: siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi selamat bertugas. Semua
1: presenter
6: Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan aja. Itu saja. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Amankah? Silahkan.
2: Aduh, itu soalnya lagunya kan tinggi. Oh ya.
1: Ada lagu lain aja.
2: Kisah dua muda bagai kumbang bunga seiring bersabu basah. Oh, bunga begitu bunga, bunga berburam malu. Nah, hahaha, sudah tidak nyampe.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Keren banget suaranya. Secara live. Udah dong Cik Guria, udah ya, sudah puas ya.
0: Sudah puas.
2: Iya, mohon maaf Guria.
0: Mbak Vivi, kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa. Dan ada lagu berbahasa
1: Sunda. Ini Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi dengan Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
1: Kumus gemes.
0: Dan meskipun pop Sunda, tapi iramanya atau genrenya pop nggak ada ini, nggak ada apa ya, unsur musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja,
0: bahasanya ada yang bahasa Sunda.
2: Bahasa Sunda. Ya, bahasanya aja. Karena dulu juga siapa, ada yang memimpin yang di Selina tuh siapa?
0: Di Selina, iya.
2: Ada siapa, Mas siapa ya dulu tuh. Jadi sekali-sekali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu lah.
0: Iya.
2: Jadi irangannya lalu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI Ruang 1.
2: Saya rindu.
1: Benar-benar.
2: Iya
1: benar Mbak Vivi.
0: Siap.
2: Agak lupa-lupa sedikit.
0: Enggak apa-apa.
1: Dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra-putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu, Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Oke.
3: Okay. Matur nuwun. Salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta kayaknya.
1: Dari Yogyakarta.
0: Kayaknya. Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra.
0: Oh, jejak putra putri.
1: Kan
0: tadi udah dijawab sih. Ini Pak Mujiana di Giripeni Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Baikkan Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah di
1: udah
0: disampaikan lewat voice note.
2: Juga belajeng dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang beri saya karena profesinya berbeda-beda. Tapi semuanya senang nyanyi,
1: semuanya senang
2: banget
1: nyanyi.
2: Dan kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang
2: tapi
1: Sunda.
2: Besarnya ya, Sunda besarnya di Bogor.
0: Oh,
1: nah,
0: oke. Okay.
1: Itu dia. Nah, siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: seluruh Indonesia, Mbak Vivi?
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebetulnya untuk saya tuh sangat betul-betul meriwain lagi ya ke kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya, banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul.
2: Mungkin kalau ditampilkan di sini lagi, mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiasi ya ini ya acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus, karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dahulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar biasa.
1: Susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio.
1: Betul,
2: baru dia bisa.
1: Betul.
2: Lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat Mbak Ita, kalau salah mulai lagi.
1: Ulang lagi. Dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Pita yang besar. Nah, itu betul-betul satu perjuangan dan
1: betul
2: saya
1: sekali.
2: Ya memang vokalnya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua.
1: Nah,
2: jadi lagi Mbak Ita, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya, nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya. Yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya. Jadi saya suka mengamati semuanya cemulo. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah yang hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anak-anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zamannya yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu.
0: Tapi siap.
2: Ibunya juga ibunya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih. Luar
1: biasa. Pastinya Mbak Vivi.
2: Kita tempat ini sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita
0: tatap muka ya.
1: Tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Okay. Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke. <Okay. laughs>
0: Baik kalau begitu. Selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Selamat keluarga Mbak Vivi.
2: Salam Mbak Ita, Mas Yudi. Sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya Mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam. Ya,
0: tadi lewat jam 9 dulu loh. Ini ada lagu yang paling hits dari Mbak Vivi Kabul, Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail.
1: Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.

Demikian tadi sudah kami hadirkan Ruang Rindu Nasional untuk Anda, pendengar dimanapun Anda berada. Tadi ada Vivi Kabul ya, bersama hostnya Ita Purnamasari, Yudi Ismail juga hadir di tadi ya. Tentunya kebersamaan Anda pada malam ini, saya Budiman Tahir masih menjadi penyiar Anda. Hujan masih mengguyur kota Pontianak di malam ini. Ya, suasananya juga cukup dingin ya, pendengar. Dan kita masih hadirkan berbagai lagu pilihan yang tentunya akan menemani Anda di malam ini. Pastikan terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mbanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mbanking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Ya, halo.
4: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
3: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
4: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
3: Yang paling
4: penting dia nurut, Om.
3: Okay.
4: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
3: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
4: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
5: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

perlombaan hasil penilaian kompetisi LCC 4 pilar MPR RI ya, yang melibatkan dua sekolah nih, dari SMA Negeri 1 Pontianak dan juga SMA Negeri 1 Sambas. Nah, ternyata ini direspon oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Syarif Raisal Indamawan Al-Qadri, di mana dikatakan bahwa informasi tentunya yang sebelumnya ia sampaikan begitu kepada sejumlah media ini bukan merupakan pendapat pribadi, melainkan hasil konfirmasi awal dari panitia pusat begitu, pendengar ya. Ia pun menyayangkan maksudnya ya, adanya pemotongan pernyataan di sejumlah media yang tentunya sehingga kutipannya ini terkesan gimana ya, sebagai pendapat pribadi begitu pendengar ya. Dan tentunya padahal menurutnya ini informasi merupakan hasil komunikasi resmi yang diterima oleh pihaknya begitu pendengar. Faisal juga mengatakan sejak awal pihaknya langsung melakukan koordinasi dengan tim panitia lokal begitu, pihak sekolah termasuk juga hingga guru pendamping yang tentunya ada dari SMA 1 Pontianak begitu ya. Dan hasil pembahasannya ini Disdikbud Kalbar ini tentunya meyakini ya, jawaban yang diberikan peserta dari SMA Negeri 1 Pontianak ini dinyatakan benar begitu pendengar. Dan tentunya namun demikian begitu, pihaknya juga memahami bahwasannya mekanisme kompetisi mengatur keberatan harus diajukan langsung oleh peserta begitu pendengar ya. Karena itu Disdikbud Kalbar mendorong SMA Negeri 1 Pontianak untuk menyampaikan komplain resmi kepada Badan Sosialisasi MPR RI agar dilakukan peninjauan ulang berdasarkan rekaman Zoom yang ada begitu pendengar, informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Dan kalau saya mengikuti ya apa namanya perkembangannya ini begitu pendengar, apa namanya saat ini atau mungkin hari ini ya, kalau nggak salah ya, kalau salah minta maaf ya, tapi hari ini saya mendapatkan apa namanya atau mendengar berita tadi begitu sore begitu, bahwasanya tim dari SMA Negeri 1 Pontianak ini diundang oleh Wapres Gibran begitu langsung ke Istana Negara. Wih keren nih, langsung dapat perhatian nggak tuh. Wah, semoga tentunya hal ini cepat selesai ya polemiknya. Dan dengar-dengar sih ya dari apa namanya MPR RI pun ini akan melakukan apa namanya pertandingan ulang begitu ya, kompetisi ulang yang melibatkan semua yang kemarin terlibat begitu, tapi katanya dengan juri yang berbeda. Waduh, ya gak apa-apa lah ya, yang penting semangat nih, walaupun beda juri, beda tanggapan, beda yang lain, tentunya tetap semangat, yang terbaik lah yang akan menang begitu, amin. Kita masih temani Anda mendengar dengan berbagai lagu pilihan untuk Anda di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Kita hadirkan beberapa lagu, maksudnya aduh ribet banget sih ngomongnya. Bikin suasananya ya dingin ya. Saya hadirkan untuk Anda di malam ini di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan. Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
2: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
3: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
2: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
3: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
2: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
3: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
2: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
3: Tambah sayang deh sama Bapak.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

0: Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah BGN MGB BGI apa sih nama sebutannya tuh?
0: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG enggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi.
0: Betul. Program MBG ini bukan cuma soal makan, Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya, Bu?
0: Tentu, Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

Sebuah lagu yang saya hadirkan Peter Pan ya, Ada Apa Denganmu. Ya, lagu ini tentunya kalau saya tidak salah ya, ini tahun berapa ya? Tahun 2004 ya, kalau nggak salah 2004-2005an lah begitu ya. Ini cukup ngetren nih. Wah, pada waktu itu lagu ini pas lagi, kalau lagi diputar ini lagunya semuanya pada nyanyi bareng-bareng nih. Ya gitulah ya. Semoga kami bisa menemani Anda di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak, dan sambil menghibur. Siapa tahu tadi ya, setelah pas lagu Peter Pan tadi diputar, ternyata ingatannya, memorinya langsung ke bawah begitu ya. Akhirnya nyanyi sama-sama. Wah, biar makin asik, biar lebih afdol lagi, saya masih punya beberapa lagu pilihan untuk Anda. Pendengar, pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Pak, kita bikin kebun mini di halaman yuk. Kita tanam sayuran sama tanaman herbal.
1: Males ah Bu, nambahin kerjaan aja. Nanti repot ngurusnya.
0: Kan enak Pak, mau sayur tinggal petik aja di kebun. Lebih segar, sehat, terus hemat lagi.
1: Buat apa sih Bu, di warung kan juga ada.
0: Iya, tapi kalau harga naik atau pas susah nyari sayur gimana Pak? Kalau kita punya kebun sendiri, keluarga kita tetap aman makannya.
1: Emang pengaruhnya segitu besar ya?
0: Iya Pak, ketahanan pangan itu kan dimulai dari rumah. Walaupun kecil, kebun ini bisa bantu kebutuhan dapur kita sehari-hari. Nanti anak-anak juga bisa belajar nanam. Jadi mereka tahu gimana proses makanan dari tanah sampai ke meja makan.
1: Ya udah, ayolah Bu. Tapi nanti Bapak bantu bagian siram-siram sama panen aja ya.
2: Mulai dari kebun mini di rumah, kita belajar menghargai makanan, hidup lebih sehat, dan dekat dengan alam. Ayo mulai dari sekarang.

peluang usaha di desa makin berkembang. Yuk, gabung di Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Merah Putih bukan sekedar tempat simpan pinjam biasa. Ini tempatnya pelaku usaha tumbuh dan berkembang bersama. Dari urusan modal, cara kelola usaha, sampai pemasaran, semuanya dibantu. Dengan Koperasi Merah Putih, kita tidak maju sendirian, tapi sukses bersama. Koperasi sehat, desa mandiri, ekonomi kita makin kuat.

0: Di sudut kota yang padat, di antara gang-gang sempit dan bangunan-bangunan tua, hiduplah seorang remaja bernama Adi. Usianya baru 15 tahun, matanya selalu berbinar jika membaca buku, dan otaknya selalu terpacu memecahkan deretan-deretan soal sains yang jadi tugas sekolahnya. Adi hidup sederhana bersama ibunya, jauh dari kemewahan. Namun, Adi dan ibunya selalu menciptakan momen manis yang membuat orang di sekitar mereka bahagia melihatnya.
1: Adi, nak, sudah selesai PR-nya. Jangan lupa makan ya, nak. Ibu sudah siapkan nasi dengan tempe goreng kesukaanmu.
2: Sudah, Bu. Tadi ada tugas fisika yang lumayan sulit. Tapi akhirnya ketemu juga rumusnya. Tempe goreng. Wah, pas sekali, Bu. Perut Adi sudah keroncongan.
0: Adi adalah bintang di sekolahnya, SMP Harapan Bangsa. Setiap deret nilai rapornya selalu di atas rata-rata. Tapi, meski demikian, bagi Adi dan ibunya, impian melanjutkan pendidikan tinggi terasa seperti bintang di langit. Indah dipandang, namun sulit digapai. Hingga suatu sore, ketenangan rumah mereka terusik oleh kabar tak biasa.
1: Siapa ya sore-sore begini?
2: Biasanya kalau Pak RT ketukannya pelan, Bu. Ini kok seperti mau roboh pintunya.
3: Bu, Bu Rina, Adi, kalian di dalam. Ini Pak RT, ada surat penting.
1: Astaga, Pak RT, ada apa ini? Silakan masuk, Pak. Ada apa kok terburu-buru begitu?
3: Begini, Bu Rina, Adi. Tadi pagi, kurir khusus dari Jakarta datang ke rumah saya, membawa amplop ini. Katanya, ini untuk Adi, dan harus diserahkan langsung. Lihat logo di amplopnya, saya juga belum pernah lihat.
2: Amplop, untuk saya. Ada logo burung Garuda emas yang bersinar, Pak. Dan tulisannya, Kemendikti Saintek Republik Indonesia.
1: Kemendikti Saintek? Itu kementerian apa, nak?
3: Saya juga baru dengar, Bu. Tapi kurirnya bilang, ini sangat penting. Coba dibuka. Jangan-jangan ini undangan lomba cerdas cermat tingkat nasional.
2: Di dalamnya ada selembar kertas tebal dan sebuah brosur.
1: Apa isinya, nak? Baca pelan-pelan.
2: Kepada Ananda Adi Nugroho, siswa berprestasi di SMP Harapan Bangsa. Dengan ini, kami dari program Sekolah Garuda di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, dengan hormat mengundang Ananda untuk bergabung dalam program pendidikan unggulan kami.
1: Sekolah Garuda?
3: Apa itu, Di? Undangan sekolah?
2: Sekolah Garuda adalah program pendidikan berasrama penuh, berfokus pada sains, teknologi, teknik, dan matematika. Dengan kurikulum setara internasional dan beasiswa penuh bagi siswa terpilih.
4: Bu, beasiswa penuh.
1: Beasiswa penuh, nak. Jadi, Adi bisa sekolah tinggi tanpa ibu perlu khawatir lagi.
0: Hening menyelimuti ruangan antara kebahagiaan, kebingungan, dan secercah harapan yang baru saja muncul. Bagi Adi, undangan itu bukan sekedar kertas, melainkan jembatan emas menuju masa depan yang selama ini hanya bisa ia impikan.
4: Ada foto sekolahnya, Bu. Megah sekali. Laboratorium canggih, asrama yang nyaman. Mereka bilang tujuan sekolah Garuda adalah membentuk generasi muda yang siap bersaing di kancah global, menjadi ilmuwan, insinyur, penemu masa depan Indonesia.
3: Subhanallah, Di. Ini berkah dari Tuhan. Kerja keras kamu selama ini tidak sia-sia. Kamu memang anak cerdas, Di. Pak RT yakin kamu pasti bisa mengharumkan nama bangsa.
1: Anakku, ibu bangga sekali. Ini jawaban atas doa-doa kita selama ini. Kamu pantas mendapatkannya, nak. Jangan sia-siakan kesempatan ini.
2: Tidak akan, Bu. Ini bukan hanya untuk Adi, tapi juga untuk ibu, untuk kita semua. Adi akan belajar sungguh-sungguh, akan membuktikan bahwa anak dari gang sempit ini juga bisa terbang tinggi, mencapai impian.
0: Undangan dari Sekolah Garuda ini menjadi harapan untuk mengubah nasib Adi. Selembar kertas yang membawa perubahan besar, bukan hanya untuk Adi, tapi juga menjadi inspirasi bagi semua. Kisah Adi mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Dengan ketekunan, kecerdasan, dan semangat pantang menyerah, setiap anak memiliki potensi untuk menjadi bintang. Dan setiap pintu harapan akan terbuka pada waktunya. Jadilah seperti Adi, yang tidak pernah berhenti belajar, tidak pernah berhenti bermimpi, dan percaya bahwa setiap usaha pasti akan membuahkan hasil.

0: Hey.
1: Masih di pulau?
0: Iya, aku masih di sini.
1: By the way, aku udah terima loh lagunya.
0: Kita langsung teksin aja lah kalau gitu. Ini udah siap semua.
1: Oke, kalau gitu aku ke kamar ya.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic, magical, Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dibalas dengan dusta. Sudah kami hadirkan untuk Anda. Selamat malam bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung atau menemukan kami ya di 104,2, atau juga Anda yang non jauh di sana yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Mudah-mudahan sehat selalu, tetap terhibur di malam ini. Ya, kalau sudah musimnya kayak gini nih, pendengar ya, tentunya kita berharap Anda tetap menjaga kesehatan, karena memang tadi beberapa waktu sebelumnya ya, saya juga mendapatkan rekan saya yang sakit ya, salah satu pendengar kita juga yang sakit, yang drop gitu, Bang Rosi ya. Semoga Anda kesembuh ya, diberikan kesembuhan dan tetap semangat begitu untuk beraktivitas. Alhamdulillah ya, alhamdulillahnya apa begitu, alhamdulillahnya besok rekan saya ini, kawan saya ini, Bang Rosi ini libur. Nah, ini bisa digunakan untuk beristirahat. Kalau Anda juga merasa hal yang sama, jangan lupa ya, istirahat, tidur yang cukup, kalau perlu minum obat yang cocok dengan penyakit Anda, flu, batuk, apalah segala macam ya yang mungkin terjadi. Jadi sambil dengarkan Pro 1. Wih, pasti asik nih ya. Santai di rumah dan tetap dengarkan Pro 1.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak, Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

Mau usaha di desa makin berkembang? Yuk, gabung di Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Merah Putih bukan sekedar tempat simpan pinjam biasa. Ini tempatnya pelaku usaha tumbuh dan berkembang bersama. Dari urusan modal, cara kelola usaha, sampai pemasaran, semuanya dibantu. Dengan Koperasi Merah Putih, kita tidak maju sendirian, tapi sukses bersama. Koperasi sehat, desa mandiri, ekonomi kita makin kuat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru, dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala Dunia ini pasti the best untuk

Kita masih hadirkan berbagai lagu pilihan untuk Anda. Nah, kalau bicara lagi hujan nih, pendengar ya, kami ajak Anda untuk memeriksa keamanan rumah Anda sendiri begitu ya. Jangan sampai ada celah yang bisa dimanfaatkan bagi siapapun yang tentunya akan bertindak jahat ya. Walaupun tidak ada niat, tapi ada kesempatan yang tentunya terlihat, ini pasti akan digunakan oleh orang yang tentunya tidak bertanggung jawab. Jangan sampai terjadi begitu ya. Cek kembali pintu jendela kamar Anda, apalagi hujannya kayak gini nih, hujannya awet ya. Lama pasti lama biasanya ya. Oke, kita masih dengarkan dulu berbagai lagu pilihan untuk Anda. Pendengar masih bersama saya di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat, persatuan lewat sepak bola.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi.
2: Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
3: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
2: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Bu Lasmi. Alhamdulillah Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
1: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
0: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
1: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
0: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
1: Tentu Bu Yola, dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, tak terasa waktu terus berputar dan tentunya kita berada di ujung kebersamaan kita pada malam ini. Saya mengucapkan selamat malam untuk Anda, selamat beristirahat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas ya, apalagi yang mungkin sedang lembur nih ya pada kesempatan kali ini. Sehat selalu dan terus dengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya pamit dari luar negara Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang mungkin dari pagi terus bersama kami tiada hentinya. Dengan harapan besok mudah-mudahan lebih baik daripada hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
2: Eh, bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
1: Iyalah, kau pikir apa? Eh, ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
2: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
1: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
2: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
1: Eh iya ya, pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Acara penyerahan dana administratif sebesar 10,2 triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
2: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PHK tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Atas nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
2: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara sekalian.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu keyakinan saya.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta Perum Bulog untuk segera menyalurkan cadangan jagung pemerintah guna membantu menekan biaya pakan di tengah turunnya harga telur ayam negeri. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Tapi kalau terlalu murah, peternaknya tutup, ya tentu konsumen senang, harganya murah.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta Perum Bulog segera menyalurkan cadangan jagung pemerintah ke sentra peternak ayam petelur. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan harga pakan yang meningkat di tengah penurunan harga telur di tingkat peternak. Pemerintah mencatat harga telur saat ini berada di kisaran Rp27.000 per kilogram atau lebih rendah dari HET yang berada pada kisaran Rp28.000 hingga Rp30.000.
1: Tapi kalau terlalu murah, peternaknya tutup, ya tentu konsumen senang, harganya murah. Gitu. Tapi kita harus jaga, karena kalau peternaknya tutup kan soal waktu aja akan naik lagi. Nah, ini yang dijaga pemerintah. Ini kan supply and demand ya. Supply-nya banyak, demand-nya sedikit, kita minta BGN pakai telur 2 hari. Dan suplainya berlebih.
2: Selain persoalan harga telur, ketersediaan minyak kita di wilayah Indonesia Timur juga menjadi perhatian pemerintah. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut stok nasional dalam kondisi aman meski masih terdapat perbedaan harga akibat kendala distribusi di Maluku dan Papua. Untuk mendukung distribusi, pemerintah menetapkan penyaluran minimal 35% kuota DMO melalui BUMN Pangan.
3: Papua Maluku itu sebenarnya masalah distribusi, ya. Makanya kita selalu minta Bulog, ya salah satu tujuan kenapa ada minimal 35% itu diserahkan ke BUMN Pangan, sebenarnya itu terutama untuk wilayah timur, ya. Karena distributornya kan di sana nggak banyak.
2: Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah segera merespons dinamika harga pangan melalui dukungan subsidi dan anggaran tidak terduga. Pemerintah juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap harga komoditas impor seperti kedelai yang saat ini berada di kisaran Rp13.000 per kilogram. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Emas Argentina pada awal Februari lalu telah mengumumkan kota Kansas di Amerika Serikat sebagai markas mereka selama perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung. Pengumuman pemilihan markas Argentina ini diperkirakan akan berdampak besar bagi ekonomi Kansas. Sebagaimana disampaikan wali kota Kansas, Quinten Lucas. Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
1: This is exhilarating for Kansas City.
2: Ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100.000 penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
0: Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
2: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang mengembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.
0: Selain Argentina, Inggris dan Aljazair juga dikabarkan akan bermarkas di Kansas. Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026, yang akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan

0: Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dari segmen Kopi Pro 3, komentar dan opini Pro 3. Dini hari ini kami mengangkat tema terkait dengan kepastian hukum guru honorer. Seperti apa kepastian hukum untuk guru honorer kali ini yang dikeluarkan atau diterbitkan berdasarkan SK Kemendikbudsman? Ada rekan saya, Wisnu. Wisnu, seperti apa untuk kepastian hukum guru honorer ini?
1: Iya Lukman, ini baru-baru ini telah terbit ya surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 di mana SE ini diterbitkan untuk menjamin guru non ASN atau honorer ya yang terdata dalam Dapodik ya, dalam Dapodik sebelum Desember 2024 tetap bisa mengajar dan tidak diberhentikan oleh pemerintah daerah karena memang sebelumnya ini kan ada
0: viral ya.
1: Iya, ketidakpastian bagaimana nih kelanjutannya nasib guru honorer gitu. Nah, ini setelah adanya SE ini mengatur penugasan dan penggajian guru non ASN di sekolah negeri sampai 31 Desember 2026 atau akhir tahun. Lukman.
0: Iya, ini kabar baik berarti untuk rekan-rekan guru honorer ya. Betul, untuk kepastian hukum ini ya.
1: Iya.
0: Nah, artinya yang viral, yang narasi negatif di media sosial belakangan ini terkait dengan kepastian di 2027 ini terbantahkan gitu ya.
1: Iya, bahkan juga ada isu penghapusan kan Lukman ya. Gimana? Ini juga SE ini menegaskan bahwa tahun 2027 ini bukan akhir bagi guru honorer, tapi sebagai transformasi status menjadi ASN P3K atau P3K paruh waktu malahan.
0: Wah, Lukman, lebih jelas lagi nih ya, karena dari statusnya nanti lebih ditingkatkan gitu ya sebagai P3K. Kalau tidak lulus tadi P3K paruh waktu.
1: Betul. Baik. Sekali.
0: Nanti kita undang pendengar ya Wisnu ya.
1: Siap.
0: Di nomor berapa untuk iya, di WhatsApp-nya nanti juga disampaikan juga ya Wisnu ya untuk pendengar ya. Pendengar untuk Anda silakan di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Sebelum kita mulai Kopi Pro 3 di sesi pertama ini ada Iwan Fals dengan Jendela Kelas.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Pangeran Amir bin Sultan Kuning, bangsawan Kerajaan Banjar yang juga kakek Pangeran Antasari, ditangkap Belanda pada 14 Mei 1787. Selanjutnya ia diasingkan ke Sri Lanka bersama 3.000 pengikutnya karena berperang melawan Belanda. Pangeran Amir dikenal karena tokoh penting dalam sejarah Kesultanan Banjar. Hari ini, 64 tahun lalu, tepatnya 14 Mei 1962, terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Peristiwa ini terjadi ketika pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan rumput antara Istana Negara dengan Istana Merdeka Jakarta. Para pelaku penembakan itu diketahui berjumlah 3 orang, yaitu Sanusi, Kamil, dan Jaya Permana, yang semuanya merupakan anggota DITII.
2: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
3: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Dari penyampaian tadi, kami juga ingin membahas bersama dengan Ketua Umum dari Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI.
1: Wawancara Pro 3.
2: Selamat pagi, Bapak Fahriza. Iya, Pak Fahriza, dari tadi yang kita dengarkan sama-sama nih soal guru honorer, ini persoalan yang cukup lama, kemudian juga cukup kompleks begitu. Anda sendiri sebagai Ketua Umum FSGI, apa tanggapan Anda?
3: Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Dirjen ya terkait dengan surat edaran tersebut agak berbeda dengan isi surat edaran itu sendiri gitu ya, karena di dalam surat edaran itu sangat jelas disebutkan bahwa guru-guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik per 31 Desember 2024 itu akan dapat melaksanakan tugas di sekolahnya itu sampai dengan 31 Desember 2026 gitu. Artinya kalau kita melihat itu, setelah tanggal 31 Desember 2026, andaikan guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik tadi belum diangkat menjadi ASN, maka mereka tidak bisa lagi mengajar di sekolah mereka gitu. Jadi saya kira sangat jelas edaran itu gitu. Jadi kita agak heran juga kalau kemudian keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Dirjen maupun aparat-aparat kementerian lainnya bahwa ini tidak ada tidak ada pemberhentian gitu ya. Nah, kemudian yang kedua juga yang perlu dipikirkan bahwa guru-guru yang tidak terdaftar di ASN dan mengajar di sekolah negeri itu kan jumlahnya juga banyak tidak terdaftar di Dapodik itu ya per 31 Desember 2024 tadi itu juga banyak. Nah, ini guru-guru ini mau dikemanakan gitu. Nah, itu yang saya kira perlu dicermati juga oleh kementerian. Saya kira gitu, Mbak.
2: Oke. Ketika ini kemudian disampaikan secara umum kepada masyarakat, terutama kepada para guru ya, apa sih yang kemudian menjadi concern juga bagi FSGI untuk tetap memperjuangkan hal-hal ini?
3: Ya, karena memang kebutuhan guru itu kan sama, saya kira juga itu sudah dinotis ya oleh kementerian sendiri lewat Dirjen bahwa sampai dengan hari ini ada sekitar 400 ribuan guru.
2: Yeah.
3: Kita kekurangan guru gitu kan. Baru kemudian ada angka 70 ribuan guru yang pensiun setiap tahunnya gitu. Di satu sisi kita kekurangan guru, tapi di sisi yang lain kita coba mau memangkas gitu ya keberadaan guru yang ada di sekolah-sekolah negeri saat ini kan gitu. Nah, itu yang saya kira jadi konsen kami gitu ya. Termasuk juga bahwa eksistensi guru di sekolah-sekolah, khususnya guru non-ASN ini kan sangat dibutuhkan gitu ya. Keandaikan guru-guru non-ASN yang tidak ada di sekolah-sekolah negeri tadi, maka jadi kegiatan pembelajaran, belajar mengajar di sekolah itu bisa jadi mandek gitu. Saya kira gitu Mbak, apanya ya, konsen kami. Dan kalau proses pembelajaran mandek, maka sekolah tidak akan ada artinya lagi gitu.
2: Pak Fahriza sendiri melihat ada tidak sih ketimpangan kota dan desa dari sisi apa tata kelola, distribusi begitu? Karena kan memang kalau kita lihat banyak ya pemerintah daerah yang tidak mengajukan kuota P3K sesuai dengan kebutuhan real karena misalnya alasan takut APBD-nya terbebani. Ini kita bicara di daerah nih kebanyakan ya.
3: Iya. Iya, saya kira gitu betul Mbak yang apa ya yang Mbak sampaikan tadi ya bahwa memang persoalan guru ini bukan hanya persoalan penetapan status mereka dari ASN dari non ASN menjadi ASN dan lain sebagainya, tetapi juga ada persoalan distribusi ya, bahwa guru-guru kita itu terpusat di perkotaan, sementara yang di perdesaan, di pedalaman, apalagi daerah 3T itu jumlahnya sangat sedikit gitu. Ada beberapa studi yang menyebutkan bahwa jumlah rasio guru dengan siswa di Indonesia itu sebenarnya sudah pada tataran ideal, hanya saja persoalan distribusinya tidak merata gitu.
2: Yeah.
3: Itu satu persoalan. Kemudian yang kedua, persis seperti yang Mbak sampaikan tadi, bahwa problem anggaran juga, ada problem anggaran ya, ketika misalnya kita mengangkat guru ASN itu kan tentu pemerintah daerah yang mengangkat mereka punya kewajiban untuk menggaji guru-guru yang diangkat tadi. Nah itu kan jadi persoalan gitu ya, karena kita lihat khususnya misalnya pengangkatan untuk guru yang P3K paruh waktu itu kan ini masih banyak menyisakan persoalan gitu ya, gajinya tidak standar, ada yang belum digaji, ada yang macam-macam lah ya gitu ya, persoalan-persoalan ini yang muncul. Karena memang pemerintah daerah tidak punya kesanggupan ya untuk membayar ini ya, guru-guru yang P3K paruh waktu tadi gitu. Di samping juga, ini kan bisa kita lihat indikasi yang lainnya bahwa sampai hari ini ada 78 pemerintah daerah yang mengajukan relaksasi penggunaan dana BOS gitu.
2: Yeah,
3: artinya...
2: Yeah.
3: Mereka bisa menggunakan dana BOS untuk membayar gaji guru P3K paruh waktu tadi gitu.
2: Ya, nah, itu ini kan isu tersendiri sebenarnya
3: indikasi,
2: ya.
3: Itu kan indikasi kita melihat bahwa pemerintah daerah memang tidak punya kesanggupan gitu.
2: Oke, Pak Fariza, kalau dari sisi isu apa ya, mismatch kompetensi, ini kan juga sering menjadi apa ya alasan begitu kira-kira. Nah,
3: iya, iya.
2: Apa sih kemudian yang banyak guru yang terpaksa mengajar mata pelajaran yang bisa dibilang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya? Nah, bagaimana dengan hal ini?
3: Ya, saya kira itu persoalan lain juga Mbak ya, yang mungkin agak lebih rumit lah ya mengaturnya ya. Karena itu juga mungkin makanya kemudian terjadi distribusi yang tidak seimbang ya antara kota dengan di desa gitu ya. Di samping persoalan mungkin tidak berhati-hatinya pemerintah daerah ya untuk menerima atau memindahkan guru ya dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lainnya gitu. Jadi memang itu salah satu isu persoalan Mbak di dalam persoalan penataan guru ini gitu, walaupun kita tidak punya angka yang pasti gitu ya, misalnya berapa sih sebenarnya guru yang tidak linier antara ijazah kualifikasinya dengan mata pelajaran yang diajarkannya gitu Mbak.
2: Ya. Yeah. Oke, dari FSGI selama ini memberikan rekomendasi, saran, atau bahkan kritik seperti apa untuk ini bisa kemudian berubah?
3: Ya, saya yang pertama Mbak, bahwa ini kan dikatakan penugasan guru non-ASN ini kan dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2026. Ini yang terdaftar di Dapodik per 31 Desember 2024. Nah,
2: 31 Desember 2024 ya. Berarti data 2 tahun lalu. Oke.
3: Okay. Iya. Jadi kan ini yang saya kira yang persoalan krusialnya, saya kira gini Mbak, kalau memang nanti di 31 Desember 2026 kemudian guru-guru yang terdaftar di Dapodik nanti apakah mereka akan diangkat jadi ASN atau tidak, itu kan berarti kan itu batas waktunya. Nah, batas waktu ini kan yang ditetapkan oleh Kementerian ini kan berdasarkan siklus tahun anggaran gitu ya. Sementara kan kalau di sekolah ini pengangkatan kita pegawai-pegawai itu termasuk juga guru-guru itu biasanya memakai siklus tahun-tahun ajaran gitu. Dan tahun ajaran itu kan sebenarnya dimulai dari Juli tahun berjalan gitu ya. Jadi ada perbedaan di situ. Jadi makanya kalaulah nanti ini ditetapkan di tanggal 31 Desember masa ini ya, 31 Desember 2026 batas waktu untuk penugasan guru non-ASN tadi, maka bisa jadi setelah itu mereka, andaikan mereka tidak kemudian dijadikan sebagai ASN, maka mereka tidak akan memiliki tempat untuk mengajar lagi, karena biasanya guru-guru penugasan guru itu selalu di awal tahun ajaran di bulan Juli gitu. Nah, jadi ada perbedaan di situ antara tahun anggaran dengan tahun pembelajaran, tahun ajaran tadi gitu Mbak. Jadi idealnya kalau memang pemerintah mau katakanlah nanti memutuskan mereka bisa bekerja lagi atau misalnya mereka harus berhenti, itu idealnya di bulan 7, apakah bulan 7 tahun 2026 ini atau bulan 7 tahun 2027 gitu. Jadi sesuai gitu Mbak dengan ini. Kalau andaikan nanti mereka di 31 Desember 2026 ternyata harus berhenti, mereka nggak akan bisa lagi mencari tempat kerja yang baru gitu. Nah ini kan harus dipikirkan pemerintah gitu. Nah kemudian yang kedua itu terkait dengan guru-guru non-ASN yang tidak terdaftar di Dapodik. Nah ini jumlahnya sampai sekarang kan kita nggak tahu. Menteri yang saya ketahui juga dirjen nggak menyebutkan berapa ini jumlahnya gitu ya. Nah ini harus dipikirkan juga bagaimana nasib mereka, karena lebih kurang kalau memang mereka sesudah Desember 2024 itu ya lebih kurang hampir setahun. Barangkali mereka sudah berbakti di sekolah gitu. Nah ini harus dipikirkan gitu.
2: Baik kalau begitu. Pak Fariza, terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol pagi hari ini. Nanti kita lanjutkan kembali di lain waktu. Mudah-mudahan ini menjadi apa ya, menjadi masukan-masukan yang langsung bisa ditanggapi begitu oleh pemerintah. Ketua Umum Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI, Fariza Marta tanya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Kabar baik untuk para guru honorer, di mana melalui penerbitan SE Mendikdasman nomor 7 tahun 2026, di mana pemerintah secara resmi memberikan kepastian hukum terkait dengan penugasan dan penggajian guru non-ASN di sekolah negeri untuk tahun anggaran 2026, di mana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasman membawa angin segar bagi ratusan ribu guru honorer di seluruh Indonesia. Melalui penerbitan surat edaran Mendikdasman nomor 7, pemerintah secara resmi memberikan kepastian hukum terkait dengan penugasan dan penggajian guru non-ASN. Sementara itu, memang dalam kondisi darurat kekurangan guru, ini dibutuhkan 498 ribu formasi. Kebutuhan akan guru di Indonesia masih sangat masif. Selain kekurangan 498 ribu formasi, saat ini Indonesia menghadapi tantangan besar dengan adanya sekitar 60-70 ribu guru ASN yang memasuki masa pensiun setiap tahunnya. Saya ke Makassar, ada Pak Wibi, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Bang.
0: Ya, kabar sehat ya, Pak Wibi ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Silakan.
1: Begini, Pak ya. Saya ini melihat di media sosial,
0: ya,
1: di salah satu provinsi, seorang guru mengajar berjalan kaki sejauh 6 km melewati lembah, ngareh, hutan, jalan setapak untuk mengajar. Honornya cuma 150 ribu per bulan.
0: Okay.
1: Dan dia sudah mengajar cukup lama lah. Ya, saya lihat di wajahnya itu, ya, di salah satu provinsi di Indonesia. Ini memang, ya, saya tidak tahu ya kenapa kok nasib guru, padahal dari guru kita kan bisa membaca menulis. Guru banyak menciptakan menteri, kata Iwan Fals itu. Dan memang itu betul. Tapi kok nasib guru itu seperti diabaikan, ya, selalu terjadi. Ya, ya, begitu diabaikan. Seperti pemerintah jadi, ya, ada yang mengatakan guru kok seperti beban negara itu. Di mana itu logikanya itu? Tapi pemerintah begini, Pak, kesulitan menghadapi gaji-gaji guru ini karena terlalu banyaknya korupsi di negeri kita.
0: Makasih. Ya, baik, terima kasih, Pak Wibi. Saya ke Bu Guru nih, ada Bu Indra. Selamat dini hari, Bu Indra.
2: Selamat dini hari, Bung Rukmantara dan Bung Ipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, saya terkesan mendengar tadi Bung Ipan mengatakan berita baik bagi guru. Kenapa berita baik, Bung Ipan?
0: Iya.
2: Tapi nyatanya kan bikin resah ya.
0: Kemarin ya, karena yang larangan itu, tapi akhirnya keluar surat edaran untuk kepastian hukum ini, bahwa mereka tidak akan dipecat ataupun tidak dinonaktifkan gitu ya. Yang jelas mereka akan diangkat P3K atau P3K paruh waktu.
2: Nah, itu jadi persoalan sebenarnya ini terlalu banyak jalan panjang untuk ke arah gaji guru. Ya, jadi anggaran pendidikan besar tapi terlalu rumit berliku-liku. Dan jadi selama tata kelolanya ini tidak benar, ya, dan justru ini yang jadi ranah abu-abunya. Yang benarnya itu yang bagaimana itu, yang bebas dari pencolengan-pencolengan. Konon Bung Lukman, kalau boleh jujur, korupsi terbesar di negara ini terjadi itu ya di Kementerian Pendidikan.
0: Sektor pendidikan ya.
2: Iya, bukan kementeriannya aja, berarti yang berurusan dengan pendidikan tadi berliku-liku sehingga akhirnya honor untuk guru itu kecil. Begitu, dan itu dipersoalkan terus. Kalau pokoknya kalau tata kelolanya belum benar ya enggak akan, karena kita lihat kalau untuk perbaikan misalnya, ini suka berpikir pagar sekolah misalnya ya,
0: yeah.
2: Masih bagus kokoh, sudah dibongkar lagi dapat biaya apa itu kan dari sektor pendidikan juga ya. Nah kenapa ya udah aja toh itu sudah masih bagus masih layak uangnya untuk menggaji guru-guru itu begitu. Jadi ibu juga dulu pernah mengalami jadi honorer, tapi bagaimana ya, nggak besar tapi ya jalani aja, tidak bimbang dan sekarang ibu sudah pensiun.
0: Ya.
2: Lalu ada guru-guru P3K itu, nah itu ada nada sumbang juga dari guru-guru ASN itu, guru-guru P3K itu, waduh katanya susah diaturnya karena apa, mereka merasa nggak tahu penghasilannya besar atau aturannya bagaimana, jadi kami itu tidak bisa mengatur seperti guru-guru yang dulu. Nah itu kan problem lagi. Iya, jadi selama tata kelolanya masih rumit dan mengandung celah-celah kebocoran gitu, itu tidak akan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Bu Lukman, boleh ibu bicara tentang ini?
0: Apa tuh?
2: Tentang Mas Menteri.
0: Ya, kita nanti beda konteksnya. Kita karena udah banyak yang ngantri, boleh ya Bu Intra ya, kita berbagi waktu ya.
2: Terima kasih
0: Bu Intra di Cirebon, selamat dini hari. Ada Ibu Ria di Tebet, selamat dini hari.
3: Selamat malam dini hari, malam ini Lukman Tara, Bang Lukman ganteng presenternya, pengacaranya Irfan Jaran Wisnu Sabeli. Salam sehat semua ya.
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Temanya ini jatuh di hari Kamis 14 Mei 2026, kepastian hukum guru honor. Bagaimana komentar kita ini? Komentarnya sih tidak secara ya gimana ya Bang Lukman ya. Jadi kepastian di ujung tanduk ini Bang Lukman. Regulasi terbaru atau Mendikbudjasmen nomor 7 tahun 2026, pemerintah mengizinkan guru honor dapodik ya tetap mengajar, namun hanya hingga 31 Desember 2026. Berapa bulan lagi ya? Tujuan pemerintah penataan ini bertujuan menghapus status honorer dan mengalihkan menekan ke ASN atau P3K untuk menjamin kesejahteraan dan kompetensi, bukan untuk memberhentikan sepihak begitu katanya. Dapat keresahan. Kebijakan ini menimbulkan kecemasan mendalam di kalangan guru honorer terkait kelanjutan nasib mereka pada 1 Januari 2027, terutama bagi yang tidak lolos seleksi katanya begitu. Jadi komentar dan sebelum opini ini ya positif, jaminan sementara dan fokus pada P3K. Pemerintah telah memberikan landasan hukum atau Mendikbudjasmen untuk mencegah pemecatan sepihak oleh Pemda pada tahun 2026. Ini memberikan napas bagi guru honorer untuk mempersiapkan diri mengikuti seleksi P3K. Begitu ya Bang. Jadi ya itu ada kritis dari risiko kritis tenaga pendidik, ada kehadiran sosial dan beban administrasi. Jadi kesimpulan saya di opini ini Bang Lukmantara, kepastian hukum guru honorer belum sepenuhnya terwujud nomor 7 tahun 2026, hanyalah jembatan sementara. Akar masalahnya adalah ketimpangan antara jumlah tenaga pengajar yang dibutuhkan dengan ketersediaan formasi P3K yang transparannya benar ya. Pemerintah pusat harus memastikan komitmen pemerintah daerah untuk tidak memutuskan kontrak guru honorer secara sepihak, sekaligus mempercepat proses seleksi yang adil sebelumnya di tahun 2027. Ini saja komentar saya Bang Luan. Tetap semangat, salam sehat.
0: Salam sehat, salam tangguh dari Tebet, Jakarta Selatan. Saya langsung terbang ke Lampung, ini ada Pak Leman. Selamat dini hari Pak Leman.
4: Selamat dini hari, selamat pagi Bang Lukman.
0: Kabar sehat ya Pak Leman ya?
4: Alhamdulillah, sehat walafiat Bang Lukman.
0: Amin.
4: Selalu. Amin ya.
0: Silakan.
4: Ya, begini Bang Lukman, kepastian hukum guru honoraran. Jadi tujuannya itu ada sama dengan juga apa namanya guru ASN. Untuk mendidik kita semua untuk menjadi pandai gitu. Jadi kalau bisa dihukum, pasien hukumnya kan disamakan lah, jangan dibeda-bedakan. Jadi kalau bisa kesejahteraannya juga disamakan dengan yang ASN gitu. Jadi cepat diangkat menjadi ASN gitu. Jadi tujuannya itu kan jasanya itu sama.
0: Yeah.
4: Untuk kita semua gitu. Mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara Indonesia gitu. Itu Bang Lukman. Jadi kalau bisa jangan didiskriminasi gitu. Itu saja Bang Lukman.
0: Baik. Terima kasih, sehat selalu. Waalaikumsalam Pak Leman di Lampung. Saya menuju ke Sibolga, Pak Matauli, selamat dini hari.
5: Ya, Assalamualaikum, selamat dini hari.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Lukman Pak.
5: Bung Lukman, ya Bung Lukman, kepastian hukum guru honorer. Kok kesannya guru itu kriminal ya, kepastian hukum. Seharusnya yang dihukum itu pemerintahnya, baik pusat dan daerah. Ya kan?
0: Yeah.
5: Honorer bisa terjadi karena apa? Karena bung ratanya distribusi guru PNS. Ya kan? Baik PNS di satuan SD, negeri, SMP, dan SMA. Dan belum sama UMR-nya. Atau apanya namanya. Kesejahteraannya lah, rumah dinasnya. Padahal, ya, PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, Bung Lukman.
0: Ya.
5: Guru Republik Indonesia, ada Polri, Polisi Republik Indonesia, ada TNI, Tentara Nasional Indonesia, sama-sama nasional dan republik toh, punya hari pula lah gitu, hari guru nasional, tapi nggak ubahnya rendahnya UMR-nya, gajinya seperti guru. Ini guru honorer 300 ribu, Bung Lukman mau nggak uji coba dulu anaknya atau tetangga sepupunya ke sekolah dengan guru yang mengajar 300 ribu? Masih yakin nggak dengan kepedihan itu? Udah nggak manusiawi toh. Berarti yang melanggar hukumnya siapa? Pemerintah kan? Yang bikin kasta-kastanya siapa? Lagi-lagi pemerintah. Yeah. Makanya usulan kita Bung Lukman, tarik aja apa yang namanya profesi guru itu ke pusat. Ke negara, dibuat Pak Guru, sama seperti BGN, Badan Gizi Nasional.
0: Okay.
5: BGN baru lahir semalam, Bung Lukman. Tetapi namanya Guru Republik Indonesia kenapa nggak dibawa? Apalagi Pak Prabowo bilang Kementerian Sosial ngapain ngurus pendidikan? Ada sekolah rakyat, sekolah Garuda, sekolah integritas. Itu semua karyawannya dibawa presiden loh, Bung Lukman. Jadi apa? Jadi yang di Pemda itu punya siapa coba? Yang sekolah impres-impres negeri yang di daerah, yang SMP negeri itu, oh itu kan punyanya Pemda. Iya, kalau Pemdanya serius 20% kasih anggaran, kalau nggak serius bagaimana? Jadi nanti kan yang ya, yang merasakan anak emasnya itu ya sekolah rakyat versinya Pak Prabowo. Kan yang menciptakan kecomplangan itu kan akhirnya lagi-lagi negara, yaitu presiden. Jadi ini kan yang pasti harus dihukum secara UNESCO, Presiden Pak Prabowo-nya.
0: Baik.
5: Iya dong, bukan guru honorer yang tadinya yang nggak ada di situ. Guru honorer sudah melakukan bagiannya. Nggak, coba Bang Lukman, ngapain lagi diangkat guru SNN yang baru? Hanya ikut tes kompetensi akademi. Kan
0: Halo? Pak Matauli? Pak Matauli? Ya terputus. Kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk ruang redaksi. Ada Irfan ya yang akan menyampaikan. Irfan silakan.
6: Baik Bung Lukman. Yang pertama dari Pak Arif. Bagaimana kondisi dan kenyataannya guru honorer tetap wajib diperhatikan dan diperlakukan secara layak. Mereka merupakan bagian penting dalam menggerakkan pembangunan karakter, akhlak, dan moral generasi bangsa di negeri ini. Selanjutnya ada Pak Rudi di Semarang. Menurut Pak Rudi, kepastian hukum untuk guru honorer itu sangat penting. Jangan sampai mereka sudah mengabdi bertahun-tahun, tetapi status dan kesejahteraannya masih belum jelas. Padahal guru honorer juga punya peran besar dalam mendidik anak-anak bangsa ini. Ya. Selanjutnya dari Bu Maya di Makassar. Saya berharap pemerintah benar-benar memberi perhatian kepada guru honorer, terutama soal kepastian kerja dan perlindungan hukum. Karena tanpa mereka, proses pendidikan di banyak daerah juga tidak akan berjalan maksimal. Cukup, Bung.
0: Baik, terima kasih ya, Irfan. Kita ke Pak Doni di Banyuwangi. Pak Doni, selamat dini hari.
7: Halo, selamat dini hari, Mas Lukman.
0: Waduh, udah lama sekali nih, Pak Doni.
7: Ya Allah, sehat, Mas.
0: Alhamdulillah.
7: Sorry, ya, nggak pernah gabungan dari acara Anda sama Mas kawan-kawannya.
0: Ah,
7: ya. Yang penting terbentuk doa selalu sehat.
0: Amin. Untuk gimana Pak Doni, menurut Pak Doni?
7: Alhamdulillah kalau sudah disahkan itu tadi. Kan cuman kalau saya nggak terlalu mengetahui tentang begituan karena mungkin pendidikan saya, SDM saya nggak tinggi. Cuman ya saya turut senang aja kalau ada
0: baik,
7: pengangkatan
0: ya.
7: untuk pengangkatan untuk guru honorer untuk selama ini. Meskipun ya nantinya tahun depan itu sudah diangkat menjadi paruh waktu dan P3K itu lebih oke lagi ya. Harus, maksudnya harus melalui tes dulu ya, Mas. Tapi itu pun sudah jauh lebih baik lah dari yang kemarin-kemarin. Seperti itu,
0: Mas. Itu saja, Pak. Terima kasih. Ya, Pak Doni, sehat selalu ya.
7: Salam buat Mas Rudi ya, Mas ya.
0: Ya.
7: Sehat saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Doni di Banyuwangi. Kita ada satu lagi, boleh? Ya, masih ada waktu ya untuk Anda yang menyampaikan komentar dan opininya. Dan juga bisa melalui pesan WhatsApp kami ya di 081399399888. Dan terkait dengan kepastian hukum, di mana memang untuk ada kelebihan ya memberi kepastian bagi guru honorer, di mana guru non ASN yang sudah lama mengajar jadi punya dasar hukum untuk tetap bertugas sampai akhir 2026 sehingga tidak langsung kehilangan pekerjaannya gitu ya. Lalu juga ini mencegah PHK massal guru honorer. Banyak daerah sebelumnya khawatir harus menghentikan guru non ASN karena aturan penataan ASN. Mara surat edaran ini membantu mencegah pemberhentian mendadak gitu ya. Dan proses belajar di sekolah ini juga tetap berjalan tentunya. Pak Ojak di Gunung Sitoli, selamat dini hari Pak Ojak.
8: Selamat dini hari.
0: Ya, silakan.
8: Ya, terima kasih ya kesempatan yang diberikan ya.
0: Ya.
8: Masalah guru ini ya perlu dipastikan lah kalau yang diputus kontraknya, kontrak aja kalau kayak sabuk. Dan sebaiknya guru terpusat aja, satu pusat, jangan ada di bawah gubernur, dua di bawah kepala daerah bupati kan. Karena selama ada otonomi guru suka-suka bupati nukarkan apa bisa pindah dari guru jadi pegawai biasa. Jadi kan dibilang kan kurang guru, sebenarnya bukan kurang guru dulu itu. Banyak guru tidak jadi pegawai biasa. Jadi kalau udah terpusat kan nggak bisa lagi pindah-pindah kan. Kalau guru-guru lah jangan jadi pegawai administrasi kan.
0: Oke.
8: Okay. Nah, dan selainnya guru itu sistem apa? Sistem dulu kan itu kebutuhan itu ditentukan oleh sekolah-sekolah. Jadi dibuat sekolah dulu yang mau guru kian terus ditempatkan, nggak lagi melamar-lamar. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Ojak di Gunung Sitoli. Nanti kami akan lanjutkan ya untuk Kopi Pro 3 untuk sesi kedua dan tentunya untuk jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat ada Nyawa Hidupku dari Ada Band.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Dengar, mutasi guru SDN 111 Polejiwa disebut bagian pengembangan karir dan peningkatan mutu pendidikan. Selengkapnya, reporter Kristianto melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Maros menegaskan pemindahan salah seorang guru di SDN 111 Impres Polejiwa Keluaran Petuadai Kecamatan Turikale dilakukan sesuai prosedur dan bukan keputusan sepihak. Kepala Bidang Pengembangan Karir BKPSDM Maros Mama Asar mengatakan proses mutasi guru dilakukan melalui aplikasi administrasi mutasi bernama IMUT dan harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Menurutnya BKPSDM hanya menerima usulan dari Dinas Pendidikan sebelum diproses lebih lanjut.
2: Kita di sini kan kita ada yang namanya IMUT, Pak. Jadi IMUT itu aplikasi mutasi. Ketika kita menginput di situ dan sudah sesuai NSPK, maka dia sudah bersyarat untuk dilakukan mutasi. Mungkin polemik kemarin itu yang beredar itu karena kita di sini di BKPSDM cuma menerima usulan dari Dinas Pendidikan, makanya itu yang kita kasih masuk, Pak, di aplikasi IMU.
1: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Maros menyebut mutasi ASN merupakan bagian dari pengembangan karir pegawai. Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Pendidikan Maros Helmi Hasarudin mengatakan, guru yang dimutasi dinilai memiliki kinerja baik sehingga diarahkan bertugas di sekolah unggulan. Ia menegaskan kebijakan tersebut murni bertujuan meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik di Kabupaten Maros.
3: Mengingat kinerja yang bersangkutan itu bagus, jadi selama ini ada evaluasi-evaluasi dari pimpinan dengan tujuan pengembangan karir yang bersangkutan supaya bisa lebih baik ke depan terkait kinerjanya apa semua. Jadi kita arahkan semacam mutasi atau pemindahan ke tempat lain, bukan maksud ada maksud tertentu atau yang lainnya, murni hanya mengarah ke pengembangan karir yang bersangkutan.
1: Dinas Pendidikan berharap polemik yang berkembang di masyarakat dapat dipahami secara utuh karena proses mutasi ASN dilakukan berdasarkan mekanisme administrasi dan evaluasi profesional, bukan atas dasar kepentingan pribadi maupun keputusan sepihak. Dengan adanya penempatan guru berprestasi di sekolah unggulan, pemerintah berharap kualitas pembelajaran dan pengembangan kompetensi tenaga pendidik di Kabupaten Maros semakin meningkat.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak lebih dari 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
5: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian klarifikasi atas uang rupiah yang diragukan keasliannya, yang diwujudkan melalui pemeriksaan oleh tenaga ahli maupun uji laboratorium.
4: Tim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan peredaran uang palsu tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian.
6: Sebagaimana kita ketahui bersama, uang palsu tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian dan menurunkan kepercayaan publik terhadap mata uang negara. Oleh karena itu, sinergi antara kepolisian, Bank Indonesia, dan unsur Kota Subang serta seluruh unsur terkait sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
4: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Bota Supal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
7: Bota Supal senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam jaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri keaslian uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu dilakukan keasliannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
4: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Welcome to Atlanta. Yeah, that Atlanta. You feel that?
2: Kota Atlanta melakukan perubahan infrastruktur besar-besaran sebagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 di kota ini. Salah satu yang dilakukan adalah proyek pembangunan distrik khusus bernama Centennial Yards atau yang dikenal dengan nama The Gulch. Presiden proyek Centennial Yards, Brian McGowan, menjelaskan ini akan menjadi proyek bersejarah karena lokasinya berada di titik 0 km Atlanta.
3: Tempat kita berdiri saat ini adalah lokasi kota Atlanta didirikan. Nama awal kota ini adalah Terminus, karena semua jalur kereta api bersilangan di sini. Jadi, melihat kelahiran kembali kota ini di titik awal berdirinya akan sangat menarik.
2: Dengan berbagai fasilitas yang akan berdiri di lokasi ini, Centennial Yards akan menjadi wajah baru Atlanta saat menyambut para penggemar dari seluruh belahan dunia pada musim panas nanti.
3: Tempat ini akan menjadi distrik olahraga dan hiburan. Akan ada restoran dan bar. Tempat ini akan menjadi lokasi orang-orang berkumpul sebelum dan sesudah pertandingan. Ini langkah tepat yang dilakukan karena kami tidak memiliki tempat seperti itu sebelumnya. Pusat kota yang terorganisir dan proyek ini akan mengubahnya.
2: Sementara itu, berbagai lini bisnis Atlanta juga bersiap untuk ajang akbar 4 tahunan tersebut. Pemasukan jutaan dolar akan menjadi salah satu dampak ekonomi yang diharapkan para pengusaha. Sebagaimana disampaikan oleh April Vassell, perwakilan manajemen Hotel Reverb di Atlanta. Sebagai gambaran bagi Anda, pada waktu normal biasa di musim panas, pendapatan kami dapat mencapai setengah juta dolar Amerika. Jadi saat Piala Dunia, jumlah ini mungkin dapat bertambah hingga 3 kali lipat. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atlanta sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Mercedes-Benz. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan 1 pertandingan semifinal. Dari Jakarta, Nia Abdul Loli.

0: dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Masih bersama saya Lukman Tara dan ditemani Bung Wisnu, Zahran dan juga Irfan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan malam hari ini kami hadirkan segmen Kopi Pro 3, komentar dan opini Pro 3 dini hari ini untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Tema yang kami angkat terkait dengan kepastian hukum guru honorer. Di mana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 tentang penugasan guru non-ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tahun 2026. Di mana SE ini ramai dibahas karena berkaitan dengan nasib guru honorer atau non-ASN di sekolah negeri. Dan beberapa poin penting isi surat edaran tersebut, di mana guru non-ASN tetap boleh mengajar di sekolah negeri pada tahun 2026 dengan syarat terdata di Dapodik atau data pendidikan sampai 31 Desember 2024. Lalu masih aktif mengajar di satuan pendidikan milik pemerintah daerah. Ya, dan kedua, penugasan berlaku sampai 31 Desember 2026, namun Kemendikdasmen menegaskan bahwa ini bukan berarti guru honorer otomatis dilarang mengajar mulai 2027. SE ini disebut sebagai aturan transisi sambil menunggu penataan lebih lanjut. Dan tujuan surat edaran ini memberi kepastian hukum bagi pemerintah daerah, mencegah Pemda memberhentikan guru honorer secara mendadak, menjaga keberlangsungan pembelajaran di sekolah negeri, dan guru non-ASN yang memenuhi syarat tetap bisa menerima hak atau gaji sesuai ketentuan daerah masing-masing.

Nanti Anda bisa sampaikan komentar dan opini Anda di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Sebelum kita masuki Kopi Pro 3 sesi kedua, kami hadirkan ke ruang dengar Anda menemani malam libur ini. Ada Anggun Cesasmi dengan Mimpi.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Menuju Baitullah.
2: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
3: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
1: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
4: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi.
1: Disiarkan di Pro 3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3.

0: tokoh dunia. Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
5: Sudah ada Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK, Profesor Ojat Darojat. Prof, ya. Bicara mengenai apa yang sudah disampaikan tadi oleh Kementerian Pendidikan ya, kemudian juga Kemendikdasmen terutama ya, soal nasib para guru honorer nih di Dapodik per 31 Desember 2024. Nah, dari Kemenko PMK, seberapa banyak intervensi yang bisa dilakukan untuk bisa menangani persoalan guru honorer di Indonesia, cara garis besar?
6: Ya, baik. Terima kasih Mbak Desi atas pertanyaannya. Ini sekiranya sangat bagus. Terkait dengan pemberitaan viral saat ini yang tadi disampaikan oleh Mbak Desi, dapat kami sampaikan hal-hal berikut. Pertama, memang tugas Kemenko PMK melakukan orkestrasi dalam berbagai kebijakan, tidak termasuk dalam pendidikan, itu di bawah Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan. Nah, terkait dengan itu ada tiga fungsi utama yang kita lakukan. Yang pertama adalah fungsi sinkronisasi, yang kedua fungsi koordinasi, dan yang ketiga adalah fungsi pengendalian. Terkait dengan topik yang sedang dibahas pada saat ini, tentu kita juga melihat bahwa lahirnya surat edaran Bapak Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 itu tentu dilatar belakangi pertama adalah dari tujuan utama yang dicapai dengan lahirnya surat edaran tersebut adalah ingin memberikan kepastian penugasan untuk penggajian guru non ASN, guru non aparatur sipil negara yang sudah terdata di Dapodik sebelum Desember 2024 ya. Nah, terus dasar hukumnya adalah amanah Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 yang menegaskan bahwa setelah Desember 2024 tidak boleh ada status kepegawaian selain ASN di instansi pemerintah. Nah, akibat ini maka ada jumlah guru yang terdampak. Kalau kita lihat dari jumlah guru saat ini gitu kan, ada sekitar 548.211 guru non ASN yang mengajar, mereka sedang aktif di ruang-ruang kelas gitu ya. Dan dari jumlah tersebut kita bisa klasifikasi ada sekitar 117.940 orang yang telah lulus seleksi P3K dan diangkat menjadi ASN. Tapi yang rentan itu adalah banyak 237.196 orang, mereka belum terakomodasi dalam skema apapun. Ini adalah kelompok rentan yang belum terakomodasi dalam pemetaan ini, sehingga jumlah inilah yang akan nanti menjadi permasalahan yang sedang dibahas dalam forum ini. Nah, berangkat dari fakta yang ada di lapangan tersebut, maka pandangan saya terhadap surat edaran yang disampaikan oleh Bapak Mendikdasmin, pertama bahwa surat edaran tersebut ingin menyampaikan pesan. Pemerintah ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat tentang adanya kepastian hukum, di mana SE ini menjadi rujukan resmi bagi pemerintah daerah untuk memperpanjang penugasan penggajian guru non-ASN sehingga tidak ada kekosongan dasar hukum. Ini dasar hukum menjadi sangat penting. Jadi lahirnya SE tadi itu adalah sebagai regulasi legalitas tentang kepastian hukum ini. Yang kedua adalah tentu yang sangat penting menjaga keberlangsungan pembelajaran dengan masih besarnya kebutuhan guru di Indonesia. Keberadaan guru non-ASN sangat krusial untuk memastikan proses belajar mengajar tidak terganggu. Jadi jangan sampai nanti salah surat edaran tersebut disalah maknai ya. Sehingga nanti kemungkinan misalnya setelah tanggal 31 Desember mereka tidak berhenti mengajarnya dan akan mengganggu proses belajar mengajar yang sedang berlangsung di ruang-ruang kelas.
5: Artinya ini perlu sosialisasi supaya tidak menjadi mispersepsi. Intinya seperti itu ya Prof ya?
6: Betul.
5: Nah, dengan sosialisasi yang dilakukan sekarang, dengan kita tahu bahwa di daerah ada persoalan-persoalan tersendiri yang sering kali terjadi, misalnya distribusinya tidak merata, kemudian pemerintah daerah sering merasa takut APBD-nya terbebani sehingga tidak mengajukan kuota P3K, ini sering sekali terjadi. Kemudian juga kekurangan guru profesional ini kan punya korelasi langsung terhadap rendahnya kemampuan literasi, kemudian numerasi siswa, kualitas SDM juga. Nah, kira-kira untuk bisa mengawal agar ini menjadi satu proses yang benar, menjadi satu proses yang baik dan tidak ada lagi nih kesalahan persepsi selanjutnya.
6: Ya. Tentu untuk ke arah sana, yang pertama sangat penting bagi kita semua dari pemerintah melakukan pemetaan. Kan kita tahu seperti disampaikan oleh Bapak Mendikdasmin bahwa secara angka kebutuhan guru itu sudah mencukupi. Tetapi yang menjadi masalah tadi yang pernah Mbak Risa sampaikan bahwa pemerataan guru yang menjadi masalah. Jadi harus ada mobilisasi di daerah yang surplus ke daerah yang defisit. Nah, beberapa waktu yang lalu kita melihat ada kejadian gitu kan, para guru demo di sejumlah daerah. Dan setelah diteliti lebih lanjut, ternyata di sana terjadi surplus kelebihan guru. Sementara banyak juga di daerah-daerah lain, terutama kawasan Indonesia bagian timur, mereka mengalami defisit kurang guru. Artinya apa? Di sini harus ada pemetaan, sehingga kita mendapatkan kepastian tentang kebutuhan guru di setiap daerah untuk memastikan nanti mobilisasi guru itu bisa kita lakukan dengan baik sesuai dengan kebutuhan di masing-masing daerah. Selanjutnya, untuk kebutuhan menjaga kualitas pendidikan, betul seperti yang tadi Ibu sampaikan, setelah secara kuantitatif guru sebenarnya itu terpenuhi, maka kualitas mereka harus ditingkatkan dengan misalkan reskilling, upskilling oleh pemerintah dengan bukan bintik dan sebagainya.
5: Ini tugasnya dibebankan ke Kemendikdasmen atau ke Pemda?
6: Ya, itu Kementerian Teknis. Tentu okay. Nanti pemerintah daerah bersama Kementerian Teknis dalam ini Dinasmen juga Kemendan punya tanggung jawab yang sama right. Untuk memastikan bahwa secara kuantitatif dan kualitatif itu bisa memenuhi kebutuhan okay. guru nasional.
5: Jadi Kemenko PMK hanya mengawasi dan memonitoring begitu ya, bahwa ini terlaksana dengan baik dan lancar. Begitu ya, Prof ya?
6: Ya, ya betul. Baik. Tadi sampaikan SKP. Jadi fungsi kita SKP, sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian.
5: Baik. Prof Ojat, ya. Maaf sekali waktu kita terbatas. Terima kasih banyak sudah berbincang dengan Pro 3. Salam sehat, salam sukses, Prof.
6: Ya, sami-sami kasih.
5: Profesor Ojat Dodrojat yang merupakan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dari Kemenko PM.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dan melanjutkan Kopi Pro 3 sesi kedua untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, temanya kepastian hukum guru honorer. Silakan kami buka untuk Anda yang menyampaikan komentar dan opininya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ya, untuk WhatsApp ini cukup banyak yang masuk ke ruang redaksi. Ada saya bacakan untuk di dua sesi ya, untuk kita bagi ya. Untuk WhatsApp yang sudah masuk kami bacakan, ada siapa yang akan membacakan? Rekan Irfan. Oke, Irfan yang akan menyampaikan. Silakan Irfan.
1: Baik, Bung Lukman. Yang pertama dari Bu Intan di Depok.
0: Iya.
1: Heran sama masyarakat yang apa-apa nyalahin Presiden Prabowo, padahal beliau sedang membenahi sistem yang selama ini amburadul. Seharusnya kita sebagai rakyat mendukung dan lebih objektif dalam menilai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Selanjutnya dari Pak Andi di Surabaya. Guru honorer selama ini banyak membantu dunia pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Jadi sudah seharusnya ada kepastian hukum dan aturan yang jelas agar mereka merasa aman dan dihargai. Selanjutnya dari Bu Lilis di Medan. Menurut saya, kepastian hukum bukan soalnya soal status kerja, tetapi juga hak dan kesejahteraan guru honorer. Karena kalau gurunya tenang dan diperhatikan, proses belajar mengajar juga pasti akan lebih baik. Cukup, Bung Lukman.
0: Iya, nanti di, sisanya di kesempatan berikutnya ya, Bung Irfan. Dan kita ke pendengar yang sudah tersambung ke ruang redaksi melalui line telepon. Ada Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat dini hari.
2: Halo.
0: Halo Pak Dasrun.
2: Halo Mas Lukman sayangku yang suaranya enak sekali.
0: Sehat ya Pak Dasrun ya.
2: Sampai-sampai nyulit rokok saja suaranya nyampe ke sini.
0: Waduh.
2: Iya.
0: Silakan.
2: Saya bisa mengatakan Mas Lukman apa sering rokok kok. Nih saran saya begini Mas Lukman.
0: Apa tuh?
2: Ya lebih baik ya guru honorer ya jelas-jelas dipertahankan. Kasihan, apalagi seandainya orang-orang guru honorer itu ya kalau punya sampingan apa melihara kambing, apa ya kalau yang sudah punya istri-istrinya jualan, sih dikatakan masih mendingan. Apa mungkin yang masih bujangan kan ya apa namanya cuman mengandalkan hasil dua apa sebulan 500.000. Coba dibayangkan zaman sekarang uang 500.000 itu mendapatkan apa Mas Lukman. Masa kerja honorer saja kok mau disingkirkan, ya kasihan lah ya. Memang di Indonesia itu sekarang banyak orang pandai, tapi termasuk banyak orang kalang kabut juga. Okelah, silakan dipertahankan. Nanti Pak Sero mudah-mudahan masuk ya, Mas Lukman.
0: Oh, Pak Sero di Bandung, oke.
2: Ya, nanti bisa masuk. Saya merindukan suaranya kok, walaupun orangnya mungkin sudah lanjut usia, tapi suaranya masih enak.
0: Mantap,
2: didengar
0: ya.
2: Seperti Bu Indra juga. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pandu di Riau, selamat dini hari, Pak Pandu.
3: Selamat dini hari, Mas.
0: Iya, sehat ya, Pak Pandu ya.
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Silakan.
3: Tentang guru honor ya.
0: Iya.
3: Tentang nasib mereka bagaimana. Jadi saya pikir kalau dihubungkan dengan ASN ya atau PNS, untuk jadi guru PNS atau ASN ini. Ya memang harus melalui prosedur apa?
0: Iya.
3: Nah, harus. Jadi tidak otomatis guru honor mutlak jadi apa?
0: Diangkat ya.
3: ASN gitu. Karena guru ini benar-benar harus pilihan kan, terpilih. Kadang ada saja guru honor ini karena nganggur, karena nggak ada kerjaan lain kan, gitu kan. Nah, jadi kalau kata Bu Hamka itu, yang untuk guru itu masih gaji itu. gaji guru kan.
0: Yeah.
3: Tapi kalau yang honor itu hanya untuk penulis atau pengarang.
0: Oke. Okay.
3: Ya kan?
0: Yeah.
3: Nah, jadi tetap dia apa? Tetap dia harus menjalani syarat-syarat yang untuk menjadi ASN. Nah, jadi kita benar-benar dapat guru-guru pilihan, guru-guru yang melalui prosedur yang benar gitu. Jangan kita membuat keputusan karena belas kasihan kan.
0: Iya,
3: itu Mas.
0: Menarik ini ya. Jadi karena memang perlu proses ya, tidak serta merta, karena memang juga dalam pendidikan juga dibutuhkan guru yang memang kompeten gitu ya.
3: Yang benar-benar cerdas, pintar dan berkarakter ya begitu.
0: Iya.
3: Nah, kebetulan kalau saya itu memang udah pensiun, Mas.
0: Guru tapi, Mas, sebelumnya.
3: Maaf aja. Iya, tapi di Kompas saya ditulis itu, Mas. Nah, tapi ini seseorang murid ya, mantan murid, sekarang di Amerika dia.
0: Oh, luar biasa. Nah,
3: jadi dia tulis
0: anak didik Pak Pandu dulu.
3: Iya, iya.
0: Wah.
3: Ada yang profesor di Amerika itu di Northwest Indiana.
0: Bangga ya, Pak ya, ketika berhasil gitu ya.
3: Iya, walaupun hidup pas-pasan ya.
0: Iya.
3: Kita bangga gitu.
0: Iya.
3: Kegagalan guru Indonesia, Mas, tahu enggak?
0: Apa tuh?
3: Kegagalan guru Indonesia itu gagal mendidik gurunya, bagaimana memikirkan nanti gurunya.
0: Gitu.
3: Gak apa-apa, tapi kami bangga jadi
0: guru. Iya. Baik. Terima kasih Pak Pandu ya. Sehat selalu ya Pak Pandu ya.
3: Ya, amin.
0: Selamat malam.
3: Ya, selamat malam.
0: Pak Pandu di Riau memang punya kebanggaan tersendiri ya ketika anak didik sukses gitu ya. Sehat-sehat selalu untuk guru-guru di Indonesia. Pak Caswa di Brebes, selamat dini hari Pak Caswa.
4: Selamat dini hari Bung Lukman.
0: Sehat Pak Caswa ya.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Brebes aman Pak, cuaca aman ya Brebes?
4: Alhamdulillah aman. Kemarin doang ada curamor.
0: Waduh.
4: Karena ininya sih Bung, apa ya, pos kamblingnya nggak aktif.
0: Iya. Tadi itu harusnya di ini ronda tadi ya disampaikan. Ya.
4: Iya.
0: Silakan Pak Caswa, gimana kalau terkait dengan guru honorer nih?
4: Berarti ini mau jadi diberhentikan?
0: Enggak. Jadi transisi. Jadi kan kemarin kan ramai gitu ya di katanya udah enggak bisa ngajar lagi, dan ini nanti dikasih kesempatan untuk bisa mengajar sampai 31 atau akhir 2026 gitu ya. Dan nanti ada transisi, mereka mengikuti untuk seleksi P3K. Atau kalau ini P3K para waktu gitu ya.
4: Tapi tetap bayaran honorernya segitu saja nantinya, sama saja.
0: Ya kalau sudah jadi ASN beda dong Pak. Udah ada tunjangan dan segala macamnya. Mengikuti PNS.
4: Kalau menurut saya sih ya, caranya simpel aja sih.
0: Apa tuh?
4: Caranya kayak gini ya. Guru honorer, pembayarannya itu seberapa? Kalau sampai diberhentikan, apakah nggak bisa diperhatikan? Karena kadang-kadang orang yang jadi guru honorer itu kan pengabdiannya jauh dari rumah ke tempat, memikirkan yang berkeluarga, sedangkan bayarannya intinya segitu. Itu yang harus diperhatikan tuh bayaran, dengan intinya jangan sampai sama ya rekan-rekan kita yang tadi pada masuknya jangan sampai diberhentikan karena kasihan perjuangan mereka. Jadi intinya seperti itu. Sekarang uang seumpamanya bayaran honornya 300.000 aja, sama saja jawabannya uang berapa sih? Orang zaman sekarang tuh zaman edan, uang 100.000 aja perasa uang 10.000 nggak berharga banget. Masa nggak mau dipertimbang hari yang lain serba mahal. Intinya harus mempertimbangkan dong pembayaran honorer itu. Jadi seperti itu kepada pemerintah. Yang intinya tuh saya simpelnya seperti itu Bung. Tolonglah jangan sampai apa yang namanya diberhentikan, harus diperhatikan untuk pembayarannya juga. Jadi karena biar kedepannya itu pendidikan kita itu yang tambah luas, tambah maju, jadi seperti itu.
0: Iya.
4: Jadi yang harus jangan sampai diberhentikan. Saya itu tolongnya seperti itu. Ngurusnya korupsi aja aku mati. Ya.
0: Nah, ini kan adanya surat edaran ini itu tadi untuk memastikan tidak ada PHK guru honorer gitu.
4: Iya. Jadi intinya seperti itu harus. Ya. Jadi perhatikanlah kepada pemerintah kita.
0: Ya.
4: Jadi jangan sampai melihat harus dipinggirkan. Urus ajanya korupsi, hukum mati. Banyak yang korupsi.
0: Iya.
4: Seperti itu aja. Makasih Bung Lukman.
0: Baik, waalaikumsalam ya. Dan saya menuju ke Cilacap, Bu Wiwi, selamat dini hari.
5: Selamat dini hari Om Lukman Utara.
0: Udah lumayan lama nih ya gak ngobrol sama Bu Wiwi nih.
5: Iya, tapi aku dengar Om Lukman masuk pagi aku ya tahu. Masuk gitu. Siang tahu. Masuk jam 10 tahu.
0: Oh gitu.
5: Cuma aku lalu Om Lukman masuknya sore jam 5 aku gak tahu, aku tidur.
0: Oh gitu, istirahat ya.
5: Iya.
0: Gimana Bu Wiwi, silakan. Ya.
5: Kenapa sih dibikin ribet ya? Kalau aku menyikapinya, ya Om Lukman ya. Guru itu semuanya berjasa untuk anak-anak kita.
0: Iya.
5: Presiden pun tanpa guru nggak bisa membaca. Nah, maksudku semua guru nggak usah dibikin ribet. Cuma kan itu ada yang lama, ada yang baru, betul kan?
0: Iya.
5: Nah, yang lama toh nanti akhirnya pensiun. Nah, yang baru menjelang menggantikan yang lama. Cuma yang aku inginkan pemerintah sadar tentang hal itu, yang dibedakan itu upahnya.
0: Oke.
5: Okay. Nah, gajinya diperbedakan. Kan yang sekian tahun berapa, yang baru berapa, kan bisa. Nggak usah ribet, nanti kita kekurangan guru malah bingung.
0: Yeah.
5: Nah, saya rasa itu saja Om Lukman.
0: Yeah.
5: Terima kasih, semoga pemerintah mendengar kata saya.
0: Yeah.
5: Terima kasih,
0: selamat malam. Saya, tadi menarik ya, kalau saya kutip dengan komentarnya Pak Pandu di Riau dalam menghadirkan guru, apalagi untuk mendidik siswa-siswi kita gitu ya. Memang diharuskan menghadirkan guru yang berkompeten gitu ya. Kalau kita lihat tidak sedikit guru gitu ya yang memang bermasalah terkait dengan karakteristik dan juga permasalahan guru ini cukup banyak gitu ya. Ada yang namanya ya permasalahan lain-lain yang justru mencederai proses belajar mengajar ataupun di sektor pendidikan gitu ya. Dan ini juga jadi transisi di mana untuk memberikan kepastian hukum untuk guru honorer. Dan mereka yang guru honorer ini nanti akan mengikuti seleksi. Dan nantinya kalau sudah ASN atau P3K ini ya sudah terjamin ya untuk gaji dan tunjangan lain-lainnya. Kalau selama ini memang terkait dengan gaji dan kesejahteraan ini memang belum merata. Di mana besaran honor juga masih tergantung kemampuan daerah masing-masing. Ada yang sudah layak, ada yang juga masih sangat kecil gitu ya. Pak Susanto di Pontianak, selamat dini hari.
6: Selamat dini hari, Bung Lukman.
0: Ya, Pak Susanto.
6: Lama gak ketemu nih, Bang.
0: Iya, sehat ya Pak Susanto ya.
6: Alhamdulillah
0: ya.
6: Oh, ini mengenai guru lagi nih.
0: Iya.
6: Kemarin-kemarin juga guru-guru juga yang dimasalahkan.
0: Karena kan kemarin ramai, nah akhirnya keluar SK ini untuk memberikan kepastian hukum untuk teman-teman guru honorer ini.
6: Jadi kalau begini, kalau pendapat saya pribadi,
0: ya.
6: Ini masalah guru ini.
0: Ya.
6: Kalau ditunggu lagi nanti ada lagi namanya itu ujian atau
0: seleksi
6: tentang seleksinya lagi, itu membuat ribet lagi, tambah ribet. Kasihan orang akhirnya. Lama-lama dah lulus juga yang sekian aja yang lulus. Jadi begini, kalau masalah honor untuk sama ini sama dengan Bu Wiwi tadi bilang, biarkan berjalan dulu. Di situ kan ada kalau masalah honor ini, saya rasa itu nggak usah terlalu dipermasalahkan. Yeah. Di situ kan ada kepala desa, ada pak camat. Itu anggaran desa itu nggak diselipkan, coba satu bulan 500 ribu belum rugi itu bangunan di desa itu, pak. Jadi kalau di situ tuh kemungkinan, kalau biasa-biasanya di kalau wilayah Kalimantan ini, wilayah pedalaman itu rata-rata saya ketemukan itu yang mengajar tiap hari itu honor memang. Kepala sekolahnya itu kan jauh dari situ. Dia sedangkan kalau di Pulauan itu kalau ke sana itu kepala sekolahnya tinggal di kecamatan. Kalau naik dari kecamatan itu pakai speedboat itu 6 jam.
0: Oke.
6: Oh, jadi kan kasihan yang honor yang tinggal di sana. Ya, nah itu orang-orang di sana juga itu. Jadi saya rasa kepala desanya bisa memikirkan, jangan pikirkan BUMDES, terus yang dipikirkan Koperasi Merah Putih, yang dipikirkan inilah yang dipikirkan. Masalah Koperasi Merah Putih itu kalau terlambat masih bisa masih bisa ditolerir. Tapi kalau guru sulit. Yeah. Karena apa? Ya mengajar sekarang ini bukan lagi guru.
0: Yeah.
6: Apa? Yang mengajar itu sekolah biasa, SMA, masuk kuliah, jangan ambil jurusan pendidikan.
0: Yeah.
6: Kan berarti dia sudah D3 atau S1 lah. Ya. Tapi di situ bensin pertamanya itu bukan guru. Yang guru aslinya itu pada tahun-tahun 70-an itu namanya SPG, Sekolah Pendidikan Guru.
0: Oh,
6: itu
0: yeah.
6: Khusus.
0: Yeah.
6: Oh. Jadi ini kasihan bah mereka itu membantu. Nah, keduanya di perusahaan itu kan ada sekolahan. Perusahaan bisa ngambil alih itu masalahnya. Perintahkan mana bupatinya, mana gubernurnya, kau ini untuk sementara ini anak buahmu yang ngajar di daerah kau ini, tolong kau tanggulangi dulu. Masa orang kerja sawit dari jam 5 subuh sampai jam 9 aja gaji sampai 2 juta lebih.
0: Iya.
6: Kan masa guru ini sampai jam 12 lah ya. Ngasih uang 1 juta aja sebulan enggak mampu.
0: Yeah.
6: Kan? Ah, di situ. Jadi di situ banyak solusinya sebenarnya. Kalau umpamanya mulian ke masalah honor. Jadi menunggu umpamanya mereka ini diadakan lagi verifikasi kembali, itu saya rasa enggak perlu. Tunggu saja yang pensiun ini berapa ribu nanti pensiun ini.
0: Yeah.
6: Yang di kalau di Kalimantan yang dikirim 3.000 guru dulu dari dari Nusa Tenggara Timur itu sekarang udah pensiun semua.
0: Iya. Tapi kan bukannya itu sembarang harus menjadikan itu tanpa harus seleksi tadi yang Pak Pandu katakan, tetap harus melalui proses kan Pak Susanto? Iya.
6: Mau diproses gimana? Sudah bertahun-tahun dia ngajar di situ.
0: Oh, kalau yang sudah lama ya. Oh,
6: sudah bertahun-tahun bang. Kasihan.
0: Ya, jadi prioritaskan untuk mereka yang sudah mengabdi lama gitu ya. Karena kan juga ada juga yang baru terjun atau jadi guru honorer. Artinya kan tidak adil kalau tidak begitu kan.
6: Iya, kalau guru honorer itu yang sudah bertahun-tahun dibandingkan dengan yang dimasukkan oleh calon anggota dewan yang baru setahun ya. Kan? Dititipkan, disisipkan itu bikin banyak anu itu sisipan dari anggota dewan yang sukses kemarin tuh.
0: Iya.
6: Disisipkan, nah ini keluarga keponakan dia, tim sukses dia, anak-anaknya nih tolong jadikan guru honorer dulu. Nah, itu yang membuat masalah itu banyak di situ.
0: Okay.
6: Jadi macam ini di ada satu daerah itu tidak pernah jadi guru itu 3 orang, cuma 2. Satu kepala sekolah, orang dari Nusa Tenggara Timur itu, selama masuk di situ itu tidak pernah keluar-keluar. Paling keluarnya dia ada, buat tahu keluar dia diliburkan. Nah, jadi yang pembantunya cuma 1.
0: Yeah.
6: Kalau 1 itu umpamanya ini keluar, masuk lagi yang 1 pembantunya itu.
0: Yeah.
6: Jadi,
0: baik.
6: Jadi cara-cara itu tidak usah terlalu diribetkan lanjutkan.
0: Terima kasih Mas Santo. Waalaikumsalam. Kita ke Irfan dulu ya. Ada WhatsApp yang akan disampaikan. Silakan Irfan.
7: Baik Bung Lukman. Yang pertama ada Pak Hendra di Yogyakarta.
0: Ya.
7: Guru honorer adalah bagian dari fondasi pendidikan bangsa. Walaupun sering berada dalam keterbatasan, mereka tetap menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. Karena itu, negara perlu menghadirkan kepastian hukum yang adil sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka. Selanjutnya ada Bu Nuraini di Palembang. Pendidikan yang baik lahir dari guru yang merasa dihargai dan dilindungi. Kepastian hukum bagi guru honorer bukan hanya menyangkut pekerjaan, tetapi juga menyangkut masa depan pendidikan anak-anak di Indonesia. Selanjutnya ada Pak Fahmi di Bandung. Sudah saatnya persoalan guru honorer diselesaikan dengan kebijakan yang bijak dan berkelanjutan. Sebab mereka bukan sekedar tenaga pengajar, melainkan juga sosok yang ikut membentuk karakter dan moral generasi penerus bangsa.
0: Ya, baik. Cukup. Terima kasih. Irfan, kita ke Banjarmasin, Pak Mulyadi, selamat dini hari.
8: Selamat dini hari, Bung Lukman, ya. Lama gak ketemu.
0: Iya, sehat ya Pak Mulyadi ya.
8: Ya sehat, cuma ya kondisi udah
0: lansia. Ya, sehat terus Pak.
8: Ya.
0: Gimana kalau
8: ini
0: Pak Mulyadi?
8: Singkat aja.
0: Ya, silakan.
8: Singkat aja Bung Lukman ya. Di Indonesia ini guru itu kok seperti dianggap apa ya, padahal guru itu pencipta SDM yang unggul loh.
0: Iya.
8: Kalau nggak ada guru, nggak ada presiden loh, nggak ada dokter-dokter loh. Nah itu, di luar negeri Bung Lukman ya, di Vietnam aja, Vietnam.
0: Iya.
8: Gaji guru itu 2.000 US dollar per bulan.
0: Wow.
8: Nah, gimana? Nggak kalah pendidikan Indonesia sama Vietnam. Coba bandingkan Vietnam negara ASEAN. Sama negara ASEAN, tapi kenapa pendidikannya tinggi, Indonesia rendah? Karena di gurunya, gajinya guru 2.000 US dollar loh. Di ASEAN Vietnam. Jerman. Di Jerman miliaran rupiah satu bulan.
0: Oke.
8: Sama seperti pemain bola. Nah, karena menciptakan SDM unggul. Nah, jadi Indonesia itu janganlah ribut soal guru honorer atau apa. Guru honorer itu guru yang dibutuhkan juga. Jadi masa gajinya cuma 500 ribu per bulan, ya Tuhan. Nah, itulah. Sedangkan beliau mesti jalan kaki ke desa, ke pelosok. Nah, zaman COVID dulu di Madura itu ada yang sampai, ya ampun, naik becek-becek jalan sepeda motornya. Nah, kayak apa tuh Bung Anu Lukman?
0: Baik.
8: Nah, jadi pemerintah itu harus, moga-moga ada yang mendengar orang pemerintah ini malam ini, pagi ini. Tirulah Jerman, tirulah Vietnam. Udah, terima kasih.
0: Ya, aja, terima kasih. Ya. Sehat selalu ya Pak Mulyadi di Banjarmasin. Jadi penelpon terakhir ya untuk Kopi Pro 3 sesi kedua. Dan terima kasih untuk semua pendengar yang sudah menyampaikan komentar dan opininya melalui telepon dan juga WhatsApp. Mohon maaf tidak semua dapat kami udarakan. Nanti kami akan hadirkan warta berita dan juga tentunya lagu pilihan dan rekaman atau perbincangan atau wawancara yang mungkin Anda lewatkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, Kepala BGN imbau warga tidak mudah tergiur untuk terlibat investasi pembangunan dapur MBG. Laporannya disampaikan Muhammad Alwi dari RRI Mataram.
1: Lewat portal terpusat dan baru membangun kalau sudah ada izin dari BGN.
2: Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan lembaganya untuk menawarkan investasi pembangunan dapur program makan bergizi gratis. Peringatan itu disampaikan menyusul maraknya tawaran pembangunan dapur MBG yang menjanjikan keuntungan kepada masyarakat, namun tidak memiliki kejelasan realisasi. Dadan menegaskan, seluruh proses pengajuan pembangunan dapur MBG harus dilakukan melalui portal resmi pemerintah.
1: Dari awal kita selalu mengingatkan kepada masyarakat agar tidak percaya dengan rayuan-rayuan banyak pihak yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional menjanjikan. Oleh sebab itu dari awal kita meminta agar seluruh yang ingin ikut terlibat mendaftar lewat portal terpusat dan baru membangun kalau sudah ada izin dari BGN.
2: Dalam kesempatan itu, Dadan juga menanggapi penghentian sementara sejumlah dapur MBG di Nusa Tenggara Barat akibat belum terpenuhinya standar instalasi pengolahan air limbah dan sertifikat laik higien sanitasi. Ia mengatakan, BGN kini memperketat standar pembangunan serta pengawasan operasional dapur MBG. Setiap dapur diwajibkan memiliki IPAL dan SLAS yang diterbitkan pemerintah daerah. Sebelumnya ratusan dapur MBG di NTB ditutup sementara karena belum memenuhi standar IPAL dan SLHS. Koordinator wilayah BGN NTB, Eko Parasetyo mengatakan, jumlah dapur MBG yang sempat ditutup sementara mencapai 149 unit. Dapur-dapur yang disuspend ini diminta segera memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan.
3: Kalau bisa yang pembangunan-pembangunan infrastruktur harus segera dilaksanakan, biar segera dicabutkan gitu. Sasaran kita intinya 100% anak Indonesia tuh terlayani MBG lah gitu. Jadi kalau misalnya ada laporan belum mendapatkan, segera laporkan ke Satgas, segera laporkan ke kami gitu. Biar segera kita layani semuanya. Jadi targetnya nggak ada target, targetnya adalah semua menerima MBG.
2: Untuk diketahui, jumlah dapur MBG di NTB saat ini mencapai 781 unit. Seluruhnya melayani lebih dari 1,8 juta sasaran, termasuk anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melalui aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu, BBPOM mengingatkan bahaya tramadol hingga ketamin. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
4: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar menggelar kegiatan aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OOT dengan tema lawan penyalahgunaan obat-obat tertentu selamatkan generasi bangsa. Kegiatan ini berlangsung di kantor BBPOM Makassar pagi tadi. Hadir sejumlah pihak seperti Wakil Wali Kota Makassar, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Perwakilan Bea Cukai, Perwakilan Siswa dan Mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi. Kepala Balai Besar POM Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa mengatakan kegiatan ini merupakan aksi dan langkah nyata dalam memerangi obat-obat tertentu seperti tramadol hingga dextromethorphan. Dijelaskan obat-obat ini diperuntukkan bagi pasien dengan gangguan jiwa namun kerap disalahgunakan dan dikonsumsi secara berlebihan.
5: Termasuk juga ini merupakan komitmen bagaimana pentingnya komitmen dan juga kolaborasi sinergi bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka upaya pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang bukan hanya berdampak pada kesehatan tapi juga akan mempengaruhi ketahanan nasional dan juga daya saing bangsa. Makanya tentunya kegiatan menjadi sangat penting strategis, hadirnya Ibu Wakil Wali Kota tentunya dan juga dukungan dari seluruh stakeholder yang lainnya bagian dari criminal justice system menjadi sangat penting untuk menunjukkan komitmen bahwa kita harus sama-sama bergerak secara komprehensif, secara berkelanjutan untuk menangani penyalahgunaan obat-obat tertentu termasuk dalam rangka empowerment ataupun pemberdayaan.
4: Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Alia Mustika Ilham menyebut kolaborasi dengan semua pihak sangat penting untuk mencegah masuknya maupun penyebaran obat-obat ini. Ia meminta agar semua pihak termasuk siswa untuk berani melapor minimal ke guru jika menemukan oknum-oknum yang mempengaruhi maupun memiliki gerak-gerik ke arah menyimpang, khususnya dalam ajakan penggunaan obat-obat terlarang.
6: Iya, saya kira di sini harus peran bersama dan juga ada koordinasi bersama ya. Nah, keterlibatan daripada aparat penegak hukum dan juga peredaran, kita mencegah ini sebenarnya masuknya bukan kalau kami dari pemerintah kota berharap ini bukan pencegahan peredarannya, tetapi kita berharap ini secara keseluruhan adalah pencegahan masuknya. Nah, untuk itu saya kira tidak hanya kerja satu pihak saja, tetapi memang harus keterlibatan bersama dan juga kolaborasi bersama, sinergitas bersama, dan juga informasi yang kita harus butuhkan, kita dapatkan dari biasanya ini, informasi seperti ini didapatkan dari teman-teman para pengguna.
4: Adapun kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama semua pihak untuk mencegah dan memerangi obat-obat tertentu demi menjaga generasi bangsa.

Demikian warta berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Let's go Seattle. Sanders about to whoop SKC.
2: Kota Seattle melakukan sejumlah langkah taktis untuk mempersiapkan keamanan kota menyambut Piala Dunia 2026. Crime Stoppers of Puget Sound, Jim Fuda menjelaskan, langkah preventif harus diambil untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan. Mantan serif penyidik itu menilai, dengan agenda sebesar Piala Dunia, akan selalu ada potensi kejahatan yang hadir.
3: And whenever you have large crowds,
4: jika ada kerumunan besar, akan selalu ada pihak yang ingin mengacau. And create
2: some kind of turmoil. Menurut Fuda, salah satu tantangan yang harus dihadapi petugas keamanan di lapangan adalah pesawat nirawak atau drone. Namun Fuda meyakini hal ini dapat diatasi karena setiap agensi keamanan juga memiliki anti-drone untuk memastikan semua pihak nyaman selama berada di Seattle.
4: I mean, those drones can do damage. Kehadiran drone juga berpotensi sebagai ancaman, tapi setiap agensi keamanan juga punya drone untuk melakukan patroli.
2: Sementara itu, CEO penyelenggara Piala Dunia 2026 Seattle, Peter Tomozawa, memastikan Seattle telah siap menyambut ajang akbar sepak bola dunia tersebut. Karena percobaan parameter keamanan telah dilakukan sejak awal Februari lalu, saat parade kemenangan Seahawks di Super Bowl.
4: Kami telah mempersiapkan perimeter keamanan, sama seperti parade kemenangan Seahawks di Super Bowl. Saat itu seluruh kota terlihat berkilau dan hidup.
2: Beberapa persiapan keamanan juga telah dilakukan di Stadion Lumina Field yang akan menjadi lokasi pertandingan Piala Dunia. Penyelenggara disebut akan memasang pagar anti pajat sebagai langkah pencegahan. Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumina Field, di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Niar Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang hasil denda atas pelanggaran administratif kawasan hutan senilai 10 triliun rupiah di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan pada hari ini. Acara ini merupakan penyerahan denda tahap kelima yang dilakukan Satgas atau Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.

0: atau Satgas PKH yang diberikan ke pemerintah. Jadi pertanyaannya, apakah 10 triliun ini merupakan menunjukkan bahwa penegakan hukum semakin kuat, atau justru menunjukkan pelanggaran kawasan hutan selama ini sangat besar? Lalu berapa luasan kawasan yang berhasil dikembalikan ke negara dan dikelola sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat? Hari ini kami telah terhubung dengan juru bicara dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak. Pak Barita.
1: Mas Fajar, salam sehat.
0: Salam sehat. Saya ucapkan ya, selamat dulu nih buat seluruh tim dari Satgas PKH. 10 triliun, Pak Barita, ini mengejutkan juga. Tapi saya ingin tahu sebenarnya ini yang menjadi pertanyaan, apakah ini 10 triliun ini sebagai statement pemerintah untuk menegakkan hukum, penegakan hukum ini berjalan dengan tegas begitu ya, atau justru 10 triliun ini memberikan sinyalemen bahwa sebenarnya begitu banyak perusahaan-perusahaan yang melanggar yang melanggar begitu maksudnya, Pak Barita?
1: Iya, Mas Fajar. Yang pertama sekali tentu kita harus sampaikan bahwa dengan kegiatan hari ini yang disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia itu menjadi bukti nyata kinerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang telah hadir untuk melindungi kepentingan nasional, menjaga kekayaan sumber daya alam, dan menjaga kekayaan hutan kita. Itu yang poin pertama yang saya kira sangat penting. Yang kedua, penyerahan denda administratif ini ke negara pada hari ini sebenarnya sudah penyerahan tahap kelima ya. Sebelumnya juga sudah ada penyerahan baik menyangkut denda administratif maupun berkaitan dengan penguasaan kembali lahan kawasan hutan yang dikelola secara tidak sah oleh korporasi yang selama ini dinikmati oleh korporasi dan segelintir kelompok yang menggunakannya secara tidak sah. Nah, jadi yang kedua, benar pernyataan Mas Fajar tadi bahwa kedua indikasi itu sama-sama terpenuhi. Pertama, selain memang pencurian kekayaan hutan kita dengan eksploitasi dan penguasaan ilegal itu terjadi secara masif puluhan tahun, dan yang kedua ini kita menagih denda administratif dan berhasil mengembalikan ke negara yang tadi telah disaksikan 10,2 triliun. Pada bulan lalu kita juga telah menyerahkan kepada negara sejumlah 11 triliun rupiah. Nah, yang 10 triliun ini itu berkaitan dengan denda administratif di bidang kehutanan itu sebesar 3 triliun 423 miliar 742 juta 672 359. Dan ini juga kinerja Satgas yang diperuntukkan untuk pajak PBB dan non-PBB, hasil pengawasan Satgas itu sebesar 6.846.309.214.105 rupiah.
0: Jadi lebih banyak itu, yang sektor pajak, Pak Barita, kalau gitu?
1: Iya, karena dengan pengawasan dan tindakan verifikasi, validasi, dan investigasi lapangan yang dilakukan, ditemukan ada kewajiban yang tidak dipenuhi oleh korporasi ke negara berkaitan dengan pembayaran pajak. Baik itu PBB dan non-PBB yang selama ini itu tidak dibayarkan. Nah, Satgas dengan kewenangan yang ada ya menagih supaya itu segera dibayarkan, dan itu telah diserahkan hari ini yang berjumlah 6,8 triliun tadi. Itu telah diserahkan ke Kementerian Keuangan untuk menjadi penerimaan negara.
0: Okay.
1: Yang kedua, Mas Fajar, itu berkaitan dengan penguasaan dan penyerahan lawan kawasan hutan.
0: Okay.
1: Ini juga sudah beberapa tahap. Yang pertama, dalam penyerahan itu telah kita serahkan pada sektor perkebunan sawit Satgas PKH ya. Sejak terbentuk tahun 2025 Februari ya, telah menyerahkan dan menguasai kembali kawasan hutan seluas 5.889.141,35 31 hektar. Dan pada sektor pertambangan itu seluas 12.371,58 hektar. Itu telah diserahkan kembali kepada penguasaan oleh negara yang selama ini dikelola secara ilegal oleh korporasi tadi.
0: Oke, okay. 5,8 juta hektar, hampir 6 jutaan untuk yang ilegal dari kawasan hutan untuk sawit ya, Pak Barita ya?
1: Iya.
0: Sisanya adalah pertambangan ya?
1: Iya, dan itu yang untuk sawit itu telah diserahkan ya ke Kementerian Keuangan dan dari Kementerian Keuangan ke Badan Pengelola Investasi Danantara, kemudian diserahkan ke BUMN PT Agrinas Palma Nusantara, itu telah mencapai luasan 2.373.171,75 hektar pada hari ini sebagai penyerahan tahap ketujuh.
0: Ah, itu sisanya gimana tuh, Pak Barita?
1: Ya, ini kan lahan kawasan hutan ini yang menjadi hutan produksi, artinya memang diperkenankan untuk dilakukan pengelolaan untuk tanaman-tanaman tertentu, dan karena sudah di situ ada tanaman berupa sawit, maka tentu pengelolaannya harus kepada negara melalui badan usaha milik negara, tidak lagi dikelola ilegal oleh korporasi-korporasi yang selama ini memanfaatkan dan mengelolanya untuk kepentingan sendiri.
0: BUMN BUMN itu yang diserahkan ke BUMN mana, Pak Barita?
1: Iya, PT Agrinas Palma Nusantara.
0: Okay.
1: Itu sudah tahap ketujuh dengan total luasnya itu 2,3 juta hektar, ya.
0: Jadi ini terus bertahap ya, dari total yang sudah diselesaikan sengketanya, mungkin proses administrasi juga membutuhkan waktu juga di Pak Barita, nggak bisa seluruhnya langsung.
1: Ya, yaitu adalah penguasaan oleh negara, itu kan kawasan hutan milik negara, dikelola tidak sah. Kemudian dengan peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025, kewenangan Satgas menguasai kembali dari penguasaan legal oleh subjek hukum. Itulah kemudian, karena di situ ada tanaman sawit yang ada di atas hutan produksi, diserahkan pengelolaannya kepada PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN kita, dengan luas 2,3 juta hektar. Selain itu, ada juga yang hutan konservasi dan hutan lindung itu diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dihutankan kembali sesuai regulasi yang tidak boleh dilakukan fungsi lain selain tanaman hutan.
0: Baik, Pak. Jadi saya ingin klarifikasi juga nih, Pak Barita. Saya buka situsnya di satgaspkh.com. Di situ ada fungsi penertiban lahan ilegal, transparansi hukum, data capaian, dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu ada tiga tahap kalau berdasarkan hukum positif, yaitu denda administrasi, lalu pengembalian lahan kepada negara, dan juga ada pidana. Nah, ini sudah didenda nih. Lalu ada yang dipidana nggak, Pak, pelaku-pelakunya nih, Pak Barita?
1: Nah, begini saya jelaskan. Kewenangan Satgas itu dengan peraturan Presiden nomor 5 2025 adalah satu, melakukan penguasaan kembali kawasan hutan.
0: Okay.
1: Kenapa penguasaan kembali? Karena memang hutan itu yang dikelola tidak sah itu milik negara. Yang dikelola tidak sah oleh subjek hukum, sehingga negara harus menguasai kembali lahan itu. Sebab itu kekayaan negara, itu pertama. Yang kedua, atas penguasaan ilegal selama sekian lama, subjek hukum atau korporasi itu mendapatkan manfaat untuk diri sendiri. Inilah yang dengan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2025 sebagai turunan dari undang-undang itu mengatur harus dan wajib dikenakan denda administratif yang besarnya sudah ditentukan dan secara otentik di dalam peraturan pemerintah disebut. Baru yang ketiga adalah pemulihan aset di kawasan hutan itu. Nah, itu tiga kewenangan Satgas. Di dalam peraturan Presiden nomor 5 2005 juga disebutkan, apabila di dalam verifikasi validasi tugas-tugas kewenangan Satgas ditemukan ada dugaan perbuatan pidana, maka proses yang tiga tadi tidak menghalangi proses pidana yang selanjutnya akan dikoordinasikan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran pidana tadi.
0: Oke, jadi jelas ya, Pak Udi. Kalau tidak sudah disanksi denda administrasi, lalu proses pidananya itu tidak serta merta hilang, tetap diproses, gitu ya, Pak Barita?
1: Karena ya, karena denda administratif itu adalah kewajiban yang lahir karena dia mengelola pidata dan mendapatkan manfaat.
0: Oke. Okay.
1: Lu harus bayar denda.
0: Oke. Okay.
1: Lu ambil, lu kelola pidata, lu dapat keuntungan, maka peraturan pemerintah mengatur denda administratif.
0: Oke.
1: Okay. Tetapi misalnya ada pelanggaran kawasan hutan lindung dirambah, kawasan hutan konservasi alih fungsi. Ini kan sudah perbuatan pidana yang diatur oleh Undang-Undang Kehutanan, ada ancaman pidananya, maka ini nggak bisa dihentikan hanya dengan denda administratif. Maka kita akan mengkoordinasikannya kepada para penegak hukum untuk dilakukan penyidikan penegakan hukum.
0: Baik.
1: Oleh lembaga penegak hukum yang juga ada di dalam satgas.
0: Oke, okay, baik.
1: Begitu,
0: baik, ya, itu supaya clear dan jelas ya. Jadi sanksi administrasi ini tidak menghilangkan ketika ada unsur pelanggaran pidananya, tetap diusut, tetap.
1: Ya.
0: Jadi
1: ya,
0: kewajibannya tetap harus dibayar dan proses hukumnya terus berlanjut.
1: Ya. Jadi yang pertama, Pak Firman, ini pertanyaannya bagus sekali untuk saya jawab ya. Jadi proses hukum itu tetap berjalan apabila ada dugaan perbuatan pidana, ya itu. Terus mengenai denda administratif itu adalah kewajiban yang dibebankan karena dia mengambil manfaat atas pengelolaan tidak sah. Nah, itu yang diatur di dalam peraturan pemerintah. Semua proses penghitungan denda administratif ada rumus autentik yang sudah diatur peraturan pemerintah, dan yang menghitung itu juga adalah auditor pemerintah. Nah, ini supaya jelas. Nah, jadi konsekuensinya apa? Satu, apabila korporasi ini mengelola tidak sah, tinggalkan kawasan itu, kamu bayar dendanya. Namun, apabila dalam pengelolaan tidak sah itu ada perbuatan pelanggaran pidana yang diatur di dalam undang-undang sektoral terkait, misalnya hutan lindung dia rambah, hutan konservasi dia gunakan fungsi lain, daerah aliran sungai tidak berfungsi, mengakibatkan bencana, ini kan udah pidana. Maka aparat penegak hukum yang nanti dikoordinasikan oleh satgas untuk menyelesaikannya. Dan ini sudah terjadi. Sebagai contoh misalnya, atas dugaan PT AKT di Kalimantan Tengah itu sudah ditetapkan tersangkanya dan sudah ditahan akibat pelanggaran-pelanggaran pidana. Begitu.
0: Oke, okay. Dan yang kedua tadi soal sektor pertambangan nih, ditanya juga oleh Pak Firman.
1: Ya. Nah, ini kan ada dua ya, utamanya di dalam penertiban kawasan hutan. Satu, kawasan hutan yang dikelola tidak sah untuk kepentingan perkebunan sawit misalnya, dan yang kedua untuk pertambangan ilegal. Nah, untuk kawasan pertambangan ini itu sudah dikuasai kembali lahannya oleh negara seluas 12.700 sekian hektar. Nah, selanjutnya apabila daerah pertambangan itu menghasilkan produk tertentu, ini juga akan diserahkan kepada BUMN yang mengurusi materi material tambang sesuai dengan karakteristik
0: dari produk itu. Dari hasil ya, itu
1: dari produknya.
0: Oke.
1: Okay. Misalnya
0: agrikultur timah, apa gitu, timah tambangnya ya, apa gitu ya. Oke.
1: Okay. Ya, Mas, diserahkan kemana?
0: Oke.
1: Okay. Itu semua sudah ada aturannya, Mas.
0: Oke. Okay. Baik, jadi ya, itu 10 triliun ini termasuk juga dari sektor pertambangan ya, harus ditekankan ya, juga seperti itu. Jadi tidak hanya di
1: dan sawit,
0: tidak hanya sawit saja, tapi juga 10 triliun itu termasuk ya, dari sektor pertambangan. Jadi ada dua
1: ya,
0: sektor terbesar yang melanggar aturan dan juga
1: ya,
0: tertib administrasi seperti pajak dan lain sebagainya, begitu ya, Pak
1: ya,
0: Barita.
1: Ya.
0: Nah, ini
1: ya, itulah sampai sekarang itu dengan tahapan itu kita sudah menyerahkan ke negara itu 40 triliun lebih, hampir 50 triliun.
0: Iya, ini tahap kelima bahkan ya untuk ya, penyerahan ini ya.
1: Penyerahan ini ya.
0: Baik, Pak Barita, saya juga penasaran nih. Ini kan ya, kalau dari Satgas PKH itu kan terdiri dari banyak sekali ya, seperti
1: ya,
0: ada Menteri Pertahanan, Jaksa Agung, Panglima ya, TNI, Kapolri, semua menteri dan ya, sebagainya, Pak Barita. Ya. Sebegitu kuatnya Satgas ya, ini dan akses untuk bisa melihat bagaimana sebenarnya luasan lahan hutan kita di seluruh Indonesia. Ya. Targetnya ataupun masyarakat juga mungkin bisa diinformasikan kepada publik pada malam hari ini, berapa lagi sih sebenarnya tuh potensi yang disalahgunakan lahan kita dan potensi kerugian negaranya itu, Pak Barita?
1: Iya. Ya, jadi Mas Fajar, ini hal yang sudah sangat emergensi dan serius betul. Di bawah pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, ini dilihat negara kita kaya. Kekayaan hutan kita luar biasa, tetapi dinikmati tidak sah oleh korporasi yang melakukan pelanggaran. Nah itu dihitung, ya, kalau di, beliau itu punya data sampai 10 juta hektar kawasan hutan kita ini. Yang harus dikuasai oleh negara, dan kenapa negara? Karena negara yang akan mengatur untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi
0: oh.
1: kita.
0: Nah,
1: begitu Mas.
0: Jadi itulah sebabnya ketika ini sudah diketahui, dideteksi, dikembalikan ke negara melalui misalkan BUMN ataupun ya, Kementerian betul. Kehutanan gitu Pak Barita.
1: Iya. Nah, untuk yang ada di situ kawasan hutan untuk perkebunan sawit, di situ kan ada aspek bisnisnya kan, maka itu dikelola oleh BUMN.
0: Ya.
1: Itulah yang tadi saya sebut.
0: Ya.
1: PT Agrimas Palma Nusantara. Namun kalau penguasaan kawasan hutan itu adalah atas hutan lindung dan hutan konservasi, maka ini dihutankan kembali. Seperti kawasan hutan Teso Nilo di Riau, itu sudah dikembalikan fungsinya sebagai kawasan hutan konservasi dan hutan lindung. Yang tidak boleh dilakukan fungsi lain selain hutan konservasi dan hutan lindung,
0: nah.
1: Sehingga tanaman sawit yang ada di kawasan hutan lindung, hutan konservasi itu diruntuhkan dan ditanam kembali
0: okay.
1: kawasan tanaman.
0: Ya, baik Pak Barita. Saya sekali ini mungkin pertanyaan terakhir ya, sebagai sekaligus juga sebagai konfirmasi juga bahwa kabar soal di Desa Sidas dan juga Kecamatan Meranti ini ada penolakan pelang dari PKH karena di situ juga ada hak ulayat yang sudah diatur juga dalam undang-undang, hak adat diatur juga dalam undang-undang. Konflik yang terjadi itu adalah bukan negara dengan korporasi dengan perusahaan, tapi perusahaan dengan masyarakat. Dan seharusnya masyarakat meminta agar tidak dikembalikan ke BUMN atau dari ke Kementerian Kehutanan, tapi dikembalikan ke ulayat, ke hak ulayat itu, ke masyarakat adat.
1: Nah, ini masih ada kesempatan juga sampai karena masyarakat tidak perlu khawatir. Karena sesuai dengan amanat dan perintah Presiden, apa yang dilakukan oleh Satgas ini tidak boleh merugikan kepentingan rakyat. Nah, namun masalahnya adalah bagaimana memverifikasi, memvalidasi hak kepemilikan masyarakat itu yang selama ini ya itu yang selama ini itu tidak pernah diselesaikan dengan baik. Itulah makanya seperti kawasan hutan Teso Nilo itu ada rakyat yang sudah sekian lama jauh mengelola itu kan, maka kita lakukan alternatif kebijakan yaitu dengan relokasi, diberikan lahan yang sama di kawasan hutan yang boleh digunakan untuk kepentingan lain, tapi tidak boleh di hutan konservasi atau hutan lindung ini. Itu menjadi prinsip Satgas. Kita verifikasi, kita cek mana yang menjadi koordinat yang memang secara historis dan otentik itu milik rakyat, ini tidak diganggu. Nah, hanya saja kita perlu bekerja sama, berkoordinasi agar masyarakat tidak perlu ragu khawatir apabila ada data-data, ada dokumen-dokumen, ada historis yang otentik itu bisa dikonfirmasi ke Satgas untuk menentukan mana yang menjadi bagian dari hak ulayat kekayaan masyarakat kita untuk dijaga. Karena prinsip Satgas ada dua, menindak yang melanggar, menjaga, melindungi yang benar. Jadi yang ditindak itu adalah yang ilegal. Tetapi kepentingan rakyat, kepentingan bisnis yang benar, yang legal, itu kita jaga, kita hargai, dan kita lindungi Mas.
0: Baik, kalau gitu Pak Barita, terima kasih banyak atas waktunya bersama Pertiga Rari sekaligus Barita.
1: Mas Fajar, sukses selalu.
0: Sukses juga untuk Pak Barita, juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, sudah kami ajak berbincang.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Pangeran Amir bin Sultan Kuning, bangsawan Kerajaan Banjar yang juga kakek Pangeran Antasari, ditangkap Belanda pada 14 Mei 1787. Selanjutnya ia diasingkan ke Sri Lanka bersama 3.000 pengikutnya karena berperang melawan Belanda. Pangeran Amir dikenal karena tokoh penting dalam sejarah Kesultanan Banjar. Hari ini, 64 tahun lalu, tepatnya 14 Mei 1962, terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Peristiwa ini terjadi ketika pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan rumput antara Istana Negara dengan Istana Merdeka Jakarta. Para pelaku penembakan itu diketahui berjumlah 3 orang, yaitu Sanusi, Kamil, dan Jaya Permana, yang semuanya merupakan anggota DITII.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita lanjutkan to the point malam hari ini tentang Satgas PKH yang menyerahkan uang hasil denda 10 triliun rupiah kepada pemerintah dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kalau tadi kami berbincang bersama juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH Barita Simanjuntak, kali ini kami telah terhubung dengan pakar lingkungan dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Chandra Wahyu Purnomo. Prof Chandra, dengan Fajar Pro 3 RRI, Prof.
2: Iya, Mas Fajar. Ya.
1: Salam sehat ya, semoga kabar baik. Ini sebenarnya kabar baik atau ada perspektif lain dari Profesor Chandra soal pemberian hasil denda administrasi 10 triliun rupiah Satgas PKH kepada pemerintah ini, Prof Chandra?
2: Iya, oke. Okay. Terima kasih Mas Fajar dan para pendengar ya.
1: Iya, Pro 3 RRI.
2: Ya. Oh, Pro 3 RRI.
1: Iya.
2: Oke, okay, jadi kita sudah menyaksikan bersama ya bahwa ada sekitar 10 triliun ya,
1: ya
2: yang diserahkan ke Kementerian Keuangan, disaksikan oleh Presiden begitu ya, dana itu dari denda-denda administratif kehutanan begitu ya, dan ada hasil pajak juga.
1: Yeah.
2: Ya memang dari satu sisi itu memperlihatkan keseriusan dari Satgas untuk menertibkan begitu ya, untuk menegakkan peraturan dan seterusnya. Tapi di sisi lain kan artinya itu banyak sekali pelanggaran kehutanan begitu ya.
1: Yeah.
2: Nah pertanyaan kan apakah ya itu sepadan dengan misalnya kerusakan yang diakibatkan oleh tadi penyimpangan-penyimpangan ataupun ya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pengusaha yang sudah diberikan haknya begitu kan,
1: yeah,
2: untuk memanfaatkan hutan dengan berkelanjutan. Nah itu jadi ada dua sisi ini sebenarnya.
1: Oke.
2: Okay. Yeah. Iya.
1: Nah ini tadi saya menanyakan juga nih sebenarnya kalau dari Satgas PKH itu sudah ada terdeteksi berapa targetnya, berapa untuk bisa mengembalikan kepada negara untuk dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ternyata banyak sekali nih, ada hampir puluhan ribu hektar lah ya, tadi Pak Barita mengatakan itu masih apa namanya, jutaan ya, yang masih dalam proses, masih dalam investigasi, termasuk seperti yang di akibat kerusakan hutan ataupun lingkungan di Sumatera, banjir kemarin, Sumatera, Profesor. Ada 12 perusahaan yang masih diinvestigasi dan lain sebagainya. Tapi perlu ditekankan juga bahwa proses pelanggaran pidana ketika ditemukan itu tetap berjalan tanpa menghapus ketika sudah bayar denda administrasi, Profesor. Dikatakan demikian begitu oleh Pak Barita. Tadi pendengar mengatakan kalau bisa ketika proses proses pidananya itu berlangsung di persidangan itu secara terbuka bisa disaksikan oleh publik supaya tahu nih hukumannya berapa tahun dan lain sebagainya begitu, Prof. Tanggapannya gimana tuh?
2: Iya. Jadi saya sepakat karena memang ya kejadian yang terakhir ini ya, bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera ini kan korbannya banyak ya. Artinya pihak-pihak yang dirugikan itu sebenarnya juga pengen tahu begitu ya, siapa yang harus bertanggung jawab, terus nanti tindakannya seperti apa, bagaimana mereka harus mengembalikan kerugian negara dan juga baik material maupun yang non material begitu.
1: Meskipun MK sudah memutuskan nih arti dari kerugian negara ini, Profesor, supaya tidak simpang siur dan juga tidak luas maknanya begitu, Profesor.
2: Iya. Ya memang kalau ya bahasa hukum memang harus harus clear cut ya. Begitu ya, hanya saja kan ada apa ya, perasaan keadilan masyarakat ini ya yang kadang memang di luar jangkauan definisi hukum ya. Artinya kan masyarakat juga harus melihat keseriusan dari penegak hukum, negara maupun juga yang itu yang betul-betul melanggar begitu ya.
1: Yeah.
2: Mereka harus secara inilah ya, secara kesatria harus bisa mempertanggungjawabkan begitu, karena mereka diberikan hak untuk memanfaatkan selama ini mendapatkan keuntungan ya setelah terjadi kejadian atau ya bencana itu harusnya juga dengan ini ya, dengan satria mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka lakukan begitu. Jadi ada rasa
1: keadilan ya
2: masyarakat ini yang betul-betul harus dipertimbangkan, harus betul-betul dipikirkan, karena kalau tidak kan nanti itu akan menemukan jalan sendiri yang mungkin justru malah di luar pengadilan kan kita tidak ingin semua itu terjadi.
1: Oke, okay, ya. Profesor, tadi saya juga di ujung perbincangan dengan Pak Barita dari Satgas PKH, saya ingin menanyakan bahwa kita tidak bisa menutup mata bahwa memang masih terjadi konflik, tidak hanya dari perusahaan oleh negara, pelanggaran seperti pajak dan juga luasan lahan yang dikelola, tapi kepada masyarakat, hak ulayat, kepada masyarakat adat. Seperti di Desa Sidas dan beberapa di antaranya itu penolakan pencabutan pelang dari PKH. Karena itu dirasa bahwa dari aturan, apakah Pak Barita mengatakan tugas Satgas itu adalah mengembalikan ke negara. Melalui apa? Kalau misalkan konservasi hutan dan lahan, hutan konservasi dan hutan lindung dikembalikan ke Kementerian Kehutanan. Kalau soal pertambangan, ilegal pertambangan dari emas misalkan ke BUMN yang berkaitan dengan emas, Antam, atau timah dan lain sebagainya, itu dikembalikan tuh. Atau dari agrikultur dan sebagainya itu Agrinas gitu. Sementara masyarakat menginginkan kalau sudah selesai sengketanya kembalikan ke masyarakat. Sehingga ini masih debatable, bagaimana nih bisa mencari titik temu jalan tengahnya sehingga ketika terjadi konflik lahan di tengah masyarakat itu dikembalikan kepada masyarakat sesuai dengan hak ulayat yang sudah diatur juga oleh undang-undang, Profesor.
2: Iya, itu ya memang keadilan di tengah-tengah masyarakat itu ya. Ya, saya kalau menurut pribadi saya harus dikembalikan dari awal ya. Sebenarnya awal sebelum ada perusahaan-perusahaan itu yang membayar itu ya dengan penyimpangan-penyimpangan yang ada itu sebenarnya awalnya itu hanya siapa begitu kan ya. Nah, itu. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Artinya kalau memang itu ada masyarakat ada di situ ya yang sebelumnya itu memang menggarap ataupun memanfaatkan lahan itu ya sebenarnya yang mereka punya hak juga kan untuk dipertimbangkan.
1: Tapi sebenarnya itu mekanisme itu. Seperti itu kan butuh waktu kata Pak Barita tadi. Ya, ada proses verifikasi kepemilikan itu benar atau tidak gitu kan dan sebagainya. Ya. Nah, karena fungsinya adalah mengembalikan ke negara, nanti negara yang akan memverifikasi tersebut. Kembalikan dulu yang penting ke negara, lalu kemudian akan dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat. Tanggapannya gimana, Profesor?
2: Kalau dari saya yang memang pemerhati lingkungan itu sebenarnya lebih cenderung nanti siapa yang akan istilahnya memastikan keberlanjutannya ya itu. Kalau memang diserahkan ke negara ataupun tadi
1: ke BUMN gitu ya.
2: Institusi ya, institusi itu ya. Ya apakah mereka juga akan melakukan perbaikan atau restorasi ataupun ya itu ya hal pemeliharaan sampai dengan mempertahankan keberlanjutannya itu plus juga dengan melibatkan
1: masyarakat
2: lokal tadi ya ataukah justru malah mengutilisasinya untuk sebesar-besarnya ini ya pendapatan dari karena kan juga BUMN juga dituntut untuk
1: mendapatkan profit
2: dan laba. Iya, nah itu masalahnya ada dua sisi itu begitu. Nah itu jadi ya harus kita jaga bersama-sama ini. Kalau sudah dikembalikan nanti jangan sampai membelok begitu ya. Jadi okay. Memang akan diberikan kepada yang berhak untuk sebesar-besarnya kemakmuran. Tapi ya betul juga artinya tidak boleh gegabah juga ya. Jangan-jangan nanti kita malah berikan ke yang
1: tidak berhak ya.
2: Ataupun lokal yang tidak berhak begitu. Ya, okay. Jadi ini sebenarnya awalnya itu juga mungkin harus ditelusur cukup detail gitu kan ya, cukup mendalam juga. Nah itu jangan terlalu buru-buru juga sih, saya juga sependapat juga ya.
1: Baik, terima kasih Profesor Chandra atas waktunya bersama Tiga Dari Sor. Demikian pakar lingkungan dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Chandra Wahyu Purnomo.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, Ketua Komisi 4 DPRD Sragen Sugianto menyoroti tragedi ambruknya atap kelas MTS Muhammadiyah 4 Bulu Kecamatan Sambung Macan. Politikus PDI Perjuangan itu menyebut ada unsur kecerobohan dan ketidaktelitian pihak sekolah. Laporannya disampaikan Mulato Ishan.
1: Seperti itu kan, pertama kurang teliti kepala sekolahnya ya. Seharusnya bisa mengukur umur bangunan itu.
2: Insiden ambruknya atap ruang kelas di MTS Muhammadiyah 40 Desa Karanganyar, Kecamatan Sambung Macan, Sragen memicu reaksi keras dari jajaran legislatif Sragen. Ketua Komisi 4 DPRD Sragen Sugianto menyayangkan kejadian yang mengakibatkan 7 siswa dan 1 guru mengalami luka serius. Politisi senior dari PDI Perjuangan itu menilai ada unsur kecerobohan dan ketidaktelitian pihak sekolah dalam memantau kelayakan infrastruktur bangunan. Terlebih peristiwa naas itu terjadi tepat saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Sebagai langkah tegas, Komisi 4 DPRD Sragen menjadwalkan pemanggilan terhadap Kepala MTS Muhammadiyah 40 serta Kantor Kementerian Agama pada Rabu ini. Pemanggilan itu bertujuan untuk meminta klarifikasi serta pertanggungjawaban atas insiden tersebut. Sugianto menegaskan bahwa verifikasi menyeluruh terhadap kondisi fisik sekolah baik negeri maupun swasta di bawah naungan Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan harus segera dilakukan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.
1: Supaya ada sebuah verifikasi menyeluruh sekolah-sekolah itu supaya nanti tidak terulang lagi, karena kemarin sudah ada, dulu sudah ada yang roboh juga lah. Itulah menjadi resiko yang harus kita tangani secara cepat lah, supaya sesuai itu tidak lagi pas-pas dalam waktu belajar. Ya, menyeluruh, bukan hanya swasta tapi juga di negeri juga.
2: Terpisah, Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Sragen mengklaim minimnya anggaran serta kendala regulasi jumlah siswa menjadi penyebab gedung tersebut tak kunjung mendapatkan bantuan renovasi meski kondisinya sudah terpantau rusak. Kepala Seksi Kasih Pendidikan Madrasah Kemenag Sragen Witono menegaskan bahwa pihaknya sebenarnya secara rutin melakukan pemantauan terhadap kondisi bangunan madrasah di Bumi Sukowati. Pendataan mengenai kategori kerusakan baik ringan maupun berat pun diklaim selalu diperbarui setiap awal tahun pelajaran.
3: Sebetulnya ini kemarin sudah disurvei, kan ada program PHTC itu. Kemarin sudah disurvei dari tim survei. Tapi karena ada secara teknis siswanya tidak memenuhi secara memenuhi untuk mendapat masuk kriteria. Tapi kan ada kriteria siswa minimal harus berapa, kan tidak memenuhi itu.
4: Di atas 100.
3: Iya. Tapi kan siswanya 51. Ya, dari PE itu sudah survei. Ini layak mendapat bantuan. Tapi karena siswanya di bawah itu akhirnya tidak
5: prioritas gitu, iya, maksudnya.
3: Tidak prioritas.
2: Witono juga mengungkapkan sebuah fakta ironis terkait MTS Muhammadiyah 40. Sebenarnya gedung tersebut sudah pernah disurvei oleh tim dari Dinas Pekerjaan Umum melalui program Project Implementation Unit. Secara teknis, sarana dan prasarana gedung tersebut dinyatakan layak mendapatkan bantuan perbaikan. Namun bantuan tersebut gagal terrealisasi karena terganjal aturan teknis mengenai jumlah minimal peserta didik. Pasca kejadian itu, Kemenag Sragen berencana mengumpulkan seluruh kepala madrasah untuk melakukan pengecekan ulang terhadap kondisi fisik bangunan masing-masing. Langkah itu diambil guna mencegah kejadian serupa terulang di 81 MI, 33 MTS, dan 13 MA yang berada di naungan Kemenag Sragen. Dari Surakarta, Mulat Isan melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Organisasi Angkutan Darat atau Organda mendorong penguatan distribusi hasil pertanian dan peternakan agar lebih efisien dari produsen hingga pasar. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
6: Kolaborasi sektor transportasi dan logistik dinilai menjadi kunci dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Organisasi Angkutan Darat atau Organda mendorong penguatan distribusi hasil pertanian dan peternakan agar lebih efisien dari produsen hingga ke pasar. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat membuka musyawarah daerah atau musda ke-9 DPD Organda Jawa Timur tahun 2026 di Surabaya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mendorong adanya pilot project distribusi hasil pertanian, peternakan, dan hortikultura agar akses dari produsen ke konsumen maupun pasar induk menjadi lebih cepat dan efisien.
7: Untuk bisa mengakses
4: dari produk-produk mereka, dari produsen ke konsumen, atau dari produsen ke pasar-pasar induk, dan seterusnya. Saya rasa apa yang menjadi target Pak Presiden Prabowo, mewujudkan ketahanan pangan nasional, Jawa Timur ini sesungguhnya sudah sampai pada tahapan mewujudkan kedaulatan pangan berkelanjutan.
6: Sementara itu, Ketua Umum DPP Organda Andrianto Djoko Sutono mengatakan, surplus pangan harus didukung sistem logistik yang baik agar distribusi hasil produksi berjalan efektif. Ia meminta seluruh pengurus organda di daerah memperkuat kolaborasi distribusi pangan untuk memenuhi kebutuhan di Jawa Timur maupun nasional.
5: Nah, ini yang saya titipkan ke teman-teman DPD supaya mengguyup gitu ya, bersama-sama melangkah lebih jauh, merich supaya hasil pangan, hasil pakan, ternak dan lain-lain itu dapat tersalurkan dengan lebih efisien, baik untuk kepentingan kebutuhan di Jawa Timur maupun untuk kepentingan nasional yang keluar Jawa Timur.
6: Melalui Musda ke-9 ini, Organda Jawa Timur diharapkan menyiapkan langkah strategis penguatan transportasi logistik guna mendukung ketahanan pangan nasional. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Masyarakat San Francisco kini bersiap menyambut pelaksanaan Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan bukan hanya oleh penyelenggara atau otoritas setempat, namun hingga merambah lini bisnis. Dengan perkiraan sekitar $360 juta yang dapat diterima San Francisco selama Piala Dunia berlangsung, tentu ini menjadi kesempatan bagi para pelaku bisnis. General Manager Restoran El Farolito, Santiago Lopez, bahkan telah melakukan sejumlah langkah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pengunjung yang akan datang ke San Francisco.
1: We add more staff.
2: Kami menambah lebih banyak staff, menyiapkan lebih banyak makanan, dan kami akan menatanya lebih baik lagi. Kami akan berusaha memberikan kesan terbaik bagi orang-orang yang datang kemari untuk pertama kali.
0: Sementara itu, salah satu warga setempat, Ulf Dreske, juga mengaku tak sabar menanti hadirnya turnamen akbar 4 tahunan tersebut. Dreske meyakini timnas Amerika dapat memiliki catatan penampilan lebih baik pada Piala Dunia tahun ini.
3: Saya menyukainya. Saya rasa Amerika punya kesempatan untuk melewati fase awal, bahkan menjadi juara grup.
0: Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. San Francisco sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Levi. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 32 besar. Dari Jakarta, Nier Abdulli Diloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: di lapangan. Jadi sudah kami petakan dan kami lakukan cek faktual di lapangan, sehingga untuk mendasari kami melakukan tindakan di lapangan, kami telah Kabupaten Bogor telah membuat SK siaga, status siaga darurat bencana kekeringan. Jadi dari pemetaan itu kami telah menuangkan dalam SK tersebut sebanyak kekeringan, kawasan rawan kekeringan di Bondowoso itu terjadi di 9 kecamatan, meliputi 13 desa, 20 dusun, dan 1.784 kakak. Demikian, Pak.
1: Baik, lalu kalau untuk wilayahnya mungkin yang terparah adakah dari 9 kecamatan tersebut ini, Pak?
0: Ya, secara geografis memang beberapa tempat ini, beberapa titik ini memang berada di wilayah yang memang minus air, artinya sumber air yang selama ini digunakan oleh masyarakat ini letaknya memang jauh dari permukiman. Itu ada di beberapa wilayah yang sangat terdampak, ada di dua kecamatan, Pak.
1: Baik, di dua kecamatan itu ada di mana saja, Pak?
0: Iya, di Kecamatan Totolinggo, kemudian di Kecamatan Kelabang.
1: Botolinggo dan Kelabang begitu ya. Kalau terkait dua kecamatan yang terparah.
0: Kelabang, Kalampel, tiga, Pak.
1: Botolinggo, Kelabang. Kalampel. Oh, baik.
0: Kalampel.
1: Baik. Lalu kalau untuk ketiga kecamatan tersebut, ataukah memang ini langkah dari distribusi tangki air bersihnya lebih diperbanyak atau bagaimana, Pak?
0: Iya, untuk penanganan darurat memang kami lakukan secara taktis, yaitu distribusi air bersih di masing-masing wilayah yang memang terdampak kekeringan. Namun untuk langkah-langkah secara sistematis, kami juga tengah mengkaji dan mengajukan beberapa alternatif terkait penanganan teknis, di antaranya itu melakukan pengeboran. Namun hal ini masih kami sesuaikan dengan kemampuan anggaran, apakah bisa dilakukan. Jika tidak bisa, maka kami akan melakukan dengan skema yang lain, yaitu menggandeng badan usaha atau yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan.
1: Baik, berarti ini dari sumbernya semua sudah kering begitu ya? Tadi apalagi yang terparah di tiga kecamatan tersebut, Pak Kris?
0: Iya, sudah mulai turun pasokan debit airnya, sudah mulai menurun. Iya.
1: Baik. Lalu kalau untuk yang sudah didistribusikan ini berarti belum ada, Pak Kris ya, atau bagaimana?
0: Yang kami sudah kami distribusikan, tapi nanti dari 9 kecamatan itu semua kita distribusikan. Namun ada beberapa daerah yang memang memerlukan fokus kami, yaitu di daerah Botolinggo. Memang secara geografis tempatnya ada di pegunungan, yang mana memang sumber air dimanfaatkan masyarakat itu ada di sungai di bawah, jadi cara pengambilannya memang cukup jauh.
1: Baik. Lalu kalau untuk jumlah truk tangki air bersihnya yang sudah diterjunkan ini seperti apa, Pak Kris?
0: Ya, kami menerjunkan dua truk tangki, masing-masing mempunyai kapasitas 5.000 liter, yang mana insya Allah 5.000 liter itu bisa dimanfaatkan kalau kita asumsinya satu kakak itu butuh 500 liter, maka bisa digunakan sebanyak 100 kakak.
1: Baik, berarti kalau untuk mekanisme pengambilannya sendiri ini per satu kakak 500 liter begitu dibatasi ya, Pak Kris?
0: Iya, tapi kita tidak batasi secara rigid itu, semaksimal masyarakat mengambilnya seperti apa, kita free dalam pengirimannya.
1: Baik, free pengiriman, lalu juga tidak mematok begitu ya, dibutuhkannya berapa begitu ya. Tapi memang rata-rata 500 liter saja begitu ya, Pak?
0: Iya, kalau misalkan ada tandon di masyarakat, ya kita isi sesuai dengan kapasitas tandonnya, Pak.
1: Baik. Lalu kalau untuk kendala utamanya sendiri yang dihadapi petugas di lapangan saat menyalurkan

0: air bersihnya, lalu juga mendistribusikannya, seperti apa ini Pak?
1: Ya, rata-rata kawasan yang rawan kecurangan ini medannya, medan secara transportasi memang agak susah karena memang berada di wilayah pegunungan gitu Mbak, sehingga faktor terbesar yaitu akses menuju ke tempat yang kita distribusikan.
0: Baik Pak Kris, lalu kalau untuk dari masyarakat sendiri berarti ini tidak sampai mengantri, hanya saja menunggu pendistribusian dari pihak BPBD begitu ya?
1: Ya, ya betul Pak. Jadi kami tetap upayakan, kita punya FPRB, itu Forum Pengurangan Risiko Bencana, yang mana di dalamnya itu beranggotakan badan usaha, kemudian dalam dunia pendidikan, kemudian masyarakat. Nah nanti kita akan promosikan ke depan ini untuk pemecahan salah satu solusi untuk memecahkan pemenuhan kebutuhan air seperti apa. Kami yakin teman-teman di Forum Pengurangan Risiko Bencana itu mempunyai solusi yang nantinya bisa membantu meringankan beban masyarakat terkait kebutuhan air.
0: Baik. Nah Pak Kris, lalu kalau untuk tadi kan ini medannya susah begitu ya Pak Kris ya. Kalau untuk antisipasinya sendiri, solusi sementaranya seperti apa ini Pak yang dilakukan?
1: Iya, jadi kita biasanya mencari titik yang memang secara akses itu mudah, tapi masyarakat bisa berkumpul di sana. Jadi memang kita biasanya per RT atau per RW gitu kita tempatkan di sana untuk titik pengambilan airnya.
0: Baik. Lalu kalau untuk respon masyarakat sendiri terhadap bantuan yang diberikan BPBD, seperti apa ini Pak Kris di sana?
1: Ya, alhamdulillah masyarakat sangat antusias karena memang kemarau ini akan sepertinya akan lebih panjang sesuai dengan prediksi BMKG. Namun kita selalu mempunyai tekad bahwasanya ketika memang ruang fiskal daerah ini kan memang semua daerah mungkin sudah mengalami penurunan ya Mbak, tapi kami berkomitmen bagaimana caranya selama musim kemarau ini yang mungkin agak panjang ini kita tetap bisa memberikan pasokan atau layanan air bersih bagi masyarakat. Banyak di sini nanti kita bisa menggandeng Basnas, kemudian PMI, kemudian FPRB itu, dan kemudian kita bisa minta bantuan ke BPBD Provinsi Jawa Timur, Pak. Jadi kita, yang penting selama 6-7 bulan ini kita bisa memberikan layanan air bersih ke masyarakat.
0: Baik. Namun selain distribusi air bersih ini ya Pak Kris ya, apakah juga BPBD mengetahui ada langkah jangka panjang mungkin yang disiapkan oleh Pemda ini Pak?
1: Ya, yang pertama kita lakukan pemetaan. Jadi kita sudah melakukan pemetaan kawasan-kawasan mana yang perlu kita intervensi langkah-langkah teknis. Kita tidak bergerak sendiri BPBD. Di situ nanti ada dinas kawasan permukiman yang mana memang tupoksinya terkait dengan penyediaan air bersih, kita juga nanti berkoordinasi dengan teman-teman di Perkim. Kemudian kita juga nanti mengusulkan beberapa kegiatan ke BNPB maupun BPD Provinsi. Ini sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini ada respon, dan kemudian kita di daerah juga menyiapkan langkah-langkah tersebut. Yang paling penting memang ketersediaan air ini memang erat kaitannya dengan tidak hanya kondisi sarana-prasarana, tapi lebih ke ekosistem ekologinya. Oleh karena itu, di tiap kesempatan kami juga menyampaikan mitigasi ini tidak melulu terkait dengan infrastruktur, tapi bagaimana kita menjaga lingkungan. Misalkan kawasan daerah tangkapan air, kita harus vegetasi ini harus tetap kita jaga supaya vegetasi ini bisa menyimpan air yang bisa nanti bisa keluar dari sumber-sumber air masyarakat. Memang jangka panjangnya memang ada struktural dan non-struktural, Mbak.
0: Baik. Lalu kalau untuk mungkin dapat menyampaikan pesannya ini Pak Kris, supaya masyarakat ini agar penggunaan airnya tetap hemat dan terjaga di sana. Silakan.
1: Iya, terima kasih. Mengawali apa yang kami lakukan terkait distribusi air, kami juga telah memberikan surat edaran begitu terkait dengan terkait dengan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah yang perlu tidak hanya pemerintah, tapi masyarakat dan stakeholder lain juga bisa untuk mendomani. Yang pertama, penguatan kesiapsiagaan daerah. Jadi, masing-masing daerah itu, baik itu tingkat desa maupun kecamatan, melakukan identifikasi wilayah rawan kekeringan dan kebakaran hutan. Kemudian menyusun rencana aksi mitigasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, kalau di desa itu sudah ada desa tanggap bencana, maka paling tidak kawasan-kawasan yang rawan itu sudah terpantau ataupun terpetakan. Kemudian memperkuat koordinasi lintas sektor secara berpadu mulai dari tingkat desa, kecamatan, kemudian tiga pilar, ada TNI, Polri, dan stakeholder yang lain. Dan untuk BPBD, kami juga selalu siap-siaga, Mbak, menyiapkan sarana-prasarana penanggulangan darurat, diantaranya terkait dengan mitigasi kebakaran dan kekeringan. Kemudian kita selalu melakukan sosialisasi dan pemberian informasi dan edukasi pada masyarakat. Tentunya dalam musim kemarau ini kaitannya erat dengan ketahanan pangan yang ada di kabupaten. Yang pertama, kita selalu memberikan informasi kepada petani untuk kalender tanamnya yang berbasis pada informasi iklim. Kami sampaikan varietas-varietas apa saja yang bisa tahan terhadap cuaca maupun mungkin lebih hemat terhadap kebutuhan air. Dan tidak lupa kepada bidang sumber daya air, kita juga memberikan pedoman terkait dengan neraca air maupun jadwal tata tanam yang sudah ditetapkan.
0: Baik Pak Christian, berarti memang dipastikan nanti 7-8 bulan ke depan juga ini stok terkait air bersihnya aman begitu ya Pak Chris ya?
1: Iya, kalaupun kondisinya minim, tapi kita bisa mengoptimalkan keadaan air yang ada. Dari penyesuaian-penyesuaian itu mulai dari jenis tanamnya, kemudian kapan mulai tanam, kemudian pemanfaatannya, jadi ya memang harus berhemat.
0: Baik, Pak Chris, terima kasih ini telah memberikan update terkininya. Sehat selalu untuk Pak Chris dan tim BPBD di sana ya, Pak Chris ya.
1: Terima kasih.
0: Salam tangguh, Pak Chris.
1: Salam tangguh, salam tangguh.
0: Demikian tadi pendengar, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo, berbicara terkait krisis air di pedesaan. BPBD Bondowoso terjunkan truk tangki air bersih.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
3: Pangeran Amir bin Sultan Kuning, bangsawan Kerajaan Banjar yang juga kakek Pangeran Antasari, ditangkap Belanda pada 14 Mei 1787. Selanjutnya ia diasingkan ke Sri Lanka bersama 3.000 pengikutnya karena berperang melawan Belanda. Pangeran Amir dikenal karena tokoh penting dalam sejarah Kesultanan Banjar. Hari ini, 64 tahun lalu, tepatnya 14 Mei 1962, terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Peristiwa ini terjadi ketika pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan rumput antara Istana Negara dengan Istana Merdeka Jakarta. Para pelaku penembakan itu diketahui berjumlah 3 orang, yaitu Sanusi, Kamil, dan Jaya Permana, yang semuanya merupakan anggota DITII.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes. podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here. There's so much excitement.
3: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
5: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami, dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
3: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
6: We do have a federal coordination team.
7: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
3: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotoran walau sedikit?" Para sahabat kemudian menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Sesaat lagi rekan kami, Rudy Zain, akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Pagi. Saya Lukman Tara undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
2: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia. Teku Markam dikenal sebagai penyumbang emas untuk lapisan lidah api di puncak Monas. Teku Markam adalah salah satu pengusaha pribumi paling menonjol di era Presiden Soekarno. Lahir di Aceh, ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang membangun kerajaan bisnisnya dari bawah hingga menjadi pemilik PT Karkam, perusahaan ekspor-impor yang sukses pada awal 1960-an. Kedekatannya dengan Presiden Soekarno bukan sekedar hubungan pengusaha dan kepala negara. Markam dikenal sebagai sahabat sekaligus pendukung setia gagasan besar Bung Karno tentang kemandirian ekonomi nasional. Di tengah semangat membangun identitas bangsa, Markam menunjukkan dukungannya secara nyata dengan menyumbangkan emas untuk melapisi lidah api di puncak Monumen Nasional, simbol semangat perjuangan Indonesia yang tak pernah padam. Namun, persahabatan itu diuji oleh perubahan zaman. Setelah pergantian kekuasaan ke Orde Baru, Markam ditangkap dan dipenjara, sementara sebagian besar asetnya disita. Meski demikian, namanya tetap dikenang sebagai sosok yang pernah berdiri dekat dengan Bung Karno dan turut memberi kontribusi bagi simbol kebanggaan bangsa di jantung ibu kota.
5: Jaringan Berita Nasional.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Mas Ayu. Berikut informasi selengkapnya. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di daratan Kalimantan Tengah. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvolensi yang memanjang di Kalimantan Tengah dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan membentuk memanjang di perairan utara Aceh, perairan barat Bengkulu, Sumatera Selatan, perairan utara Kalimantan, Laut Banda, Laut Timor, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih hingga perairan utara Papua Barat, di perairan utara Papua, dan di Papua Pegunungan. Daerah konvolensi diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Laut Natuna, Laut Jawa, Laut Banda, Laut Arafuru, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvolensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Palembang, dan Banjarmasin, serta potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, dan potensi berawan atau berawan tebal di Banda Aceh, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado dan Ternate, dan potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, Jayapura, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
7: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi saudara pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani Lintas Saing Rambi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas kembali mengudara di frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Selamat mengikuti rangkaian acara kami di edisi kali ini. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

0: teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Dari lintas Sang Rambi Sambas, inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di RRI Samba 97,4 FM. Kami mengudara untuk Anda pendengar di edisi hari ini Kamis 14 Mei 2026. Bersama saya Melsa Triwulandari mengudara untuk Anda di Samba pagi dari jam 5 ini pendengar hingga jam 12 siang nanti dengan berbagai program acara Anda ikuti. Dan kami harapkan insya Allah ya semuanya tetap dalam keadaan sehat, semangat ya. Dan juga kalaupun ada di antaranya yang diberikan sakit berdengar ataupun juga musibah, insya Allah bisa keluar dari semua itu, diberikan kesembuhan oleh yang maha kuasa. Dan termasuk bagi para pendengar kita yang saat ini sedang dalam perjalanan, yang mudah-mudahan perjalanannya baik dan lancar aja ya, selamat hingga tujuan, amin amin ya robbal alamin. Kami berdengar suguhkan juga ya berbagai program acara untuk menemani Anda hingga siang nanti. Dan termasuk kita juga akan ikuti Mutiara Pagi hingga jam 6 ada Warta Berita Pagi RRI Pro 1 Pontianak. Jam 6.30 ada kabar dari Kalbar ya berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Sehingga kita jam 7 nanti ikuti juga Warta Berita Sentral RRI Pro 3 Jakarta. Setelahnya kami hadirkan untuk Anda juga obrolan ya di RRI Sambas ini pendengar hingga jam 9 ada Cek Fakta dan juga Voice of Indonesia. Jam 10 pendengar kita juga akan ikuti bersama di antaranya musik dan informasi ataupun dialog yang juga akan kita ikutkan di RRI. Dan hingga jam 11 ada Dinamika Olahraga RRI Pro 3 Jakarta. Jam 11.30 kami suguhkan beragam lagu-lagu religi, informasi, hingga kita juga akan mendengarkan kumandang azan zuhur untuk di wilayah Kabupaten Sambas ini di jam 11.43 menit nanti ya berkumandang mendengar ya. Dan dilanjutkan ditemani oleh teman-teman kita yang bertugas di Samba Siang nanti dengan berbagai program acaranya, termasuk ada di lagu-lagu daerah dan informasi ataupun seni budaya tradisional dan budaya. Kemudian juga nanti jam 1.30 siang ada Warta Berita RRI Pro 1 Pontianak. Jam 1.30 siang kita juga akan ikuti bersama di Prodangdut hingga jam 3 sore berdengar ya. Dan setelahnya lebih lanjut ditemani oleh teman-teman kita lainnya dengan berbagai program acara hingga malam hari nanti berdengar. Dan untuk itu kita dengarkan beberapa terlebih dahulu, kita ikuti Mutiara Pagi edisi kali ini. Selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM. Tadi kita juga suguhkan informasi untuk Anda. Dan kali ini kita juga ke info-info Islami ataupun juga religi pendengarin untuk menemani Anda di pagi hari ini. Dan kali ini kita juga sampaikan informasi dari Kementerian Agama. Nah, mereka di sini mendengar seperti kita kutip dari mediaindonesia.com terus memperkuat upaya menciptakan ya lingkungan pendidikan Islam yang lebih aman dan inklusif, dan itu ada programnya. Nama programnya itu adalah Pesantren Ramah Anak, pendengar. Nah, dari Kementerian Agama ataupun Kemenag ini yang menyebut bahwa program tersebut tidak hanya menitikberatkan pada penyediaan fasilitas fisik, tapi juga adanya pembentukan budaya, lingkungan juga yang mendukung tumbuh kembang para santrinya. Nah, hal ini disampaikan oleh Kamarudin Amin, dan ini selaku diantaranya Sekretaris ya Jenderal Kemenag ya mengatakan juga lebih lanjut bahwa pesantren yang ramah akan anak itu, pendengar, dibangun dari lingkungan yang tentu aman, nyaman, dan adanya keteladanan dari seluruh unsur yang ada di dalamnya, pendengar. Dan ya ditegaskannya bahwa penguatan kapasitas dan juga pembinaan yang serupa pun terus dilakukan secara berkala agar pesantren ini ya diantaranya bisa menjadi ekosistem pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada prestasi intelektual, tapi di sana juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, menurut Kamarudin bahwa Kemenag ini ingin memastikan seluruh santrinya itu memperoleh perlindungan yang optimal selama menjalani pendidikan di pesantren. Dan jelasnya dengan hadirnya ruang pendidikan yang lebih melindungi, mendidik, dan menumbuhkan generasi insya Allah yang baik nantinya, dengar. Dan ya sebagai bentuk komitmen mereka dari Kementerian Agama pun juga terus memperluas penerapan program pesantren ramah anak melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pengasuh pesantren, sampai ke penyusunan panduan nasional pesantren ramah anak. Dan langkah ini dilakukan agar pesantren itu jadi ruang tumbuh yang aman, sehat bermartabat bagi para santrinya. Dan ya dengan harapan pesantren juga benar-benar bisa menjadi rumah kedua bagi para santri dengan kasih sayang sebagai fondasi utama dalam proses pendidikannya, pendengar ya. Karena kita ketahui anak-anak pendengarnya ataupun remaja tempat mereka bertumbuh kembang ya, selain juga di pendidikan di rumah pendengarnya, di sekolah salah satunya juga mungkin ada yang mondok di pesantren gitu pendengar. Nah, di sanalah mereka bertumbuh kembang menjadi generasi yang insyaallah nantinya cerdas secara spiritual, intelektual, emosional, dan juga secara agama gitu pendengar. Nah, melalui program pesantren ramah anak, Kementerian Agama di sini juga menekankan pentingnya menghadirkan pendidikan yang menempatkan adanya nilai-nilai kemanusiaan di sana, kehadapan yang sejalan dengan penguasaan ilmu agama, ataupun juga plusnya adalah pengetahuan umum dari masa depan santri yang bermartabat dan sehat. Dan jelas ya, lingkungan yang sehat itu kalau didapatkan itu pendengar ya akan membawa perubahan yang jauh lebih baik, dan pastinya juga kalau misalnya diterapkan di pesantren sekalipun gitu pendengar ya, itu bisa mendidik para pendidik ya dengan baik gitu pendengar ya, lingkungan yang jauh lebih aman. Dan kita ketahui gitu pendengar ya, ya sekolah memang tempat kedua ya bagi anak-anak itu pendengar ya. Dan juga kalau lingkungannya baik pasti membawa kebahagiaan bagi anak-anaknya pendengar ya. Tapi kalau misalnya di sana aja tidak memberikan rasa aman,
tentu mereka juga rasa tertekan dan lain sebagainya gitu dengar. Dan harapannya juga ya pesantren yang ada di Indonesia ini juga ya insya Allah nanti ya bisa upgrade gitu dengar ya, dengan pembelajaran yang lebih menarik insya Allah, juga masih dengan menerapkan kedisiplinan juga adab yang dijunjung lebih tinggi gitu dengar ya. Karena ada beberapa kasus yang kita ketahui ya, gak hanya di pesantren tapi dengar ya di berbagai sekolah pun juga gitu dengar ya. Dan ini ada memunculkan rasa was-was gitu ada orang tua karena ya menitipkan anak ke sekolahnya gitu dengar ya. Apalagi kalau sekolah pesantren gitu ada yang mondok kan gitu dengar ya. Nah, dia memang sangat menitik beratkan yang namanya perlindungan lah di sana gitu dengar ya. Dan harapannya juga para santrinya ini tetap aman, nyaman dan pastinya juga tidak tertekan gitu dengar ya dengan apa yang ada, karena ya masa mereka di umur-umur anak ataupun remaja itu adalah masa-masa mereka bertumbuh kembang gitu dengar ya. Dan mudah-mudahan jadi pribadi yang baik, terutama yang diterapkan di pesantren. Oke, lanjut deh dengar ya. Kita dengarkan beberapa lagu berikut dan nanti kita juga akan suguhkan informasi untuk Anda tetap bersama di RRI Sambas.

Terima kasih masih bersama di RRI Sambas Pendengar ya. Dan kita suguhkan informasi untuk Anda. Dari In Journey Airport, pendengar, mencatat ketepatan waktu penerbangan haji mencapai 96% selama musim keberangkatan tahun 2026 ini, pendengar, ya. Dan capaian tersebut berlangsung sejak 21 April hingga 9 Mei 2026 seperti dikutip dari rri.co.id, pendengar. Dan disampaikan oleh Direktur Utama In Journey Airport, pendengar, Muhammad Pahlepi, yang memastikan operasional penerbangan berjalan dengan baik dan lancar. Ini ada sebanyak 126.097 calon haji diberangkatkan melalui 14 bandara kelolaan perusahaan. Nah, total penerbangan haji yang dijalani itu mencapai 322 penerbangan selama periode keberangkatan. Nah, dari jumlah ini 310 penerbangan tercatat berangkat tepat waktu, mendengar. Dan koordinasi antar pemangku kepentingan lah yang menjadi faktor utama kelancaran penerbangan haji kali ini, pendengar. Dan seluruh proses keberangkatan juga dirancang sejak asrama haji sampai naik ke pesawat, pendengar. Nah, kalau untuk Bandara Soekarno-Hatta menyediakan terminal khusus haji dan umroh 2F bagi jemaah. Nah, terminal ini mendukung percepatan pelayanan dan pemeriksaan calon haji. Ada 20.031 calon haji diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dengar, dari jumlah ini terbagi dalam 47 kelompok terbang selama musim keberangkatan. Dan selain pelayanan terminal, para petugas keamanan penerbangan pun juga ditempatkan di asrama haji, dengar. Jadi dari pemeriksaan barang bawaan itu dilakukan sebelum jemaah itu, pendengar, menuju ke bandara. Nah, ada 5 bandara tersibuk yang melayani penerbangan haji, termasuk di Juanda Surabaya dan Adi Sumarmo Solo, pendengar. Nah, kalau untuk operasional keberangkatan haji itu dijadwalkan berlangsung hingga 21 Mei 2026. Mudah-mudahan aja ya, kita harapkan sih kesehatan pada para jamaah haji yang memang diberangkatkan ataupun sudah datang di sana gitu, pendengar, untuk menjalankan ibadah dengan sebaik mungkin, insyaallah ya. Nah, kali ini kita juga berjalan-jalan ke Gunung Uhud di Madinah, pendengar ya. Seperti kita kutip di koran.pikiranrakyat.com, pendengar. Ada begitu mempesona dari Gunung Uhud di bawah langit malam Madinah. Di sana penuh dengan kesyahduan dan penuh refleksi juga, pendengar. Nah, Gunung Uhud ini jadi pilihan juga bagi warga lokal ataupun peziarah ya, yang ingin menjauh sejenak dari hiruk pikuk pusat perkotaan sambil berdoa dengan khusyuk dan merenungi jejak sejarah Perang Uhud. Terpisah dengan rangkaian gunung lain, pendengar, yang membuat Gunung Uhud ini dijuluki sebagai bukit menyendiri dengan tinggi 1077 meter di atas permukaan laut. Itu terletak sekitar 6 km dari Masjid Nabawi. Kawasan Uhud ini ditempuh berkendara ya kurang lebih sekitar 15 menit katanya ya. Nah, dari siluet bebatuan granit merah yang menjadi ikonik terbingkai lewat sorotan lampu berpendar di puncak-puncak batu ini menciptakan gradiasi warna yang begitu artistik, pendengar. Kalau dari area pedestriannya juga terlihat ada deretan kios katanya yang menawarkan teh hangat, kopi, kurma sampai ke berbagai kerajinan tangan khas Arab Saudi yang menambah kehangatan dan juga jadi daya tarik bagi para pengunjungnya gitu, pendengar. Nah, petugas pembimbing ibadah PPIH Arab Saudi Dakar Bandara Adis Dia Puspita mengatakan city tour ke Jabal Uhud juga sudah masuk dalam agenda wajib jemaah haji dan umroh pada saat berada di Madinah. Jadi itu bukan hanya sekedar wisata biasa aja gitu, pendengar. Di sanalah kita katanya ziarah ke Jabal Uhud
yang mengandung berbagai hikmah yang bisa diambil oleh kaum muslimin pendengar. Dan itu terdapat ada makam syuhada Uhud sebagai bukti sejarah sekitar 70 sampai 80 sahabat Nabi Muhammad SAW gugur di dalam perang melawan Quraisy pada tahun ketiga Hijriah 625 Masehi, termasuklah makam Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Kalau tahu dengan ceritanya gimana, pasti akan tahu sosok tersebut mendengar, ya, sosok Hamzah ini mendengar, sahabat Rasulullah. Nah, di sisi lain terdapat Jabal Rumat ataupun Bukit Pemanah sebagai situs sejarah penting. Itu tempat 50 pemanah yang ditempatkan pada saat perang Uhud. Nah, pendakian ke titik tertentu katanya bisa mendapatkan pemandangan kelip Madinah di ketinggian. Nah, tur berpemandu di area ini juga tersedia, ya, sebagai layanan yang berbayar. Kemudian ada Masjid Said Al-Syuhada berdiri megah di kaki Gunung Uhud, dan masjid ini buka sepanjang hari dan seringkali dikunjungi untuk sholat para peziarah, mendengar, ya. Dan memang ini sejarah yang melekat, ya, di Gunung Uhud, yang banyak diantaranya mengugah para pengunjung, terutama bagi umat muslim yang menang perjuangan dari Rasulullah dan penghormatan kepada para syuhada Uhud, pendengar. Dan ya, perang Uhud ini juga membawa diantaranya umat muslim muhasabah diri, gitu, pendengar, ya, sampai diantaranya kita belajar melihat segala sesuatu di jalan Allah agar kita tetap ikhlas, begitu juga menjalani ujian yang ada mungkin di masa yang akan datang, itu benar. Harapannya kita bisa tetap kuat dan tegar menghadapinya, ya, sebagai umat muslim yang memang mestinya harus terus bersabar dan menghadapi berbagai ujian itu. Oke, baiklah para pendengar, kita juga akan ikuti sesaat lagi Warta Berita RRI Pro 1 Pontianak. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

0: Sari Berita Penting.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat menilai perlu penyelesaian yang adil dan elegan terkait polemik hasil lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI melibatkan SMA 1 Pontianak dan SMA 1 Sambas.
2: Ini kami yang menjadi panitia lokal di sana, hari Seninnya kami diskusi lagi dengan SMA 1, kepala sekolahnya, guru-guru pendampingnya. Memang kita meyakini bahwa jawaban yang diberikan anak kita di SMA 1 itu sama dengan jawaban yang dibenarkan.
1: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan bersama Polda Kalimantan Barat amankan puluhan ton komoditas pangan ilegal.
3: Dari kemasan dan dari label produk, barang tersebut berasal dari Belanda, Cina, yang diimpor importirnya oleh Malaysia, dari Malaysia.
4: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita pagi ini, edisi Kamis 14 Mei 2026. Bersama saya Andri Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi pagi hari ini, pendengar. Polemik hasil lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI yang melibatkan SMA Negeri 1 Pontianak dan SMA Negeri 1 Sambas masih menjadi perhatian publik hingga saat ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat menilai perlu ada penyelesaian yang adil dan elegan bagi seluruh pihak. Berikut kita simak laporannya.
1: C2.
2: Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
3: Bagaimana Dewan Juri?
4: Nilai minus 5.
5: Hal itu ditegaskan PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Syarif Faisal Indahmawan Al-Kadri, saat ditemui usai menghadiri sebuah kegiatan. Faisal menegaskan sejak awal pihaknya langsung melakukan koordinasi dengan tim panitia lokal, pihak sekolah, kepala sekolah, hingga guru pendamping dari SMAN 1 Pontianak. Dari hasil pembahasan itu, Disdikbud Kalbar meyakini jawaban yang diberikan peserta dari SMAN 1 Pontianak sesuai dengan jawaban yang dinyatakan benar. Dalam hal ini, pihaknya mendorong pihak SMA Negeri 1 Pontianak agar menyampaikan keberatan kepada pihak Badan Sosialisasi MPR untuk meninjau ulang hasil kompetisi tersebut.
6: Memang kita sudah mengkaji berkali-kali, semua orang meyakini. Di awal ketika kami mendapatkan masalah itu, saya sudah berkomunikasi sama tim kami yang menjadi panitia lokal di sana. Hari Seninnya kami diskusi lagi dengan SMA 1, kepala sekolahnya, guru-guru pendampingnya. Memang kita meyakini bahwa jawaban yang diberikan anak kita di SMA 1 itu sama dengan jawaban yang dibenarkan. Sehingga kita mengkaji lagi dari sisi aturan kompetisi bahwa sudah tidak memungkinkan lagi kalau dari takdirnya. Nah, kita mendorong SMA 1 karena memang harus si pesertanya yang melakukan komplain. Kita mendorong SMA 1, ayo SMA 1, kami dukung kalian untuk menyampaikan keberatan dan minta set MPR, Badan Sosialisasi MPR untuk meninjau ulang hasil berdasarkan fakta rekaman Zoom yang disampaikan itu, gitu loh kan. Nah, kemudian berkembanglah sampai dengan akhirnya MPR juga meminta maaf, dan sekarang kita menunggu apa yang akan dilakukan oleh MPR terhadap situasi ini, gitu loh kan. Tentu harus kita memberikan keadilan kepada anak-anak kita di SMA 1 dan juga yang sudah ditetapkan sebagai pemenang, karena SMA 1 Sambas juga tidak bisa kita abaikan tiba-tiba, oh keputusannya cabutlah kemenangan Sambas, itu nggak mungkin juga, gitu loh kan. Karena dia sudah berjuang juga, dia juga mengikuti seluruh kompetisi, tatip kompetisi dengan baik.
5: Selain meminta peninjauan ulang, Disdikbud Kalbar juga mengusulkan agar SMA Negeri 1 tetap diikutsertakan dalam babak Grand Final. Sementara itu, komentar dan tanggapan pun datang dari berbagai kalangan. Salah satunya dari Ketua Komisi Dewan Pendidikan Menengah Dewan Pendidikan Kalbar, Yudi Dharma. Yudi menilai sebuah kompetisi pendidikan tidak hanya bicara tentang menang atau kalah, tetapi juga tentang menjaga marwah pendidikan, di antaranya melalui prinsip kebenaran dan keadilan.
7: Nah, dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwasanya kepada seluruh pihak penyelenggara, termasuk dalam hal ini Dewan Juri, ketika ada peserta, bahkan pihak sekolah yang menyampaikan terkait dengan hasil keputusan, tentu tidak serta-merta itu adalah sebuah otomatis sebuah perlawanan, tapi justru upaya mereka untuk menjaga marwah pendidikan, bahwa kebenaran tetap ditegakkan, keadilan harus berdiri sebagai asas fondasi utama dalam sektor pendidikan. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini kami ingin mengajak seluruh pihak untuk tidak membangun narasi yang menyudutkan, membangun polemik, kemudian tentu justru kondisi viral ini harus menjadi momentum refleksi balik bahwa di ke depan harus menyelenggarakan apapun kompetisinya yang lebih sportif, menjunjung tinggi keadilan, menjunjung tinggi kebenaran, dan terutamanya akuntabel, transparan, dan lebih profesional.
5: Yudi menilai masyarakat sudah dapat melihat adanya persoalan teknis dalam proses penjurian. Ia mengingatkan bahwa dalam sebuah kompetisi selalu ada kemungkinan faktor pengganggu, baik teknis maupun non-teknis. Wilhelmus melaporkan.
8: Mendapat pendidikan dan...
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Barat atau Karantina Kalimantan Barat bersama Polda Kalbar mengamankan puluhan ton komoditas pangan ilegal. Berikut kita simak laporannya.
1: Badan Karantina Indonesia melalui Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Barat bersama Polda Kalimantan Barat mengamankan 42 ton komoditas pangan ilegal yang siap diedarkan di salah satu gudang di Jalan Komio Sudarso, Pontianak. Kepala Karantina Kalimantan Barat, Ferdi, mengungkapkan komoditas yang diamankan berupa bawang bombay sebanyak 1.694 karung atau seberat 33,9 ton, kentang sebanyak 735 karung atau 7,35 ton, dan wortel sebanyak 61 karton atau seberat 1,22 ton. Berdasarkan label kemasan, ketiga barang tersebut berasal dari Belanda dan Cina, sementara importirnya dari Malaysia.
9: Komodor Yosef Sudarso Pontianak ditemukan toko atau gudang yang menyimpan produk segar asal tumbuhan berupa bawang bombay, kentang, wortel dengan jumlah total sekitar 42 ton. Dari kemasan dan dari label produk, barang tersebut berasal dari Belanda, Cina, yang diimpor importirnya oleh Malaysia, dari Malaysia. Setelah kami cek dan kita minta keterangan saksi, barang tersebut tidak dilengkapi sertifikat karantina dari negara asal dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina, sehingga melanggar.
1: Menurut Ferdi, pelaku pemasukan ilegal komoditas pangan tanpa dokumen resmi dapat dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak sebesar 10 miliar rupiah. Penegakan hukum ini menjadi bukti negara hadir dalam melindungi masyarakat dari ancaman pangan ilegal yang berisiko terhadap kesehatan dan sektor pertanian nasional.
9: Nah, pemasukan komoditas ini berpotensi membawa hama penyakit yang dapat merugikan petani dan berpotensi mengandung cemaran kimia serta logam berat yang bisa merugikan konsumen atau kesehatan masyarakat. Berdasarkan peraturan Kepala Badan Karantina Indonesia, barang ini dan berdasarkan Undang-Undang 21, barang ini untuk sementara kita lakukan tindakan karantina penahanan sambil mendalami semua yang terlibat dalam proses pemasukan.
1: Karantina Kalimantan Barat menegaskan akan terus memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum dan seluruh pemangku kepentingan demi memastikan setiap pemasukan komoditas hewan, ikan dan tumbuhan ke wilayah Indonesia memenuhi ketentuan karantina, menjaga keamanan pangan, kelestarian sumber daya alam dan kedaulatan negara. Muhammad Rokib melaporkan.
10: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Anda masih bersama kami dalam Berita Pagi Pro1 RRI Pontianak. Kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini, pendengar. Kantor Wilayah Kementerian Haji Provinsi Kalimantan Barat mengingatkan seluruh jemaah haji asal Kalbar untuk mematuhi aturan ibadah maupun ketentuan pemerintah Arab selama berada di Tanah Suci. Kepatuhan terhadap aturan dinilai penting agar pelaksanaan ibadah berjalan aman, tertib dan terhindar dari sanksi, dan berikut kita simak laporannya.
11: Di Kalimantan Barat, Kamaludin meminta seluruh jemaah haji asal Kalimantan Barat menaati seluruh aturan selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Menurut Kamaludin, jemaah haji wajib mengikuti arahan yang telah disosialisasikan pemerintah Indonesia dan dikawal langsung oleh petugas BPIH Kloter, mulai dari ketua kloter hingga tenaga kesehatan yang bertugas mendampingi jemaah selama ibadah berlangsung. Kamaludin menegaskan kepatuhan terhadap jadwal kegiatan, aturan kesehatan hingga tata cara pelaksanaan ibadah menjadi hal penting demi kelancaran dan keselamatan jemaah selama berada di Arab Saudi.
12: Juga ada aturan Arab Saudi yang juga tidak boleh dilanggar, misalnya terkait dengan kebiasaan jemaah ini yang memvideokan kegiatan-kegiatan mereka itu di wilayah Masjidil Haram. Itu dilarang karena Arab Saudi sangat menjaga privasi orang lain di sana. Misalnya memvideokan kegiatannya, kemudian ada orang lain di video itu kan sangat dijaga oleh Arab Saudi privasi bagi jamaah yang melaksanakan ibadah haji.
11: Kamaluddin juga turut mengingatkan larangan merokok di area Masjidil Haram maupun kawasan suci lainnya. Menurutnya, pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat langsung dikenakan denda oleh otoritas Arab Saudi melalui sistem digital yang terintegrasi. Dirinya berharap seluruh jemaah haji Kalbar dapat disiplin mematuhi aturan sehingga ibadah berjalan lancar, aman dan khusyuk hingga kembali ke tanah air. Syaruzani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Mandua Pontianak mulai membuka proses penerimaan murid baru madrasah atau PMBM tahun ajaran 2026 melalui 3 jalur penerimaan yakni afirmasi, prestasi, dan reguler. Proses penerimaan sudah mulai dari April lalu dan kita simak laporannya.
13: Madrasah Aliyah Negeri 2 Pontianak Yuliana mengatakan sosialisasi penerimaan murid baru madrasah atau PMBM tahun ajaran 2026 telah dimulai sejak 1 April lalu. Untuk jalur afirmasi dan prestasi, proses pendaftaran telah selesai dilaksanakan hingga awal Mei. Sementara untuk jalur reguler, pendaftaran dijadwalkan berlangsung mendatang, dan dalam jalur ini calon siswa juga diwajibkan mengikuti tes baca Al-Quran sebagai salah satu tahapan seleksi.

0: Februari ini insya Allah kita mulai dari sosialisasikan dari 1 April sampai 2 Juli. Tapi insya Allah kita mulai pendaftaran dari Februari itu tanggal 3 sampai 5 Juli.
1: Yuliana menambahkan Madrasah Aliyah Negeri 2 Pontianak tahun ini menyediakan kuota sebanyak 288 siswa baru. Pihak sekolah berharap seluruh tahapan PMBM dapat berjalan lancar dan menjaring peserta didik yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan dasar keagamaan yang baik. Ulista Kisra, Fiko Al-Hadi melaporkan.
2: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
3: Selanjutnya kita ikuti perakiran MKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Iskandar. Silakan Iskandar, laporan Anda.
4: Dimanapun Anda berada, kami dari BMKG Supadio Pontianak akan melaporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Kamis 14 Mei 2006, berlaku mulai pukul 7 pagi ini. Kita mulai dari kondisi cuaca untuk pagi hingga siang hari ini. Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kubu Raya. Untuk hujan dengan intensitas sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Ketapang. Untuk siang hingga sore nanti, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat,